tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyimpan sekitar 9 ton beras dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Kegiatan ini menyediakan 1.500 paket beras dengan harga promosi guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Bidang Distribusi dan Cabang Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Doni Saiful Bahri, mengatakan paket tersebut terdiri atas beras medium, premium, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta beras lokal Kalimantan Barat. Doni mengakui terdapat sedikit kenaikan harga beras, namun ia menilai kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui kelancaran distribusi dan ketersediaan stok. Manfaat kegiatan ini turut disarankan warga. Mardiah mengaku senang dan bersyukur dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pesanan. Nah, untuk Bapak Bang yang ingin membaca beritanya lebih lanjut dapat langsung lihat di web rri.co.id atau jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekian informasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Pontianak, seru deh ya Kalimantan Barat, Mbak Abang. Nah, pagi ini masih sama dengan masih sama kayak pagi-pagi kemarin ya, Mbak Abang. Masih sama Mbok Put. Nah, Mbak Abang, sekarang pagi-pagi ini Mbak Abang gimana kabarnya? Udah jam 7 ini. Ha. Gimana, masih berkemas rumah ke atau Mas ada yang masih minum-minum kopi di depan, Mbak Abang? Ah, gimana, yang mboknya udah pada masak belum? Udah selesai belanja belum, Mbak Abang? Lah, udah jam 7 nih, Mbak Abang. Ah, siapa tahu udah ada yang sarapan. Ah, pagi-pagi kan udah sarapan enak tuh sebelum pergi kerja kan. Ah, sebelum pergi kerja sarapan lo. Ah, pasti mboknya nih udah bangun dari subuh tadi tuh udah masak di dapur. Nah, Mbak Abang, kita balik lagi di program Cari-cari Tahu. Nah, kita di program Cari-cari Tahu ini nak bahas apa sih, Mbak Put? Katanya, apa sih yang nak dicari-cari tahu nih, Mbak Put? Nah, kita nak cari tahu tentang gejala kram pada kaki dan tangan serta cara mengatasinya. Mbak Abang, pasti udah sering kan kalau misalnya kita nih suka tiba-tiba kram gitu kan, pas lagi baring tiba-tiba kram kan. Habis itu kalau biasanya pas lagi olahraga lari-lari nih, Mbok Put, tiba-tiba tuh kaki kram, Mbok Put. Tuh kan biasanya gak, kita harus tahu nih kenapa bisa kram? Biar kita bisa mengantisipasinya, gak kan? Nanti kalau tiba-tiba pas kita olahraga, pas kita berenang misalnya, pas kita kerja atau aktivitas lainnya lah, tiba-tiba kram, kita kan bisa ngatasinya. Nah, ini saya ada ngambil dari rri.co.id ya. Kram pada kaki dan tangan merupakan kondisi ketika otot mengalami kontraksi secara tiba-tiba, terasa kencang dan menimbulkan rasa nyeri. Kondisi ini dapat terjadi saat seseorang sedang beraktivitas, berolahraga, kerja, bahkan ketika beristirahat atau tidur. Nah, pernah enggak, Mbak Abang, kalau kita lagi tidur nih, iya kan? Lagi tidur, kita baru ngejangkan badan tuh, luruskan badan lah kalau kita kata bahasa kita tuh kan ya. Meluruskan badan tuh tiba-tiba kaki kita kram. Hah, pernah enggak, Mbak Abang, kayak gitu? Kalau saya tuh alah sering, Mbak Abang, kram kayak gitu tuh. Sakit rasa, harus itu dulu kan, harus kayak berhenti, kayak diam lo. Ah, kita baru kita anokkan lagi, baru kita bergerak. Soalnya tak bisa langsung bergerak kan, Mbak Abang. Nah, kram biasanya berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Tetapi pada kondisi tertentu dapat terjadi berulang kali dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, Mbak Bangkana, kita nih bisa kram tuh, bisa biasanya sukul-sukul lah kalau udah cuman berapa detik ya kan, Mbak Bang. Kalau udah beberapa menit nih, alah sakit, perasaan nahan kan, Mbak Bangkana. Kalau kita udah kram nih, Mbak Bang ya, kaki ini udah tak boleh bergerak dah di sini. Nak kaki ke, nak tangan ke, ha. Ada enggak yang biasa kram di leher? Saya pernah tuh kram di leher tuh, ala sakit. Nak noleh-nolehkannya nih. Gejala utama kram pada kaki dan tangan adalah munculnya rasa nyeri secara mendadak pada otot yang mengalami kontraksi. Otot dapat terasa keras, menegang, atau bentuk tonjolan yang terjadi di bawah kulit. Nah, jadi itu, Mbak Bang, gejala-gejalanya tuh kalau udah muncul di tangan atau nyeri di tangan dan di kaki tuh. Otot kita tuh keras, Mbak Bang. Jadi kita nak bergerak tuh gak bisa karena otot kita keras kan. Nah, ternyata itu ya. Bahkan tonjolan yang terlihat di bawah kulit gak ya? Itu bisa menyebabkan kram, Mbak Bang. Nah,
Mungkin Bu Abang ada yang pernah kram atau sampai gimana gitu, pengalaman ala kram nih pas berenang gitu kan. Nah, nanti kita itu aja ya, kita cari tahu gimana cara mengatasinya. Nah, mungkin Bu Abang jangan kemana-mana ya, Bu Abang tetap di Pro4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Nanti kita bakalan bahas tentang bagaimana caranya kita mengatasi kram kita ya. Gitu loh Mbak Abang. Nah, jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di 94,3 Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
1: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu!
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambillah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suka-suka aku beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambillah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau Nikop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Iya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, bolehkah untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lho ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah lho kuih tadi tu. Main lari ya.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya. This DJ

3 Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Nah, gimana Bu Abang? Tadi udah dengar belum lagunya? Ah, gimana? Udah dengar lagunya? Udah celang belum mata? Ah, kalau bahasa Sambasu celang. Ah, biar terbuka mata ya kan? Gimana Bu Abang paginya? Udah semangat belum Bu Abang? Udah apa namanya? Udah beraktivitas atau masih nyantai-nyantai ngopi? Nah, Bu Abang tadi kan kita udah membahas tentang itu ya. Apa namanya? Gejala otot. Atau bisa disebutlah kram, gejala kram pada kaki dan tangan. Ah, tadi kan udah dibahas tuh. Kalau misalnya gejala kramnya itu bisa di tangan, bisa di kaki, biasanya saat beraktivitas, saat berolahraga dan saat bekerja biasanya. Jadi membuat seseorang tidak nyaman. Nah, gitu kan Bu Abang, biasa kita tuh yang kebanyakan lah kalau saya ya. Kalau saya tuh biasanya pas bangun tidur, Bu Abang, ha. Pas bangun tidur tuh kita ngerasakan kram kaki itu. Ah, kalau cuman berapa detik ya kan. Nah, kalau ada nih yang sampai berapa menit. Ah, sakit pula kita nahannya kan. Ah, ini selain rasa nyeri dan otot yang menegang, kram juga dapat disertai sensasi kesemutan atau rasa tidak nyaman di era yang terkena. Betul nah, Bu Abang. Betul kan? Nah, kalau biasanya kita kram tangan kaki kita nih, Bu Abang kan? Kram kaki kita nih, asana bergerak tuh sambil kayak kalau kesemutan tuh kayak dicoblos-coblos pakai jarum. Ah, kan kayak kesemutan awal sakit kan, udahlah kram gak bisa bergerak ditambah kesemutan. Ha, bayangkan Bu Abang kan, udahlah. Beberapa orang mengalami kesulitan menggenggam benda, menulis, berjalan atau menggerakkan jari ketika kram menyerang. Nah, betul. Memang betul ya, Mbak Abang ya. Biasanya kalau udah kena kram, apalagi nak dibawa berjalan kalau kaki kram nih, Mbak Abang ya. Dibawa berdiri, digerakkan pun tak bisa. Betul ya, Mbak Abang. Paling sakitnya tuh kalau pas kita berenang, mandi. Mandi sungai lah kalau kita. Kalau kata orang Sambas tuh matak. Agak matak, tiba-tiba sakit tangannya kan. Nah, sakit kakinya, sakit tangannya, kram. Nah, gimana tuh Mbok caranya nganokannya, apa solusinya itu gimana sih? Nah, gitu. Gimana solusinya Mbok? Nah, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kram. Mbok Abang, sebelum kita tahu nih gimana cara nyembuhkannya nih Mbok Abang, kita harus tahu nih apa aja yang menyebabkan kram pada kaki dan tangan kita. Nah, salah satunya ada penggunaan otot secara berlebihan. Misalnya setelah berolahraga, melakukan pekerjaan fisik yang berat. Misalnya kita habis berlari nih Bu Abang, langsung pelan angkat galon, angkat gas. Langsunglah nak kerja tuh. Itu harus diistirahatkan sejenak loh Bu Abang ya. Baru bisa beraktivitas lagi Bu Abang, begitu. Nah, setelah kram mereda, otot terkadang masih terasa pegal atau nyeri selama beberapa waktu. Nah, jadi Bu Abang, ketika kita merasa kram atau kita merasa kesemutan kaki dan tangan tuh, enggak bisa Bu Abang ya, langsung sembuh tuh enggak bisa. Untuk beberapa menit atau beberapa detik itu rasa tuh masih ada Bu Abang. Rasanya masih ada. Rasa apa tuh Mbak Put? Rasa kramnya ya, bukan rasa yang pernah ada. Oke, Bu Abang. Nah, tadi kita udah membahas tentang kram di tangan, di kaki, apa penyebabnya kita bisa kram. Nah, setelah ini Bu Abang kita bakalan bahas cara mengatasi kramnya gimana, Mbok Put. Nanti Mbok Put bakalan kasih tahu Mbok Abang cara ngatasin kramnya gimana. Tetap di Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

FM Babang masih di 94,3 Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Babang, gimana? Udah nyawanya udah terkumpul belum nih? Semoga udah semuanya ya. Nah tadi kita kan udah bahas tentang itu Babang, kram tangan, penyebabnya apa, kram, adanya kram tangan, kram kaki kita nih penyebabnya apa, kan tadi udah kita bahas ya Bapak Abang ya. Nah sekarang tadi kan selain rasa nyeri tuh Mbak Put, apa lagi Mbak Put yang terjadi di otot kita? Nah selain rasa nyeri dan otot yang menegang, kram juga dapat disertai sensasi kesemutan atau rasa tidak nyaman di area yang terkena. Nah Mbak Abang, kan kalau kita dah kram tuh Mbak Abang, tangan kena, kaki ke, kalau udah kram tuh udah rasa terkena lah ke kaki nih Mbak Abang ya kan. Beberapa orang mengalami kesulitan menggenggam benda menulis, berjalan, kan Bu Abang susah buat jangan gak nak berdiri nak berjalannya Bu Abang ya, kalau udah kaki yang kena nih nak digerakkan pun susah kan Bu Abang kan, susah lah nak bergerak kalau udah kena kram nih. Nah untuk membantu meredakan kram, hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan istirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri. Nah, jadi Mbak Abang kalau misalnya udah terasa kakinya kram, tangannya kram, jangan langsung beraktivitas ya Mbak Abang ya. Bisa coba untuk istirahat, duduk dulu, dipijit-pijit dulu ringan kakinya, jangan langsung dibuat berdiri atau dibergerakkan gitu kan. Lakukan peregangan otot secara perlahan tanpa memaksakan gerakan. Jika kram terjadi pada betis, luruskan kaki dan tarik ujung telapak kaki ke arah tubuh dengan lembut. Nah, Bu Abang, jadi kita tadi agak boleh sembarangan kan, kita langsung berdiri, langsung melompat-lompat, itu makin sakit nanti Bu Abang. Nah, kalau terjadi di betis nih Bu Abang, luruskan kakinya loh, tarik ke arah Mbak Abang, tapi dengan hati-hati dan lembut ya Mbak Abang ya. Jika kram menyerang tangan, cobalah membuka jari-jari secara perlahan dan menggerakkan pergelangan tangan dengan nyaman. Nah kalau Mbak Abang tuh pegang pergelangan tangan Mbak Abang gerakan, terus Mbak Abang gerak-gerakan jari-jarinya loh ya. Awalnya dari jari-jarinya lo, nanti lama-lama udah bisa bergerak semuanya. Pelan-pelan tapi Mbak Abang, jangan tergesa-gesa atau nak cepat nih biar cepat hilang rasa gitu kan. Jangan ya Mbak Abang ya. Nah, lanjut, pencegahan kram dapat dilakukan dengan menjaga kebutuhan cairan tubuh, melakukan pemanasan sebelum berolahraga serta meregangkan otot secara teratur. Nah, jadi Mbak Abang, ini nih kalau kita nak beraktivitas, mau apa namanya, nah olahraga ataupun nak jogging, lari lah kita, nah bergerak beraktivitas tuh Mbak Abang, jangan langsung kita pemanasan loh Mbak Abang gitu ya. Jangan pula nak langsung-langsung aja nih, nanti kalau kita langsung-langsung tuh gini lah jadinya, kram tangannya, kram kakinya pula kan. Jadi itulah Mbak Abang ya, dicari-cari tahu kita, ternyata tuh Mbak Abang ya, kram tuh di tangan, di kaki bisa diatasi dengan cara yang mudah, gak perlu langsung-langsung lah kita nak, nah apa nak betulkan kaki kita nih, tak sembuh-sembuh nanti kramnya ya. Itu Mbak Abang. Nah mungkin untuk segmen cari-cari tahu ini kita udahkan lelah ya Mbak Abang ya, kita sambung nanti di program pendapat awak. Nah nanti jadi Mbak Abang bisa langsung gabung di program itu. Nanti kita bisa sharing-sharing atau kita cerita-cerita lah pengalaman tentang kram kaki, kram tangan, dan cara mengatasinya gimana ya Mbak Abang ya. Jangan kemana-mana ya Mbak Abang, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan.

0: Oke, baik Bu Abang. Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sekitar perhotelan. Seperti Transera Hotel Pontianak yang mencatat penurunan tingkat hunian atau okupansi dari sebelumnya sekitar 80% menjadi 60% akibat kondisi tersebut. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan kabut asap terus mempengaruhi aktivitas dan rencana kunjungan tamu. Sejumlah pihak yang sebelumnya berencana menginap maupun menggelar kegiatan di hotel membatalkan rencana mereka sehingga berpengaruh terhadap tingkat hunian. Setiadi menjelaskan penurunan okupansi hotel bintang 3 mencapai sekitar 20% dari rata-rata 80% menjadi 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri perhotelan terutama dalam menjaga stabilitas tingkat hunian di tengah kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Ia berharap kondisi lingkungan segera membaik agar kunjungan tamu dan berbagai kegiatan Pontianak kembali meningkat. Sekian informasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Bu Abang, apa di kabar? Assalamualaikum, kami ucapkan kepada Bu Abang pagi-pagi minum air tebu.
1: Apa pula minum air tebu ini, Bu?
0: Karena kita berdua ingin menemankan untuk Bu Abang di hari Rabu.
1: Pantas ya, Mbak, minum air tebu.
0: Sehat tuh, Mbak Putri. Aman tadi, Mbak Putri?
1: Aman,
0: banyak Mbak. Pendengar kita ya?
1: Banyak pendengar kita yang antusias ya, Mbak.
0: Betul sekali. Apalagi pagi-pagi ini, sekarang kita tambah lagi di layar depan kita nih.
1: Gak ada yang mantau di layar kan, Mbak ya?
0: Di TikTok, siapa tahu ya, Mbak Abang yang mau berpendapat di segmen kita hari ini di Pendapat Ala. Silakan Pak Abang di jalur telepon, nomor kontaknya kita infokan kembali, Mbak Putri di mana?
1: Apa Mbak?
0: Nomor telepon kita ya.
1: Nomor telepon kita bisa hubungin di 0561-571-571, Mbak.
0: Iya. Atau di 0811-570-0943 ya, Mbak Abang. Apa jak buat nih jam-jam pagi nih? Masak dulu ke atau
1: ngopi-ngopi di depan
0: dulu.
1: Rumah kan?
0: Betul. Apa tadi Mbak Putri itu pun udah jelaskan, Mas, niat banyak. Mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, ke sini. Tahu-tahu kaki kram.
1: Iya kan? Ujung-ujungnya duduk lah rehat lah bentar ya, Mbak ya. Karena kaki kram nih.
0: Itulah, siapa tahu Mbak Abang pun punya pengalaman.
1: Pernah
0: sekali Mbak Putri tadi nyampaikan masalah kram. Benar-benar kram.
1: Langsung tiba-tiba datang kramnya ya. Kayak diundang.
0: Bagaimanakah cara mengatasinya kalau Mbak Abang? Sila di pendapat awak. Sambut Mbak Putri.
1: Pendapat awak.
2: Mak yang banyak tebu.
0: Sedap banyak tebu di kampung ni.
2: Salam. Mengucapkan.
0: Iya, sama-sama.
2: Memang banyak tebu. Inilah dia pekerjaan perempuan.
0: Bukan lagi.
2: Pagi-pagi banyaklah sibuk.
0: Betul. Siapa lagi ngerjakannya? Kok enggak kita yang peduli ini kan?
1: Memang perempuan lah, Mbok ya, yang pagi-pagi harus masak lah dia, bersih rumah lagi.
0: Iya. Mana dia mau tahu kita kram gapo ke? Manjang kan enggak? Manjang, seumur umur hidup ni pernah enggak ngalami?
2: Macam manjang ni jadi bapak enggak jadi enggak ibu.
0: Betul.
2: Jadi pagi-pagi ni masak, nyuci, ngepel. Barulah bersolek.
0: Bersolek ya enggak? Jangan lupa tuh itu. Semangat hidup.
2: Sampai belum tahu bibir tuh kena listrik.
0: Tinggal pilih aja ya. Ada nomor berapa ya tuh? 010203.
1: Jadi nomor HP ya.
0: Manjang.
2: Itulah. Ya saya.
0: Seumur-umur hidup pernah terasakan kejang-kejang otot kata orang tuh ya, atau kram-kram? Yeah. Pernah enggak masalah kesehatan?
2: Tapi sampai tidur biasa tuh, kadang tidur.
0: Malam
2: biasa.
0: Jari, jemari, tangan ke kaki ke?
2: Kenapa dok bopit nama bopit?
0: Tidur pakai kipas angin ke?
2: Dok put main enggak?
0: Apa Mak Anjang?
2: Itulah yang benar memang itu kalau malam-malam itu. Kalau siang sih ada. Kalau kita rincah-rincah itu ada lah. Benar.
0: Mungkin tergantung cuaca
2: kalau
0: kali ya.
2: Malam-malam kita orang meliut. Kata orang itu. Rasa betukuk, rasa betis.
1: Rasa betukuk ya.
0: Es batu kali.
2: Rasa lagi kalau gitu nih.
0: Itu kejadiannya pas bangun tidur tuh, Mak Anjang.
2: Penekeran memang
0: keren.
2: Apa nama Bu Put?
0: Maklumlah karena Mbok Pit dan Mbok Put ini bukan dokter. Cuman kata orang-orang dulu bilangnya pasti kram tuh.
2: Tapi kalau Mak Anjang nih, kalau kalau misalnya asam urat itu kada ada pula malam kan baru ditengok si asam urat.
0: Oh iya, rajin pula macam tes ke dokter ya.
2: Itu apa, kena gula terus tensi darah normal.
1: Biasanya manjang habis kegiatan gitu manjang dia. Habis banyak kerja tuh, kerjaan di rumah kan. Itu biasanya malam tuh enggak baru kita kram gitu kan manjang.
2: Betul. Bukan enggak dari makanannya ndak.
1: Memang dari aktivitasnya. Memang
2: dari kerjaan kita.
0: Itulah biasa.
2: Tapi alhamdulillah Mbak Put kalau manjang nih rajin minum jamu.
0: Woi, mantap. Boleh enggak kasih resep kita nih?
2: Put, sendiri jamunya tuh enggak enggak banyak anaknya, bahannya anaknya. Rempah-rempahnya cuman puyang, kencur, sirih.
0: Jadi satu yang di rebus,
2: yang di tobi, yang di kita kita tobi kan makan itu insang dah. Kita jalan jauh-jauh pun enggak pernah sengal.
1: Jadi kuat ya Mbak Win ya.
0: Sengal letih nah pelesu otot.
2: Minum jati kendi.
0: Apa tuh panjangan dari? Panjang ya.
2: Itu masih kuat tenaga.
0: Betul, baguslah. Ya ada penangkisnya paling tidak.
2: Tadi pagi nih sarapan bubur. Ingin beli bubur di store lah tadi itu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Nah, itu banyak. Rempahnya cukup kacang udah kering, tuh apa namanya seledri.
0: Jarak rumah tempat beli bubur tuh jauh ke?
2: Ya memang manjang suka memang makan bubur kalau ada acara tuh manjang pun mau makan bubur gitu.
0: Iyalah. Maklumlah. Jadi harus banyak gerak ya manjang ya. Betul. Baik.
2: Itulah.
0: Apalagi pengalaman lain?
2: Kita jaga kesehatan kita.
0: Iya, sama-sama jaga kesehatan.
2: Makan kita enggak boleh pantang, tidak pantang
0: manjang. Enggak pantang manjang berapa umur manjang Dani?
2: Ya.
0: Berapa umurnya kalau boleh lah, kalau boleh share ke kita.
2: Manjang 70 dah.
0: 30 ke 70.
2: 30.
0: Panjang umur lebih bonus dah tuh manjang. Enak.
2: Banyak dah bonus nih.
0: Banyak dah bonus.
2: Dari Nabi sih 7 tahun dah bonus.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Siti Hawa anak tuh apa Siti apa? Siti Ajijah berapa umurnya?
0: Yang ini manjang Siti. Enak. Ayolah sehat-sehat di manjang ya. Abis ini mau kemana nih? Ada tujuan enggak?
2: Amin ya rabbal alamin. Semua Mbak Fit juga, ya, Mbak Fit juga sukses.
1: Amin.
0: Kasih banyak
2: untuk masa depannya jadi anak berguna bagi agama, bangsa dan negara.
0: Amin.
2: Mbak Fit juga sehat selalu. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya, dilancarkan Allah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sama. Dan yang pendengar maupun niar, mudah-mudah yang sakit yang kena ada penyakitnya, siap, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan.
0: Amin.
2: Yang rezeki jauh didekatkan. Amin.
0: Makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang Siti. Di olah-olah kubu jauh.
1: Olah-olah kubu jauh ya.
0: Salam untuk seluruh monitor yang ada di sana tuh yang selalu setia. Yang bisa gabung ya, enggak bisa gabung. Inilah mewakili nih Mak Anjang nih, Bu Put. Baik, itulah maksud hati nak makan garam ya kan. Lepas dah makan garam dicampur dalam sayur markisa.
1: Tiba-tiba dia jadi kram.
0: Kalau udah sakit, aduh ampun. Ampun terasa. Itulah yang diceritakan Mak Anjang Siti tadi. Mak Anjang bilang kok udah terjadinya itu saat bangun tidur. Semua bisa terjadi ya.
1: Tadi gak dibahas kan terjadinya tuh kalau kita beraktivitas terlalu banyak ataupun pas tidur tuh kan otot kita tuh kan tidak teratur, Bo.
0: Apalagi jadi, kok tidurnya udah kena kipas angin.
1: Itulah dia.
0: Kena AC kan. AC Mbok Pit di rumah lain Mbok Pun.
1: AC.
0: Angin cuek.
1: Angin cuek ya.
0: Jadi tidak terlalu fokus kan.
1: Kemana-mana dia berarti.
0: Jadi tidak terlalu kok kalau terlalu fokus ke badan kita tuh katanya lah langsung betuku
1: langsung betuku, bangun-bangun tidur betuku
0: beku, kaku, kiku kan. Aduh Mai, ada gak yang mau sharing lagi nih sama kita Mbok Putih ya? Sampai kita pantau juga yang ada di TikTok, sabar ya, nanti kita bacakan pengalaman apa nih dari Mbok Abang, mungkin pernah kram-kram, bahasa lainnya tuh kayak apa, kontraksi otot, apalagi sih kejang-kejang saraf, otot kaku, ya kan, pokoknya dari iyalah pokoknya Mbok Abang pernah kayak kita berhenti sebentar sesaat gitu kan ya. Jadi otot kita tuh tanpa disadari kayak enggak bergerak lah intinya ya.
1: Kayak dia tuh kayak berhenti sejenak. Kita nih jadi awalnya digerakkan pun susah begini apa jalankan, Bo.
0: Ngilu gitu. Apakah pernah terjadi? Sambut Mbok Put.
1: Pendapat awak.
2: Apa kabar ini? Makam dengar pendapatnya. Kalaulah tahu, makam juga mendengarkan.
0: Alhamdulillah. Apa tahu nak?
2: Itu dah tak tahu apa
0: dia penyakit. Pura-pura dalam perahu.
2: Penyakit. Katakan tak ada penyakit. Nanti pula, ya tak?
0: Betul.
2: Jadi segenap umat semua ada penyakit.
0: Ada penyakit, ada obatnya, ya tak?
2: Ada penyakit tetaplah ada ubat ni dah. Tak ada rumah sakit pakai jampi-jampi.
0: Masya-Allah. Kamu memang guru ya.
2: Kalau doktor pakai ubat apa kita pakai kampung pakai jampi-jampi ya dah.
0: Iyalah.
2: Dikabulkan Allah. Alhamdulillah.

0: Oh, alhamdulillah. Jadi aman lah.
1: Umatkan dia WA. Umatkan dia saya nak ngurut jam 11 malam. Siap, Mak. OTW.
0: Siap OTW. Siaga. Ya tak?
1: Mantap, Mak. Dia jam 10 sampai rupa jam 11 dia sampai. OTW. Wah, kebuka. Dia sampai dah. Dia makan dah sampai. Siap. Ini pembalap dah jalan dah ni.
0: Oh, siap. Jadi, apalah jampi-jampi yang Mak Kam sembur tu?
1: Dua suami dia. Dua dengan suami dia. Dia buat kat buat. Dapat ambil cuan 200. Jam 1 selesai balik. Berani nak makan balik. Berani. Pukul macam kerja aku. Aku membalapkan tu.
0: Siap, siap, siap. Okey, yalah. Alhamdulillah. Tapi makan apa? Apa yang dikonsumsi hari-hari makan? Kalau
1: makan hari-hari tak ada kerja lain. Ngurut, berkembang ni. Atau pagi dah masak. Makan manjang masuk teh makan-makan. Selesailah nasi. Dua kali nambah. Alhamdulillah makan.
0: Tak, kalau Mak Anjang tadi tu banyak minum jamu. Kata dia. Kalau Mak Kam ni, biasa nak pas kram-kram. Tak macam-macam apa ke. Tak keselio ke cedera.
1: Makan tak ada jamu lain. Makan minum jamu. Jamu tu buat corang.
0: Oh, buat corang.
1: Kunyit yang besar tu. Kunyit yang kampung punya.
0: Oh, emang kunyit tu macam-macam ke jenisnya?
1: Asam blender, sama asam kandis.
0: Oh, emang asam kandis.
1: Siap rumah ni.
0: Apa?
1: Asam. Jadi, udah ada blender dengan asam kandis, dikasih garam sikit atau segera apa basuh rumah dulu tu, dikikit tangan tu. Itu tidur. Masin, masam. Kalau ada majikani ke, tapi tak kasi nak makan majikani dah.
0: Abang
1: tak ada, tak kasi nak makan majikani. Abang tak ada.
0: Ya Allah makan. Apa gak salahnya? Hasrat masih ada.
1: Ada abang dia tenang dah, santai. Asam kandis tumbuh kasih garam itu. Buat perut kita mupit. Alhamdulillah. Bukan Mak Kami minta cerita penyakit. Alhamdulillah Mak Kam kan ngomong tak pernah demam kayak orang tulang malam tak pernah.
0: Alhamdulillah. Mak Kam boleh tak bagi tips tu kunyit tu macam mana milihnya? Katanya kunyit banyak jenis. Kunyitnya mana tu? Ada kunyit putih katanya Mak Kam.
1: Jadi nenek Mak Kam ni 125 enggal umur enggal.
0: Panjang umur ya.
1: Tidak bisa berdiri cuma dia bujur yang putih pada dia punya mata awak. 125 dia meninggal. Boleh tanya orang Pak Rewing ni. Abu Ajah tahu Abu Ajah.
0: Jadi
1: dia tu dukun nasi dukun beranak. Maka dengan barang saya Mak Kam makan kunyit itu baru urat perut tu. Ikan kasih kunyit macam mana rupa?
0: Kunyit yang
1: jadi itulah urat perut kita ni. Dengan asam dari garam kunyit tu dia jadi urat perut kita ni kecut. Jadi kerja alhamdulillah tidak bisa demam-demam. Akam sini tak pernah kayak orang demam sampai berminggu-minggu tak pernah. Benda-benda sikit dah santai tak makan ubat. Santai makan buat mandi buat apa. Alhamdulillah.
0: Dia ada zat-zat.
1: Jadi kunci kunyit itu ubatnya tu wasiatnya paling manjur. Manjur tu orang manjur.
0: Kunyit
1: jadi
0: yang
1: tak usah makan ubat dia. Kunyit ya. Amalkan dia kunyit.
0: Kunyit kuning yang oranye. Kan macam-macam warnanya ya makan.
1: Bupit kunyit itu tak usah dimasak.
0: Dia apa kan dia? Digerus.
1: Dia hancur di blender. Dinapkan sama asam kandis ambil air yang sagu dibuang minum itu. Kalau masak tak canda tak ada wasiat lagi dah dia punya dia sudah masak.
2: Jadi yang lebih berhasiat ni manjang yang belum dimasak.
1: Akulah. Badan Mak Kam ni kuat kan tuan Mikol 50 kilo masih mampu. 1 kilo. Motor yang diputar mana dulu.
0: angkat galon 4 butik kuat. Baulah. Maklumlah. Apa sayang?
1: Mak Kam kan singgah ke Indomaret. Jadi motor ni kan beat ni kan tak bisa di starter. Jadi pakai setar kaki. Jadi kan diangkat pakai tangan kan. Ngomonglah orang dari ni tukang
0: parkir ni.
1: Ada kawan Mak Kam juga. Ya Allah bu, tidak. Pembuat dengan kak ini biasa tak mampu. Alhamdulillah pula ibu ni abang ni. Kekuatan badan kita tu kuat sangat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak perlu ubat apa. Mak Kam mesti buat pilihan. Tak pernah minum jamu gendong. Mak Kam tak mau.
0: Buat sendiri.
1: Tak pernah Mak Kam makan jamu gendong.
0: Yalah Mak Kam kan tak ahlinya. Dah bisa buat seorang. Apa lagi? Adalah tinggal kita ngamalkan ni. Ya. Baiklah.
1: Itulah. Jadi itulah kunyitlah utama ubat.
0: Kunyit,
1: apa penyakit insya-Allah yakin ya?
0: Yakin. Alhamdulillah yakin. Untuk meredakan nyeri-nyeri.
1: Jadi yakin. Kunci penyakit ini kita baik apa segala serahkan kepada Allah. Kita kan tak tahu jampi baca selawat cukup dah.
0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Selawat itu jangan tinggal.
0: Masih.
1: Kalau selawat jangan tinggal.

0: Elok beranak lain bupit. Minum ubat ni pakai tidak besi.
1: Oh gitu. Oh ada petuah ni lah. Pakai tidak besi.
0: Jadi pijaklah besi, tipakkan hidup kaki, minum bunyik beranak 40 hari tu bupit. Jadi macam mana rapatnya besi, padatnya macam itulah padat punya aku. InsyaAllah.
1: Kau lah hancur. Makan cucur sore-sore.
0: Jangan ubat-ubat, jangan sebarang makan ubat. Adalah ibat. Cara-caranya.
1: Iyalah.
0: Nanti lah. Anak nak melahirkan caranya. Jadi mak kam terbuka lah ajar mupit.
1: Iyalah nanti. Oh mak kam, nanti mak kam buat tutorial ya. Di video kan.
0: Ada kata-kata.
1: Jadi biar kita ngamalkan. Makan
0: apa tua orang nyaman dulu mupit, jemput tua orang nyaman dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Tu mak kam ni nak mak kam 100 lebih dengan bagi gambaran mak kam.
1: Mak kasih banyak ilmunya.
0: Jadi itulah.
1: Ya.
0: Dia mupit ya. Itulah pendapat mak kam malu nak dipercerita ya mupit.
1: Ya, bukan malu. Taklah ini ilmu.
0: Jadi anak-anak tahu. Aku melahirkan makan ubat. Jangan nak makan ubat doktor tu. Itu untuk di dalam
1: rumah sakit. Antisipasi lah.
0: Ya. Ubat lain. Jadi ubat doktor tinggal makan ubat lain. Itu orang kita melahirkan ubat kita putus semua. 44 ubat putus. Jadi
1: yalah ibarat. Ayolah udahlah makan sehat. Dah habisin lah ngurut kemarin ni. Yalah.
0: Buat apa tak buat pun.
1: Iya, sehat ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu tadi panjang ya.
1: Makam.
2: Kalau makam nih jarang kena kram dia barang itu ya. Suka minum jamu.
1: Iya, betul.
2: Kalau makam yang kram nih bingung orang. Dia tukang urut siapa nak urutnya kan?
1: Dia kunci ahli. Makam ni pagi-pagi dah makan buah. Mbok put udah makan buah. Apagi makan ketan dia. Namanya je makam Maria. Jadi dia selalu apa namanya, kalau ada penyakit harus dicegah. Karena namanya, kalau udah namanya sakit memang harus cepat dicegah. Mencegah lebih baik daripada
2: mengobati.
1: Jadi sebelum terjadi, udahlah mohon maaf. Bayar mahal.
2: Kesehatan mahal. Lebih baik kita mencegah dengan yang gratis. Itu buat seorang soalnya.
1: Betul ya. Oke. Yuk, berikutnya Bu masih
2: pendapat awak.
1: Halo.
2: Pendapat awak.
1: Assalamualaikum.
3: Pagi.
1: Apa kabar? Pak Adnan ya?
3: Lama tak dengar suara Inces.
1: Pak Adnan di Kutai Kartanegara. Gimana cuaca di sana Bapak?
3: Iya Inces.
1: Iya, gimana penerimaan siaran kami sih? Jernih? Bisa diterima baik?
3: Itu Inces, waktu Inces ada di video tempo hari yang acara bermukun itu saya tunggu-tunggu itu kapan dan jam berapa, hari apa gitu loh.
1: Nanti kita kirimkan ya Pak Adnan ya linknya.
3: Iya. Iya.
1: Penasaran.
3: Aduh, Inces.
1: Pak Adnan, saya tidak sendiri nih. Ada berdua nih rekan kita namanya Mbok Putri. Boleh disapa?
2: Halo Pak Adnan, gimana kabarnya di sana?
3: Mbak Putri ya?
1: Iya, Pak Adnan, mau sharing-sharing nih berkaitan dengan mungkin ada pernah ya mungkin lagi asik-asik kerja, lagi keenakan berdiri atau jongkok dan sebagainya. Tiba-tiba kram atau bangun tidur, pernah tidak mengalaminya?
3: Oh iya Inces Sitri, itu ini Inces
1: Sitri. Kapan
3: ya. Saya ini kan faktor umur ini. Ini kan umur semakin hari kan semakin menuju ke pintu manula.
1: Tapi suaranya seperti 17 tahun ya Mbok Put.
2: Suaranya masih awet muda.
3: Iya. Jadi kalau sudah kita bangun tidur, saya sering kram gitu. Kalau kram itu bukan main sakitnya. Gitu kan.
1: Jadi
3: itu kalau kita bawa ke tukang urut, kita urut kadang-kadang itu dia dapat memberi jeda gitu loh, memberi jeda waktu, artinya kalau habis bangun tidur kadang-kadang terasa enak, kadang-kadang kita enggak lagi tertekan dengan urat. Kalau bahasa kami itu namanya urat tekalaci gitu loh. jadi ada penyepitan urat di situ kan. Nah, jadi kalau menurut saya Inces itu saya rasa itu faktor alam lah rasanya.
1: Karena udah faktor U tadi ya.
3: Karena itu dialami oleh para manula-manula itu.
1: Iya, tapi Pana tidak ada riwayat penyakit apa-apa selama ini.
3: Nah, penyakit saya ini banyak Inces. Sekarang ini komplikasi masalah kadar gula, masalah tensi, kadang-kadang ya masalah itulah. Makanya saya itu balik lagi kan ke Kukar kan. Nah, kalau dulu saya itu di Jalan Purnama di Pontianak dulu saya kan masih posisi dapat kerja sehat. Nah, sekarang sudah manula, ya udahlah balik kampung aja lah.
1: Nah, di kampung mungkin banyak yang dikerjakan ya. Pak Adnan ya.
3: Ya, kadang-kadang ya main sama cucu, kadang-kadang ya kalau istilahnya kita kan di pinggiran mahakam juga kita tinggal kadang-kadang ya kita ya istilahnya merawai ikan gitu loh di keramba kadang-kadang kita. Ya mancing apa gitu.
1: Ada kegiatan jadi paling tidak aliran darah yang tidak lancar jadi lancar, banyak gerak gitu ya.
2: Banyak gerak kan.
1: Itu enggak Patnan.
3: Iya, Inces. Ya, jadi sekarang kita apa istilahnya kan kita alami sekarang ini itu merupakan kodrat lah bagi kehidupan manusia kan. Yeah. Dari bayi, karena remaja, dewasa sampai ke manula ini kan ya itu sudah faktor lah, sudah
1: alami,
3: faktor
1: alam. Ya.
3: Jadi apapun kita terima ya kalau bisa berobat kita obati.
1: Obati itu, betul-betul.
3: Inces, itu.
1: Tapi untuk konsumsi hari-hari di rumah ada Pak Adnan? Untuk jaga-jaga gitu ya.
3: Kalau saya Inces Putri, kalau saya, nah disinilah saya sering ditegur. Kalau saya itu makan apapun saya makan, karena kalau saya dilarang makan itu timbul rasa stres.
1: Jadi niatkan untuk obat ya.
3: Iya. Betul. Jadi kalau sudah saya interest, kalau saya sudah stres itu, wah sudah saya buka perempat Pontianak ini.
1: Jadi obat. Ada
3: suara Inces ini gitu loh.
1: Alhamdulillah.
3: Apalagi kalau Inces itu kalau sudah berkomunikasi dengan Manjang, wah saya takut.
1: Iya.
3: Inces.
1: Makasih banyak Pak.
3: Makanya hilang lah rasa stres saya.
1: Saling sharing ya Pak Nen ya. Baik, Nopda Patan sehat terus. Okay. Salam buat keluarga di Kutai ya Pak.
3: Iya Inces.
1: Oke. Ditunggu lagi.
3: Jadi gini Inces ya. Gimana? Ini satu lagi. Jadi ini komunikasi saya dengan Inces ini ini kayaknya ini bisa sampai satu bulan nih saya nih apa tergeliang terus saya ini. Artinya merasa senang gitu loh.
1: Iya, mumpung bisa masuk. Biasanya berlomba-lomba ya antri.
3: Mbak Putri.
1: Iya, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan rasa rindu. Ya. Pohon randu dipeluk erat Bu Abang. Kalau udah rindu ya rindu berat, obatnya apa Bu Putri?
2: Bertemu biasanya. Wah, Bu Putri gak bisa bertemu, mendengarkan.
1: Mendengarkan. Sedikit banyak kayaknya udah ada tuh Mbak Putri, yuk kita baca ya Mbak Putri yuk. Yang ada di TikTok sambil menunggu yang via telepon atau di WA. Yuk sharing-sharing.
2: Ada dari Bunda, nah katanya salam sehat dan salam kenal dari Bunda Nana di Kalte.
1: Halo, selamat pagi Bunda Nana, sehat-sehat ya.
2: Oke. Ada gini Mbok Bomput, Bopit,
1: iya.
2: Selamat pagi katanya.
1: Pagi.
2: Boleh sapa-sapa di sini nih Mbok Abang, di layar-layar nanti bakalan kita baca kan nih Mbok Put ya.
1: Kalau bisa dilengkapi juga mungkin ada pengalaman apa, obatnya apa, mungkin pernah ngalami jadi tahu buktinya kan.
2: Iya, bisa ceritakan dulu kami ini Mbok Put, Mbok Pit. Olahraga gitu kan.
1: Ada yang mau atensi sama kita lagi Mbok Put?
2: Udah ada nih. Pendapat apa?
1: Halo.
2: Halo.
4: Pendapat awal. Tersangka.
1: Iya, kita adalah kembar putpit. Atau pitput.
4: Malam.
1: Iya, baiklah. Apa nih cerita? Assalamualaikum yang sedang nyapu lidi.
4: Asik.
1: sapu lidi yang dibersihkan buah nanas.
4: Dari nanas.
1: Ini Boput namanya Bang Wardi. Rumahnya jauh di sungai. Rumahnya jauh di sungai Rengas. Emang betul tuh sungai Rengas banyak buah nanas.
4: Tak ada kok buah nanas. Jadi dulu Bopi
1: kan ada tuh apa namanya, dia memang produksi buah nanas dan memang kebetulan rumahnya tuh di Jalan Nanas.
4: Dipakai nanas.
2: Di parit nanas. Maka nama parit nanas yuk.
4: Banyak buah nanas. Pakai nanas di Selpa. Nak salam Bopit pakai nanas.
2: Di Selpa. Di Selpa.
4: Sebelum Selpa kan pakai nanas namanya Bopit. Kalau nak salah sih, kan kan cuma meraba-raba ya.
1: Meraba-raba.
4: Meraba-raba berita. Pakai nanas.
1: Ayo tebak buah-buah apa yang paling panas?
2: Buah apa?
4: Buah-buah apa yang paling panas? Ada tuh Bopit, mana ada?
1: Benar? Satu, dua, tiga.
4: Tiga, merah Bopit.
1: Merah dia buah panas.
4: Hancur.
1: Aduh, Bang Wardi. Kita nih banyak bilang kalau enggak begini tegang nanti. Nanti susah belok kanan, pala belok kiri, ketegangan. Jadi diajak ketawa ke TV ini supaya lentur. Betul
4: enggak?
1: Betul. Karena kita ngelakkan yang tadi namanya kram, Bang Wardi.
4: Pernah enggak
1: Bang Wardi ngalaminnya nih?
4: Alhamdulillah sih, waktu saya kecil sih pernah kram kaki juga, Mopin.
1: Siapa yang bilang itu kram?
4: Itu, saya kan pernah ke dokter juga.
1: Jadi dokter bilang itu kram?
4: Kram, itu dia.
1: Itu usia berapa, Bang Wardi?
4: Usia...
1: Masih kecil bisa kena ya? Karena, mohon maaf ya, Bang Wardi, karena ada ini ya, masalah sama kondisi kesehatan fisiknya.
4: Iya, betul juga.
1: Jadi kedua kaki, kiri kanan.
4: Alhamdulillah kemarin sebelah yang Bopit sebelah kanan ya, kiri tak ada.
1: Jadi dokter tanganinya dengan cara apa?
4: Ya, kemarin banyak macam sih Bopit, ada yang diurut kemarin. Diurut.
1: Itu kan biasa kalau kita mau meluruskan, mungkin kita tekuk dulu. Pelan-pelan dulu.
4: Pelan-pelan jadi buat luruskan.
1: Enggak mungkin kita nak cari tukang urut jauh kan? Makam kan jauh dari Sungai Rengas misalnya kan?
4: Kan jauh dari Sungai.
1: Jadi kita paling tidak pertolongan pertama dulu tuh apa gitu biasanya Bang Wardi di rumah.
4: Pertolongan pertama tuh Bopit, kadang-kadang disuruh berjalan pelan-pelan.
1: Pelan-pelan dulu, ya enggak?
4: Pelan-pelan dulu. Kadang-kadang disuruh ke ini juga Shinsei. Itu kan diurut juga sama yang berpengalaman lah istilahnya kan.
1: Sempat diurut.
4: Sempat diurut juga ke situ. Tapi terus? Alhamdulillahnya sembuh sih, mungkin sembuh juga.
1: Ada tambahan ramuannya yang diminum?
4: Kemarin tuh alhamdulillah tak ada ramuannya, Mopi cuma pakai ini, pakai tapal maksud punya, tapal.
1: Apa tuh tapalnya? Rempah-rempah apa, Cak?
4: Rempah-rempah. Pakai kayak yang ada minyak-minyak itu, kayak ada minyak-minyak. Pakai minyak-minyak sih, Mopi.
1: Mana yang nyeri itu yang ditapal ya?
4: Mana yang nyeri, mana yang ditapal.
1: Ya. Sakit nggak, Bang Wardi?
4: Kok ditapal sih? Ada campur sakit, campur geli sih Mopi dari kemarin.
1: Karena kan dia tuh kayak bereaksi gitu ya.
4: Bereaksi Mopi. Tahunnya sebelah kanannya, kiri masih tak ada pula tuh.
1: Biasa. Baik, itu pemicunya apa Bang Wardi kata dokter waktu itu? Apa karena konsumsi?
4: Pemicunya.
1: Apakah mohon maaf kurang, biasa kan kurang kalsium?
4: Kurang kalsium. Karena saya jarang bergerak kan, kurang kalsium. Bergerak pun biasa di rumah aja, Mopi, kalau saya.
1: Kurang minum air putih, misalnya.
4: Kurang minum putih,
1: betul. Kok betul terus sih? Berarti Mopi kayak dokter ya?
2: Kayaknya
1: padahal sama ini dokter ya? Padahal kita kan sama ini dokter cinta. Cintai diri kita sendiri maksudnya.
4: sendiri. Mantap.
2: Iya kan, jadi dokter untuk diri sendiri itu perlu, Mbok Put kan.
1: Betul, Mbok Put.
2: Jadi yang tahu keluhan-keluhan itu sebenarnya kita.
1: Jadi kalau kita nak tahu penyakit orang, kita dulu tahu kan penyakit kita.
4: Kita dulu.
2: Jadi
4: kita dulu.
2: Obat-obat tertentu dikonsumsi?
4: Ya. Apa Mbok Put?
2: Obat-obatan tertentu dikonsumsi sampai sekarang?
4: Ya. Ngomong
2: ada nelpon
4: nama.
2: Ah udah tutuplah dulu. Makasih ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Maklumlah artis.
1: Iya. Dah banyak yang ngubungin pagi-pagi ya. Karena pengawat ini musisi Mbok Put.
2: Ya nanti lah kita sambung lagi ya. Jadi apa ceritanya? Ada enggak masih waktu nih? Masih panjang.
1: Masih panjang waktunya.
2: Yang di TikTok mungkin juga ingin share-share ya cerita
1: atau mau nyapa-nyapa ya Mbok Put. Boleh langsung komen aja di TikTok RRI Pro 4 Pontianak.
2: Atau juga bisa di via WA, Mbak Bang ya, yang mau chat lagi malas bicara, irit-irit lah bicara Mbok Pi, malum lah emang lagi tegang ya.
1: Pagi ada gak yang ngomong kan masih pagi.
2: Masih pagi gitu kan.
1: Nyawa buat ngomong kan.
2: Betul. Boleh di 0811 570 0943 ya, atau langsung cerita puas-puas silakan di
1: 0561 571 571.
2: Boleh Mbok Abang ya, berkaitan tadi Mbok Abang mungkin pernah mengalaminya terkait dengan tadi ada dari Mak Anjang tadi bilang
1: pas tidur Anjang ya.
2: Kalau pas bangun tidur.
1: Pas bangun tidur langsung dia kram gitu kan. Cara mengatasinya Mak Anjang tadi itu didiamkan dulu ya.
2: Diamkan dulu. Nyatukan nyawa dulu.
1: Tahu langsung bergerak pula.
2: Biasa tuh dia kontraksi mendadak.
1: Biasanya ya, tuh selang waktunya pun bisa yang paling cepat sih berapa detik ya ya Mbok Put ya. Biasanya sampai berapa menit nih.
2: Tegang gitu ya.
1: Jangan langsung dibuat berdiri lah. Diluruskan dulu.
2: Mungkin ada pegangan atau di samping dekat tembok ya, atau ada kursi. Kita pegangan dulu, tarik nafas, hembuskannya 3 hari ke depan.
1: Kelamaan ke depan tak bernapas lagi. Ada gak Mbok Put selain selain bangun tidur tuh biasanya kita habis lari tuh Mbok Put, olahraga lari tuh kita biasa langsung angkat beban berat. Itu bisa nimbulkan kram kan Mbok Put, bisa di tangan, bisa gak di kaki.
2: Karena mungkin udah dipakai semua nih tenaganya ya. Olahraga lari, olahraga tangan,
1: apalagi olahraga yang tada pemanasan.
2: Betul. Dan itu biasanya terjadi di mana tuh Mbok Put? Atlet-atlet kali ya?
1: Iya, di kaki biasa kebanyakan sih, di kaki dengan di tangan. Gitu kalau atlet-atlet ya. Biasanya kita lagi mandi pun kalau kita liburan kan suka nak berenang nih Mbok Put. Yang paling bahaya tuh kalau kita kram dalam air Mbok Put.
2: Makanya perlu di panaskan dulu.
1: Perlu pemanasan, luruskan lo ototnya gitu ya Mbok Put.
2: Betul-betul, biasa kita dengar ya Mbok Put ya, kram otot saat atau setelah berolahraga. Itu bagi pencinta olahraga ya, atau juga atlet-atlet, makanya biasanya ada dokter khusus ya di sana ya, yang misalnya mengalami penyebab kelelahan otot, kurang pemanasan dan kurang pendinginan barangkali, kurangnya tadi minum air putih ya, atau karena faktor lingkungan nih Mbok Put ya, tempatnya agak terlalu lembab ya, sehingga itu juga berpengaruh. Apalagi pijat-pijat ringan ya kali ya cara ngatasinya ya.
1: Luruskan jangan langsung dipaksa gitu. Takut nanti ini otot tuh lagi kejang nih, lagi lurus-lurus, lagi keruk-keruk nih, kita paksakan gitu.
2: Betul.
1: Jadi makin banyak nanti nih urat-uratnya yang kena.
2: Yang lain. Jadi istirahat dulu ya Mbak. Kalau misalnya udah lurus nih, udah enggak sakit lagi, mungkin istirahat dulu. Istirahat yang cukup sebelum kembali melanjutkan aktivitas fisik. Emang kalau Mbak Put sendiri pengalamannya apa nih? Kapan?
1: Kalau pengalaman tuh kebanyakan pas kita jalan tuh kaki kan tiba-tiba. Itu biasanya tuh Kak, kalau kita habis jalan jauh. Habis jalan jauh
2: di
1: kan,
2: bagian mana tuh Mbak Put?
1: Di bagian betis. Kan sama kayak habis kita lari gitu kan. Kalau
2: kalau maklum lah kita nih kalau disuruh lari pun biasa berjalan tetap kan, jogging pun berjalan. Ah itu habis perjalanan jauh tuh sakit di bagian betis, Mbak Bet. Biasanya buat bergerak pun tak bisa kan, jadinya berhenti loh untuk luruskan, gerak-gerakkan mulai dari jempol kakinya loh. Jadi biar bisa
1: stressing gitu orangnya tuh, peregangan dulu.
2: Peregangan loh dari jempol, baru nanti bisa digerakkan di betisnya.
1: Oh iya gitu. Betul, itulah ya, semua bisa terjadi dengan siapapun ya.
2: Iya.
1: Baik, ada lagi, yuk. Baik. Apa nih? Dapat tawa. Oh masih pelak.
4: Yang tadi tuh.
1: Oh ya, kira tadi udah lupa sama kita.
4: Udah lupa pula.
1: Oh masih pak, mau lanjut. Jadi adalah job tuh ya yang nelpon. Ada job nelpon gak?
4: Tadi Bang Hendra yang nelpon.
1: Siapa tak tahu minggu ini ada job kan?
4: Undanglah nanti ada job nanti. Berkinca, undang akan menyanyi berkinca.
1: Amin.
4: Berkinca kayak ada ya mungkin.
1: Ayo Allah.
4: Jadi saya nggak sakit sampai mana temanya, lupa dah situ.
1: Tadi tuh sampai pengobatan.
2: Pengobatan
1: secara pribadi punyanya Bang Wardi kan.
4: Kemarin tuh alhamdulillah sempat juga ke rumah sakit Bopi, tapi tidak lama.
1: Oh gitu. Jadi sampai sekarang udah
4: sampai sekarang alhamdulillah udah sembuh total sih kaki.
1: Sembuh total lah. Alhamdulillah.
4: Cuma waktu kemarin ya yang umur 7 tahun kemarin ya tuh.
1: Pernah itu ngalami ya.
4: Pernah mengalami.
1: Oke. Terus sarannya apa? Sarannya. Jadi saya harus banyak gerak ya.
4: Banyak-banyak gerakan, katanya sih jangan kaku.
1: Konsumsi apapun ada enggak? Pantangan misalnya.
4: Pantangan kemarin katanya jangan sering-sering makan mie instan,
1: katanya.
4: Kita dengan sendiri tak tahulah saya.
1: Betul juga sih, sesuatu yang kalau berlebihan kan radio, memang juga enggak bagus ya.
4: Kan kalau mie instan kan hobi mopi saya.
1: Gitu. Sama hobi. Iya, makan gitu jaga dimasak dulu kah atau ditiris dulu kan ada proses.
4: Waktu saya kecil suka makan gitu di atas mobil, kata orang tak boleh kalau
1: gitu kan. Oh, enggak pakai air, enggak dimasak.
4: Enggak dimasak.
1: Wajar. maklumlah kita nih secara mata mungkin nengoknya aman ya. Kalau pakai alat bantu kan takutnya. Mana gak tahu ya, kan ada jamur.
4: Yang mau pilih cuma bumbunya yang bahaya.
1: Bumbunya katanya. Betul.
4: Jadi kalau nak makan ke orang tu, ayam namanya dibuang loh, mau pilih.
1: Ditiriskan ya, biar aman.
4: Ditiriskan baru pakai ayam yang keduanya.
1: Betul. Itulah ya kondisi medis sekarang ini. Jadi harus tahu.
4: Harus banyak tahu juga Bu Pi.
1: Iya betul. Penyakit ini datang enggak berkabar, Bang.
2: Tak ada kalender.
1: Kapan pun dia mau datang kan?
4: Kapan pun. Apa kata orang penyakit itu datang Bu Pi? Datang macam ribut, balik macam semut.
1: Itu dibuat heboh, ya enggak? Balik dengan semut slow ya dia balik. Selembur ataupun datang ribut tidak?
4: Datang ribut heboh semua kita sekampung gitu.
1: Baliknya diam-diam ya dia. Jadi konsumsi apa sekarang Mang Wardi?
4: Jadi sekarang alhamdulillah kaki kami udah baik dah pula waktu 7 tahun yang lalu kemarin kan.
1: Ada ramuan-ramuan enggak yang disuruh dari dokter atau dari orang tua?
4: Tak ada sih, cuma yang kemarin ya tuh katanya kalau bisa Bang Wardi kurangi makan mie katanya.
1: Terus yang
4: boleh makan tapi 2 minggu sekali dia.
1: Yang asin-asinan.
4: Yang asin-asinan boleh pula mopi alhamdulillah, cuma yang tadi ya tuh yang mie instan ya tak boleh benar katanya.
1: Iya. Jadi pelajaran boleh buat kita lah ya Bu Putih.
4: 2 minggu sekali lah kata dia. Tak usah gadi itu benar, kurangi benar kata dia.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya Bang Wardi.
4: Mopi juga, Mopi juga. Selamat bertugas maupun Mopi.
1: Iya, sama-sama.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima 2 lagi lah nih. Ya.
2: Boleh lah.
1: Silakan. Sambil baca-baca mungkin Mbok Put.
2: Ini tadi ada yang di TikTok baru nih. Assalamualaikum Mbok Pit, Mbok Put katanya dari
1: Ibu.
2: Dari Mbok Agustina.
1: Apa kabar Mbok Agustina? Sehat? Iya, makin cantik. Iya, makin semangat berkarya. Mantap. Silakan Mbak Agustina, mungkin juga ada pengalaman atau ingin sharing sama kita berkaitan iya kan? Dengan kram spontan gitu ya.
2: Tiba-tiba pas belanja kan agak suka-sukanya milih baju tiba-tiba kram.
1: Udah kayak apa namanya tuh patung. Terdiam padahal gak ngerasakan nyeri ini.
2: Barulah ditanya sama mbak-mbaknya tuh, Bu ada yang bisa dibantu? Alah kakinya kram, bantu ngejongkan kaki gitu.
1: Betul, ada ya kisah-kisah kan
2: betul.
1: Yang kadang apa buat kita jadi sampai-sampai tuh Mbok Put ada yang sampai kesulitan berbicara katanya ya. Takut ya?
2: Iya, karena kalau biasanya kram yang udah
1: mendadak,
2: udah bukan lagi kalau kita kan biasa kaki, tangan ya apa tuh ya. Kalau udah sebadan tuh jatuhnya ke stroke dia.
1: Jadi menjurus ke sana ya.
2: Jadi berbahaya ya.
1: Jadi kita harus kenal sejak dini ya gejalanya ya. Jadi langkah yang tepat untuk jaga kesehatan otot-otot kita Mbak Abang, mencegah gangguan-gangguan yang lebih serius-serius lagi. Jadi tadi mungkin dari ini ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, bangun tidur mungkin peregangan dulu ya kan.
2: Iya, enggak usah salah anak bangun tidur langsung angkat galonnya.
1: Terkejut.
2: Nyawa pun belum terkumpul kan udah ngangkat galon. Jadi terkejut ototnya terkejut ya.
1: Karena udah pekerjaan fisik yang berat itu.
2: Iya.
1: Ringan-ringan dulu tapi pasti ya kan dikerjakan.
2: Jangan nak sekaligus semua nak langsung dikerjakan ya Mbak Abang ya.
1: Ini langsung kerjaan berat habis itu enggak mau kerjakan lagi.
2: Karena habis itu kan kena kram tuh. Barulah kita letih nak bekerja yang lain. Ya.
1: Betul, ya karena kram itu menyerang tadi ya, biasa di jari jemari tangan,
2: Itu sering nggak?
1: Jari jemari kaki, terus tadi pengalaman yang nelpon juga bilang apa namanya dari semua yang bilang, ya itu tadi lah faktor usia,
2: faktor yang paling yang paling unggul ya. Kalau di jari-jari tangan tuh, kalau kita rasa-rasa nih kan biasa jari-jari tangan kan agak kebas kan,
1: betul.
2: Mopit ya. Kita kira nggak dapat duit ternyata kram.
1: Betul. Kok kayak gitu tuh bisa nggak dikompres ya?
2: Biasanya direndam pakai air hangat kan?
1: Tuh. Biar dia tuh nggak kaku tadi.
2: Iya, biar nggak kaku. Biasanya cewek-cewek yang banyak kayak gitu ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Buat mbok-mboknya tuh.
1: Sarap-sarap yang tadi tuh ya, mungkin agak iyalah istilahnya badan kita nih kayak kabel listrik.
2: Betul.
1: Mungkin ada yang konslet.
2: Ada yang konslet satu. Jadi semuanya ngikut kan?
1: Betul. Baik-baik, tapi enggak apa, kita ucapkan semangat aktivitas buat Mbak Abang semua di jam sekarang ya kan.
2: Jam berapa nih? Jam 8
1: ya, hampir jam 9 ya.
2: Pasti udah semangat semuanya nih Mbak Pit ya.
1: Pagi kan udah apa namanya nih tadi starter motor ya kan. Atau makan udah enggak pakai tangan lagi dah, pakai kaki.
2: Angkat seorang gitu kan. Udah bapak parkirnya pun kalah heran katanya. Bisa makam angkat seorang-seorang ya katanya.
1: Betul ya kan. Terus sudah nyampe di tempat aktivitas Mbak Abang, apa yang mau didulukan, yang diutamakan. Pelan-pelan aja ya, jangan terlalu berat-berat dulu.
2: Jangan buru-buru gak. Waktunya masih panjang sampai malam nanti ya kan.
1: Betul. Ya, yang penting dikerjakan.
2: Yang
1: gitu
2: penting
1: ya.
2: Dikerjakan. Jangan cuma dipikirkan ya.
1: Kok dipikirkan gak dikerjakan atau dipelototkan ya, dipandang saja. Jadi
2: capek
1: pajangan
2: gitu ya kan. Capek kemikir daripada ngerjakannya.
1: Betul-betul. Baik, kita ucapkan terima kasih ya Mbak Putri untuk seluruh penonton yang ada di TikTok kita untuk pagi hari ini yang sudah bergabung di pendapat awal. Nggak bisa sebutkan satu persatu ya Mbak Putri, banyak ya.
2: Banyak.
1: Terima kasih lah silaturahminya Mbak Abang. Pagi-pagi udah makan bakmi. Makan bakminya tuh panjang, nggak putus-putus. Kita ucapkan terima kasih sudah silaturahmi. Silaturahmi yang tidak pernah terputus-putus ya. Boleh gak kita berdua pinjam 100?
2: Ujung-ujungnya pinjam 100.
1: Mbok Pit 40, Mbok Put 40.
2: Jadi dibagi dua ya Mbok.
1: Makasih juga gift-giftnya ya.
2: Iya, tadi ada yang nge-gift. Apalagi yang follow-follow, makasih.
1: Betul, makasih banyak semuanya. Dan kita mesti udahan dulu nih. Yuk nanti kita lanjut lagi Mbak Abang ya, segmen siang itu kita tiktokan lagi Mbak Abang ya, buka layar lagi nih di jam hiburan kita yaitu di Pro Dangdut. Dan di jam malamnya ada lagi,
2: ada
1: Bijak
2: Bepantun.
1: Dan sekarang di acara apa Mbak Putri?
2: Sekarang ngandir, masuk ngandir ini ya.
1: Masuk ngandir ya.
2: Ngandir.
1: Pendapat awaknya udahan dulu, nanti kita sambung lagi usai pesan-pesan berikut ini. Sampai jumpa.
5: Shoot. Masuk.
6: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
5: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
6: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
5: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Oke, baik Bu Abang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geografi BMKG Supadio Pontianak mendeteksi 419 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang meningkatkan seiring koordinasi cuaca pada sejumlah wilayah. Lanjut Ika, pada pagi hingga siang hari hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Sanggau. Sementara itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Selain itu BMKG juga mencatat angin secara umum tertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 10 sampai 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berbeda pada kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 98%. Selain potensi hujan, kondisi karhutla juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi BMKG, indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan selama periode 14 sampai 20 Oktober 2026 berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Dengan terdeteksinya ratusan titik panas dan masih adanya wilayah yang berpotensi mengalami kondisi mudah terbakar, masyarakat diharapkan meningkatkan kawasannya serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sekian informasinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tau?

Halo Babang, balik lagi masih di 94,3 MHz Pro 4 Pontianak. Masih bersama Mbok Put tentunya ya Mbok Abang. Nah Mbok Abang, tadi kita udah selesai acara pendapat awak. Nah sekarang kita lanjut ke acara ngander. Nah, gimana Mbok Abang paginya? Sehat? Semoga baik-baik aja ya. Tadi pagi udah disambut dengan cuaca yang sejuk ya Mbok. Ya Mbok ya, udah sejuk, jalan licin. Ah, sejuk-sejuk kalau udah pagi tuh buat kita ngapa Mbok? Buat kita ngantuk. Tuh betul ya Mbak Abang. Apalagi kalau udah disertai dengan hujan-hujan apa? Hujan-hujan kecil. Jadi kita malas bergerak betul ya Mbak. Jangan pula gitu ya. Pagi harus tetap semangat, harus beraktivitas. Apalagi yang aktivitasnya banyak nih Mbak Abang. Jangan pula semua nak dikerjakan secara langsung. Kayak tadi tuh yang di pembahasan pendapat awak itu. Nah semuanya dikerjakan secara langsung, nanti tiba-tiba kram pula kan, kena agi kita. Maka itu kerjakan lo satu-satu. Kita dicatat apa-apa kegiatan hari ini yang mau dilakukan, apa-apa kegiatan yang nak kita apa? Nah kita selesaikan di hari ini. Kita catat lo dari yang pertama, misalnya masak. Kita masak, kita beberes rumah, baru lanjut kegiatan selanjutnya ya Mbak Abang ya. Nah jangan pula semuanya nak dikerjakan, semuanya nak diselesaikan hari ini ya gitu.

kita lanjut ke ngander ya Mbak Abang ya. Nanti kita ngander bahas-bahas tentang kegiatan-kegiatan apa aja Mbak Abang yang nak dilakukan seharian ini. Biasanya kan ada yang pagi-pagi masak, beberes rumah, nak ngantarkan anak pergi sekolah, nak belanja agi, ada acara pengajian, ada kayak BKMT, PKK, kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapaknya ada gak, nak gotong royong apa, boleh bagi-bagi cerita di ngander ini ya Mbak Abang ya. Jangan kemana-mana pula Mbak Abang, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital,

Beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

masih di 94,3 Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, tadi kita kan agi bahas-bahas tentang keseharian kita nih, Mbok Abang. Ada yang pagi-pagi biasanya, bangun tidur langsung masak air. Ada gak pagi-pagi yang biasanya bangun tidurnya langsung megang sapu nak nyapu? Kalau mbok-mboknya nih, ada kalau abang, ada yang bangun tidur langsung minum kopi atau langsung ke belakang ngasih makan ikan. Mbok abang di tipe yang mana? Yang langsung ngambek, langsung masak air ke, atau yang langsung minum kopi? Ada gak Mbok Abang yang biasanya bangun tidur langsung berkegiatan nih? Langsung bangun tidur, langsung mandi, langsung pergi kerja. Jadi beragam banyak kita ya Mbok Abang ya. Bang, pagi-pagi ada yang langsung langsung berkegiatan, ada gak langsung yang nyantai-nyantai dulu, ya kan? Semua kerjaan di hari ini nih rasa nak langsung diselesaikan ya. Kini itu mun kate orang sambas, nak sekarang-sekarang lah diselesaikan. Apa kalau misalnya kita udah tahu nih, ada acara misalnya siang, maka ya pagi nih kerjaan banyak, belum masak, belum nyuci baju, belum nyuci piring, bersihkan rumah, nak ngantarkan anak sekolah lagi, banyak. Sampai-sampai biasanya sekali kerja semua selesai. Gara-gara apa? Gara-gara nak siang ada agenda gitu Mbak Bang. Takut pula kan agendanya dah dekat jamnya tapi semua kerjaan belum selesai. Bayangkan Mbak Bang, sebanyak apalah tangan kita nih kan. Sehari semua kerjaan nak diselesaikan gak? Jadi Mbak Bang, kerjaan kita nih memang boleh banyak. Kerjaan kita gak nih memang harus enggak harus enggak selesai hari ini nih Mbak Abang. Tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga staminanya. Boleh semangat pagi Mbak Abang, tapi kerjakannya jangan semua-semua nak langsung dikerjakan ya Mbak Abang ya. Kerjakan satu-satu lo biar tada capek, biar tada drop. Nanti kalau drop yang boncos apa? Dompet. Yang boncos dompet, jadilah kita nih boncos tadi udahlah kaki kering kan, sakit lagi kan. Itulah ya Mbak Abang, diwanti-wanti jangan sampai kita itu lagi kita keluar duit lagi gara-gara hari ini kita semua kerjaan nak kita selesaikan ini sekarang nih. Gitu Mbak Abang, jadi satu-satu dikerjakan. Mungkin ada Mbak Abang yang di rumah yang nak cerita, saya nih Mbak Put, kalau bangun pagi tak bisa kalau misalnya tak ada ngopi. Ada memang. Kalau kita belum ngopi tuh, belum tergerak nak ngerjakan apapun, gitu kan. Kalau udah ngopi, semua-semuanya dah. Setelah ngopi tuh bisa dah ngerjakan, bereskan rumah, ngantarkan anak sekolah, masak apa, pergi kerja, gitu. Nanti balik kerja, bereskan rumah lagi, ya kan. Jadi siapkan untuk Bu Abang istirahat gak, ngerjakan apa, bereskan pekerjaan, bereskan gak. Tapi jangan sampai tada istirahat ya Mbak Abang ya. Tetap selalu istirahat, jaga kesehatan. Nah, nanti kita bakalan cerita-cerita lagi Mbak Abang tentang keseharian kita, ngapain aja di rumah, kegiatan apa aja sih Mbak Put. Mbak Put ada biasanya sehari-hari kegiatan apa aja sih? Nanti saya ceritakan Mbak Abang di acara ngandir setelah ini ya Mbak Abang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94,3 Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, tadi kita kan udah cerita-cerita nih, Bu Abang. Ceritakan apa, Mbak Put? Nyeritakan sehariannya, Bu Abang. Misalnya bangun pagi tuh ngapa? Nah, kalau cerita saya nih, Bu Abang ya. Kalau cerita saya pagi-pagi nih, bangun subuh langsung mandi saya, Bu Abang. Bangun subuh langsung mandi, langsung berkegiatan. Tapi kalau rajinnya tuh, Bu Abang, kalau rajinnya saya tuh sebelum saya berkegiatan, biasa saya masak dulu, buat sarapan sama buat bekal buat kerja. Kalau pas lagi rajinnya nih, kalau pas tadi lagi rajinnya nih, Bu Abang, biasanya saya bangun tidur langsung mandi, kemaskan kamar lah minimal ya, habis itu berdandan apa langsung pergi kerja. Terus kalau Mbok Abang di rumah gimana? Mbok Abang nih tipikal orang yang misalnya bangun apa kegiatan pagi nih harus beberes rumah dulu, atau rumah nih harus bersih loh baru bisa bekerja atau baru bisa kegiatan lain? Kalau saya nih kan ya, karena saya nih ngekos, jadinya biasa tuh kalau ninggalkan kos-kosan tuh kalau bisa bersih, Mbok Abang. Jadi kalau kita pas balik agak capek-capeknya tuh, kamar dah bersih, jadi kita enak nak tidur lagi kan. Itulah. Jadi Mbok Abang nih tipikal, kan biasanya ada orang yang dahlah nanti ya kita selesaikan loh kegiatan kita, habis itu balik berkemas baru istirahat. Nah, ada gak orang yang misalnya berkemas loh nanti balik tinggal istirahat. Jadi banyak ragamnya kan. Sebenarnya semuanya sama, Mbok Abang. Semuanya sama-sama dikerjakan, tapi dengan pola yang berbeda gitu. Jadi dengan pola yang beda tapi tetap selesai semuanya. Gitu, Mbok Abang. Jadi enggak semuanya harus langsung kita sameratakan dengan orang lain. Orang lain hari ini pagi dah masak, dah apa, dah beres semuanya. Kita harus gitu enggak. Tapi kita nih tidak mampu masalahnya ya kan. Apa kesehatannya tidak mampu, cepat capek, tidak usah dikuatkan gitu, Mbak Abang ya. Jadi kita pakai pola dari kita. Misalnya kita tidak mampu pagi langsung beres semua, nanti lepas kerja atau lepas istirahat kita bereskan lagi. Atau memang yang fisiknya kuat nak bereskan dulu semuanya, habis itu istirahat. Ada gak yang kayak gitu, Mbak Abang? Jadi semua apapun yang kita lakukan itu bakalan selesai, Mbak Abang, kalau kita memang lakukan pelan-pelan ya, Mbak Abang. Semua bakalan selesai, tapi jangan sampai ya, Mbak Abang, dipaksakan. Nanti kalau kita paksakan nih, jatuhnya tuh letih badan kita. Jatuhnya letih badan kita karena dipaksa, habis itu dah lah ngedrop lagi kita kan. Nah, itulah. Jadi diwanti-wanti ya, Mbak Abang ya, jangan sampai ada kayak kecapean kan. Apalagi kalau udah kecapean nih biasanya udah kemana-mana udah pasti, kalau udah kita letih nih kan, Bu Abang kan. Jadi mungkin itu ya, Bu Abang ya, di acara ngander kita hari ini. Nanti kita bakalan sambung di program berikutnya, ada jazz musik. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Bye.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji, adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
6: Pontianak punya berita.

0: Informasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Pontianak berhasil meraih juara 2 dalam inovasi penyajian makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, B2SA Provinsi Kalbar. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus mendorong kreativitas kader PKK dan posyandu dalam menghadirkan sajian pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi keluarga. Ketua TPPKK Kota Pontianak, Yenita Abiestuti, menyatakan inovasi pangan tidak hanya bertujuan menghasilkan sajian yang menarik, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi dengan tetap memperhatikan kualitas dan keamanan makanan. Menurut Yenita, pemenuhan gizi keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam membangun masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat diharapkan mampu menjalin aktivitas secara optimal sehingga menjadi lebih produktif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan TPPKK Pontianak adalah manfaat tepung mokaf. Tepung yang berasal dari singkong yang berfermentasi, yang dikombinasikan dengan pasta beet menjadi mie yang selanjutnya diolah menjadi modifikasi fettuccine carbonara. Sebagai alternatif, sajian yang lebih sehat bagi keluarga melalui inovasi ini, TPPKK berupaya menghadirkan pilihan makanan yang menarik sekaligus memperhatikan aspek gizi, kualitas, dan keamanan pangan. Untuk Bu Abang yang pengen membaca selengkapnya, silakan buka di rri.co.id atau jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Sekian informasinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
0: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ya, mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Mbok Abang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan hampir 10 ton beras dalam pelaksanaan Gerak Pangan Murah GPM yang digelar di halaman kantor dinas di Pontianak Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 yang jatuh pada 16 Oktober 2026 sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan dari total beras yang disiapkan sekitar 9 ton tersedia untuk penjualan, sedangkan 1 ton lainnya Mbok Abang disimpan di gudang sebagai cadangan apabila kebutuhan meningkat. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa dibaca melalui laman resmi rri.co.id atau bisa juga dibaca melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Mbok Abang mengudara dari lantai 2 RRI Pontianak. Saya Mbok Monik yang akan mengawankan Mbok Abang sekalian yang beraktivitas selama beberapa jam ke depan. Mbok Abang, kalau udah di jam 11 sampai jam 12 ini berarti waktunya Bejajah UMKM. Nah, kalau misalnya ada Mbok Abang yang belum tahu program apa sih Bejajah UMKM nih Mbok Abang. Nah, di segmen ini Mbok Abang biasanya tempat untuk Mbok Abang sekalian untuk menjajakan lah, mempromosikan UMKM alias produk-produk jualan rumahan Mbok Abang yang biasa masih kecil-kecilan bisa dipromosikan di sini. Nah, saya hari ini Mbok Monik nih enggak sendirian Mbok Abang, ada juga rekan saya yang agak di pojok sedikit nih, suaranya siapa nih Bang?
1: Halo, Kak Monik.
0: Oke, gimana kabarnya Bang?
1: Kabarnya baik, sehat. Mbok Monik gimana gak kabarnya hari ini?
0: Sehat juga, cuaca ini pun mendukung nih kan Bang.
1: Cuacanya enggak panas, enggak hujan kan. Jadi kayak mungkin karena masih kabut juga kan. Jadi matahari itu masih malu-malu muncul.
0: Betul.
1: Kan.
0: Nah. Malu-malu tuh kenapa nih? Bukan kenapa ada Bang Ibeng yang menyinari dunia?
1: Alamak. Enggak lah. Kak Monik nih hari ini siang ini kayaknya fresh benar nih. Kayaknya lagi bahagia gitu kayaknya.
0: Kok saya sih bahagia selalu.
1: Oh, bahagia selalu, always.
0: Betul, happy. Selalu senantiasa bahagia.
1: Oke, Kak Monik, kita kan Bejajah nih kan. Nah, Bejajah itu kan menjajakan kalau dalam bahasa apa namanya itu, Bejajah lah, berjual gitu kan, menawarkan produk barang atau apapun di sekeliling kita atau kemana kan, di kampung kita kan biasa kan kita di rumah. Ada ya orang Bejajah sayur, orang jual ikan, ada yang soal sepatu, jual es krim, itu kan. Nah, itu kan banyak macam apa namanya itu, jenis-jenis yang apa namanya itu
0: beragam
1: lah pokoknya yang lewat tuh ya, dari Mamang Bakso. Memang pentol kan.
0: Sebut semua sikit lagi, cacing perut saya ini bunyi nih Bang. Suka.
1: Iyalah. Itulah kalau ngomong UMKM nih kan, ini salah satu pilarnya perekonomian Indonesia.
0: Betul. Ya.
1: Itu kalau enggak salah kita itu kan lebih dari 90% tenaga kerja itu semuanya dari UMKM ya, sehingga ya itu memang yang menjadi penguatan pemerintah kita sekarang untuk menguatkan pelaku usaha kita UMKM. Sekecil apapun itulah, mulailah dari yang buat jajaan kue di rumah. Kan ada orang yang biasanya pandai buat kue, buat ngolah kue di rumah, kemudian dititipkan di warung-warung, di toko-toko gitu kan. Kalau Kak Monik nih ada gak basicnya pengusahaan? Kayaknya ada lah ya.
0: Kalau basic, kita dah ngomongin basic UMKM, saya bukan ke pengusaha sih, lebih ke pembeli ya nih Bang.
1: Lebih ke konsumennya nih ya gak?
0: Betul, jadi usaha saya setiap hari nih gimana duit di dompet nih tak berkurang. Lihatlah bakso Malang dah Bejajah lewat tuh kan. Ada yang pakai kotak-kotak dipikul tuh. Oh Bang, bisa kabri porsi 10.000 bisa. Abis itu lewat lagi es krim tuh kan Bang.
1: Apapun lewat rasa mau dibeli ya enggak?
0: Betul. Tapi bisa agak ditahan-tahan lah, paling 3 penjual aja yang terbeli tuh.
1: Iya ke. Gitulah ya, godaan tiap hari itu ada aja yang lewat-lewat tuh kan. Herannya perut tuh kurang ya rasanya kan, mau aja.
0: Kalau Bang Ibeng tuh familiar enggak sih, sering enggak sih masih nengok-nengok UMKM yang dipikul-pikul di daerah sini?
1: Itu memang kalau dulu-dulu sih banyak kan. Kalau sekarang memang udah berkurang ya, karena ya orang kan kadang Bejajahnya selain dari apa namanya pakai kendaraan dan juga jualan online apa segala macam gitu kan. Kalau dulu kan orang jual apapun Bejajah keliling, jual kue, ayo kue.
0: Betul.
1: Berjunjung apa namanya itu
0: ada lah yang dipikul-pikul, bakul juga.
1: Bakulnya tuh kan jual, kadang selain kue juga ada yang jual ikan pun dulu. Saya itu ingat dulu pakai sampan dulu banyak.
0: Berarti pernah. Rumah abang dulu tuh di tepi
1: sungai. Jadi orang Bejajah tiap hari itu pakai sampan gitu. Itulah dia kayak. Ya kalau sekarang tuh ya udah susah, bukan gitu susah, emang udah nggak ada dah kali ya orang yang Bejajah tuh pakai keliling-keliling sampan atau pakai pikul, tapi yang pikul-pikul masih kan?
0: Pikul-pikul masih. Saya di kalau di kos-kosan saya tuh masih ada yang jual bakso Malang di pikul-pikul.
1: Di pikul, oh pakai pikul masih ada?
0: Ah, masih. Atau nggak pakai sepeda, motor lah yang udah mulai ada sekarang.
1: Pakai motor kan. Iyalah, nah itu yang masih mempertahankan cara-cara apa nama tradisional kan. Ya enggak masalah sih. Asal dia mampu aja mikulnya keliling kemana-mana. Kan banyak, enggak perlu bensin.
0: Betul.
1: Paling perlu nasi apa piring ya.
0: Olahraga tuh lagi kan.
1: Sehat tuh.
0: Betul.
1: Banyak-banyak manfaatnya lah ya.
0: Itu tapi saya terpikir pula gimana. Apa orang tuh? Jualan sampan pakai ikan.
1: Jualan sampan pakai ikan. Oh, ini gimana nih?
0: Terbalik
1: kan.
0: Kalau terbalik tercebur pula.
1: Betul juga.
0: Jualan ikan pakai sampan. Itu tuh berarti rata-rata nelayan zaman dulu tuh memang mereka habis mancingnya tuh langsung dijajakan lah di tepi-tepian.
1: Enggak, sebab biasanya yang berjajak tuh bukan nelayannya. Tapi orang yang memang dia itu sengaja beli ke nelayan, kemudian berjual. Letih lah nelayan bawa balik dari laut, tiba-tiba dia gak nak keliling berkayu dan jual nak jual apa? Saya pun salah, jual sampah jadi. Jual ikan.
0: Satu salah, semua salah. Itulah dia bang kan. Sebenarnya tapi kok misalnya jumpa ikan yang besar boleh lah kali itu kan dipakai untuk berkendara sekalian kan.
1: Nah, iyalah, jadi mbak abang di rumah ini kalau punya produk apa mungkin biasa bikin apa gitu di rumahnya ya. Bikin jajaan kue ataupun ada yang pandai. Sebenarnya kan kalau UMKM kan dia kan bukan cuma produk barang, tapi juga jasa. Tuh. Ada yang pandai potong rambut, gunting rambut kan, ada yang pandai make up. Boleh. Boleh nih gabung di Pro4 kan. Atau pengen nak nyampaikan Bang Ibeng, Mbok Monik, kita punya ini nih, punya jasa nebas rumput misalnya. Kan. Siapa tahu kan

0: aman, aman di koce, aman di dompet.
1: Betul.
0: Ya. Tapi di tempat Kak Monik, Kak Monik kosnya di mana tuh?
1: Masih di sekitar sini lah, 3 kilometeran.
0: 3 kilometer di sini. Adalah tempatnya, ya enggak?
1: Kalau udah 3 kilometer tuh tinggal di tengok-tengok ya.
0: Oke. Ini saya sebenarnya saya yang anu nih, apa namanya? Tamunya sebenarnya nih, Mbok Monik nih yang
1: saya masih butuh dibimbing nih Mbok Abang. Ada kalau ada Bang Ibeng sama Mbok Abang yang lain tuh kan yang lebih
0: lebih apa tuh?
1: Yang saya hormati sekalian.
0: Kasihan nih saya.
1: Tak pula saya pun kasihan nih. Itu dulu Mbok Abang, habis ini saya nak putarkan satu lagu nih, ada.
0: Lagu apa tuh Kak
1: Mbok Monik? Es Lilin tuh lah.
0: Es Lilin. Ingat kita Es Lilin dulu kecil-kecil. Tapi ini sabar entar lagunya. Saya jadi ingat nih. Nanti lupa bukan apa. Saya dulu pernah, waktu kecil pernah jualan keliling Es Lilin. Pakai termos tuh disangkutkan di tangan keliling. Mekek lah kita. Ayo es gitu. Pernah.
1: Ayo es. Berarti kalau misalnya dah ada ayo es tuh, oh teringat Bang Ibeng pernah jualan dulu.
0: Pernah jualan kan? Gitu kan. Oke. Kita... Bolehlah kita gas lagunya. Okay. Mbok Monik, gimana? Lagunya siapa yang menyanyikan itu?
1: Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza. Kita dengarkan sama-sama lagunya.
1: Oke, okay, masih di Perempat Pontianak, Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Nah, itulah dia Mbok Abang es lilin yang memang paling cocok kita nikmati kok di siang hari nih. Ah, masih ada Bang Ibeng nih masih menenteng es lilin enggak nih? Ah, gimana tuh, Bang?
1: Oke, es lilin ya. Ini salah satu kenangan dalam hidup saya yang begitu banyak apa ya? Kenangan lah pokoknya. Kenangan masa kecil gitu kan pengen cari duit jajan jualan es lilin ya. Oke, gimana nih Mbok Monik?
0: Apanya tuh?
1: Jam berapa udah sekarang nih?
0: Ah, udah jam 11:31 nih Mbok Abang.
1: Oh, udah 31 kayaknya udah masuk, udah mau masuk waktu zuhur nih bagi kaum muslimin dan muslimat. Kayaknya kita akan kumandangkan dulu azan zuhur sebagai tanda masuknya waktu sembahyang zuhur nih untuk Kota Pontianak. Oke. Kak Monik, nanti abis zuhur ya mungkin balik lagi lah Mbok Monik kan ngawankan Mbok Abang ya enggak untuk apa tadi itu berjajak?
0: Masih di, berjajak UMKM Mbok Abang.
1: Oke lah kalau gitu kita kumandangkan dulu azan zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bu Abang masih di 94,3 MHz bersama saya Monik yang akan mengawankan Bu Abang sebentar lagi di segmen Berjaya UMKM kita Bu Abang. Agak-agak serak pula suara saya ini Bu Abang gara-gara habis makan es lilin kita tadi tuh siang-siang nih kan. Berdaham sebentar lah. Kalau Bu Abang nih ada enggak sih jajanan-jajanan kecil yang dijajakan lah sama penjual-penjual di sekitar? Tapi seiring dengan berjalannya waktu tuh semakin agak sulit lah kita temui ini Bu Abang. Nah Bu Abang, kalau kita ingat-ingat jajanan zaman kecil kita tuh sederhana betul ya. Kadang hanya dengan uang receh kita bisa beli macam-macam jajanan. Kalau misalnya jajan tuh Bu Abang, memang di zaman kecil tuh saya kalau jajan paling seringnya di sekitaran sekolah. Soalnya disitulah dulu saya masih dikasih duit jajan. Kalau udah di rumah biasanya Bu Abang, duit jajan ini pasti dibatasin karena orang rumah lebih maunya kita tuh makan makanan di rumah lah daripada jajan-jajanan nih Bu Abang kan. Kadang rela nunggu bel istirahat hanya untuk beli makanan kesukaan. Tapi sekarang Bu Abang, seiring dengan berjalannya waktu, makanannya tuh makin sulit lah dicari kan. Saya tuh teringat ada beberapa makanan jajanan kesukaan saya dulu yang sulit. Yang pertama nih ada rambut nenek. Bu Abang udah ada yang tahu rambut nenek ini apa? Ini merupakan jajanan serat gula tipis, bentuknya kayak rambut. Biasanya dimakan bersama kerupuk tipis berwarna pink. Dulu sering dijual di sekitar sekolah atau pasar. Tapi sekarang nih makin susah lah Bu Abang. Cuman kalau misalnya kita pergi menjajak ke sekolah-sekolahan mungkin masih ada ya Bu Abang. Habis ini Bu Abang ada juga es gabus. Es yang bertekstur agak padat dan empuk, biasanya berlapis warna-warni. Jajanan ini nih saya suka karena dia tuh manis-manis. Kalau misalnya kita kunyah tuh Bu Abang, lembut sekali. Terakhir kalau misalnya saya jumpa es gabus nih pas lagi ada acara apa gitu ya, lupa saya Bu Abang. Tapi masih sering dijadikan salah satu makanan yang ada di snack-snack kotak gitu dia Bu Abang. Habis itu ada permen coklat payung. Coklat kecil berbentuk payung dengan gagang plastik. Bentuknya kalau udah kayak payung nih biasa agak-agak bikin sakit tenggorokan lah Bu Abang kalau terlalu banyak gak nih kan. Terus ada mie lidik jadul. Mie kering yang berbentuk batang panjang dengan taburan bumbu. Sebagian jenisnya masih banyak dijual nih Bu Abang. Tapi memang lebih cocok untuk dijadikan jajanan kemasan. Rasanya dan pemasarannya juga benar-benar langka. Terus ada es lilin rumahan. Kayak yang dijual Bang Ibeng tuh lah Mbak Abang. Es dengan aneka rasa. Biasanya nih yang sering saya temuin nih rasanya ada kacang hijau, coklat atau buah yang dibekukan ke dalam plastik panjang. Masih bisa juga sih ditemukan di beberapa jumlah tempat, tetapi penjual rumahan kadang menjualnya dengan cara yang tradisional. Mungkin lebih sulit dijumpai di lingkungan tertentu. Nah, kalau misalnya es lilin yang tradisional nih Bu Abang, saya ini sukanya pas bantu ngikat ujungnya tuh. Kadang ada teknik-teknik tertentunya nih Bu Abang, hanya penjual-penjual yang udah senior lah kadang yang pandai sekali. Kalau saya nih kadang masih kendor. Kadang kalau kendor nih Bu Abang, dia tuh lebih sulit beku. Jadi dia benar-benar harus full, harus penuh sekali plastik tuh, tapi harus tetap masih bisa diikat. Terus ada kue rangi, kue berbahan tepung sagu dan kelapa parut yang dipanggang lalu disajikan dengan saus gula merah. Jajanan ini masih ada di beberapa daerah Bu Abang, tapi sulit dijumpai di pasar atau di lingkungan. Kalau misalnya kue rangi nih Bu Abang, masih saya kadang buat kalau misalnya saya kumpul-kumpul sama sepupu saya di kampung. Karena kebetulan juga kue rangi ini menjadi salah satu makanan kesukaan saya dan sepupu-sepupu saya lah. Teringat pula kalau misalnya udah ngomongkan tentang masa lalu saya yang bikin kue rangi sama sepupu-sepupu saya tuh, ada satu lagu yang membuat yang saya nak putarkan untuk Mbok Abang karena teringat dengan masa lalu saya nih Mbok Abang.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pontianak punya berita.

0: Bu Abang, di tengah perkembangan zaman dan derasnya pengaruh budaya luar, pelestarian budaya Dayak menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan leluhur. Keterlibatan anak muda dalam kegiatan adat, seni, dan festival budaya dinilai penting agar kekayaan tradisi Dayak tetap dikenal, dipahami, serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Dara Gawai Kalimantan Barat 2026 Natalia mengatakan minat generasi muda untuk mengenal kebudayaan Dayak secara mendalam masih perlu ditingkatkan agar mereka tidak hanya mengetahui tradisi secara umum tetapi juga memahami nilai dan makna di baliknya. Menurutnya, pengenalan budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak muda sehingga mereka terdorong untuk ikut menjaga identitas budaya daerah. Kemudian Bu Abang, Natalia juga berharap keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan kebudayaan dapat terus ditingkatkan sebagai upaya menjaga identitas warisan leluhur masyarakat Dayak dan menegaskan pelestarian budaya melalui pendekatan kreatif dan partisipasi aktif generasi penerus menjadi langkah penting untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Dayak kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bu Abang, berita selengkapnya bisa Bu Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat.

Boabang masih di frekuensi 94,3 MHz bersama saya, Monique, yang akan mengawankan Boabang dalam segmen kabar berita dan musik informasi selama 1 jam ke depan. Boabang, gimana cuaca-cuaca dan aktivitas di siang ini? Ah, kalau misalnya aktivitas siang Dani Boabang, pastinya kita nih maunya yang santai-santai ya kan, sambil makan, sambil udah masukin jam istirahat. Kalau misalnya Mbok Abang yang kerjanya di kantoran, atau Mbok Abang yang masih di sekolah atau kuliah, habis sholat nih biasanya, tadi udah makan kah, atau gimana cuaca-cuaca terkininya? Kalau misalnya di sekitaran Jenderal Sudirman kantor RRI ini Mbok Abang, terpantau cerah-cerah tertutup kabut asap lah nih masih nih Mbok Abang. Nah, sebelum kita lebih lanjutnya nanti Mbok Abang, kita dengarkan dulu beberapa lagu. Ini saya nak mutarkan lagu Sambas yang berjudul Bepadah Dolo, atau bilang ya Dolo. Ah, oke.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Sukadana Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobarkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu, kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurining, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama, membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluar Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya. Sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu, diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini ini kan ada 9 sultan yang depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan

0: kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
1: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Bu Abang masih bersama Monique yang akan memberikan informasi-informasi ringan untuk Bu Abang di waktu aktivitas siang yang biasanya rata-rata kita pastinya di jam-jam segini ini istirahat santai-santai lah ya Bu Abang. Nah, saya ini mau ngasih bukan rekomendasi, bukan saran nih apa ya? Masukan. Ah, kalau misalnya ada Mbak Abang yang masih mau belajar asing nih, ada 5 bahasa yang cocok untuk dipelajari karena bisa dibilang dia cukup gampang nih Mbak Abang. Ah, tapi memang kalau misalnya belajar bahasa dia nih tergantung individu, tergantung orangnya masing-masing. Ada yang lebih mudah karena dipengaruhi kemiripan tata bahasanya, kosakata dan pelafalan dengan bahasa yang sudah sehari-hari kita pakai nih Mbok Abang. Nah, bahasa pertama nih bahasa Melayu, salah satu bahasa yang cukup untuk dipelajari terutama bagi penutur bahasa Indonesia nih kita. Nah, sebenarnya kok misalnya udah sehari-hari nih Mbok Abang, kita kan dah memang pakai bahasa Melayu. Tapi kalau misalnya kita kulik lagi lebih dalam Bu Abang, tentunya lebih banyak bahasa Melayu yang bisa kita pelajari. Misalnya kalau misalnya di Kalimantan sendiri aja Bu Abang, ada Melayu Sambas, ada Melayu Singkawang, ada gak Melayu-Melayu Pontianak kita nih. Nah, kalau misalnya ada Bu Abang yang ingin pelajari Melayu lebih dalam, ada Melayu dari seberang kita gini Bu Abang. Dari seberang Kalimantan Barat, masih tanah Borneo, di daerah Malai, di daerah Thailand yang berbahasa Melayu ini pun masih ada gak? Nah, habis itu Mbok Abang, ada gak bahasa Inggris? Bahasa yang cocok bagi pemula karena sering sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari di masa ini Mbok Abang. Kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan di internet, film, musik, teknologi, hingga berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian Bu Abang, ada bahasa Spanyol. Ah, bahasa Spanyol juga termasuk sebagai salah satu bahasa yang mudah dipelajari karena memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten dan juga biasa yang menggunakan bahasa Spanyol aslinya nih mampu memperkirakan cara membaca satu kata berdasarkan susunan hurufnya. Bahasa selanjutnya Mbok Abang ada bahasa Italia yang memiliki pola pelafalan yang cukup teratur dan cukup mudah untuk dipelajari pemula yang ingin mempelajari bahasa asing. Bahasa Italia juga ini Mbok Abang cukup mudah karena menggunakan alfabet Latin yaitu A, B, C, D yang udah familiar lah sama kita nih Mbok Abang. Kemudian ada bahasa Prancis, salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya mungkin agak sedikit lebih sulit daripada bahasa-bahasa yang sudah saya bilang sebelumnya Mbok Abang, karena ada beberapa kata yang berakar dari bahasa Latin, dia ini terkadang mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Dan yang terakhir Mbok Abang, ada bahasa Belanda yang bisa juga dipertimbangkan untuk dipelajari karena bahasa ini mirip-mirip dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Sejumlah kosakatanya memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris sehingga beberapa kata lebih dikenali. Nah, itu dia Mbok Abang, ada 5 bahasa yang saya rekomendasikan untuk Mbok Abang yang mendengarkan. Mungkin ada yang minat belajar bahasa asing selain bahasa kita yang ada di Kalimantan Barat nih Lambo Abang. Nah, setelah ini saya nak putarkan lo salah satu lagu Melayu yang berjudul Salok Kampung. Ah, ini nih Mbok Abang, salah satu lagu yang berasal dari Singkawang.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mbak Gayung bersambut. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keberadaan rumah produksi hasil olahan laut yang dibangun tim Kotaku Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, yang ternyata juga mendapat bantuan peralatan mesin giling dan pencetak belacan dari PLN. Terasi atau lebih dikenal dengan nama belacan sangat digemari, bahkan menjadi mata pencaharian masyarakat, di antaranya yang terkenal sejak dahulu secara turun-temurun yaitu di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Manajer PLN UP3 Singkawang, Ahmad Maidiansah, mengakui Kelurahan Sedau yang terkenal menjadi sentra produksi belacan secara tradisional yang kini sudah didukung rumah produksi olahan laut, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku ini menarik perhatian PLN untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi belacan dan olahan laut.
1: Ya, dari Tenko menggabungkan ini jadi rumah produksi, jadi bergabung sentra produksi belacan. Kami lihat ada peluang untuk membantu dari sisi alat. Masuk di sisi alat dan mungkin dari sisi listriknya naik daya lah 2.500. Selama ini di 2019 kalau nggak salah sebenarnya berapa ratus ton. Nah, kita katakan nanti di 2021 ini setelah pakai alat, kita lihat mudah-mudahan ada peningkatan dari sisi tonasenya. Jadi otomatis kan terbantu.
0: Ahmad Maidiansah optimis bantuan mesin produksi belacan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Sedau dan sekitarnya, karena selain memiliki rumah produksi belacan juga didukung tempat wisata Pantai Batu Burung dan Kampung Bahari. Ketua LKM Jaya Bersama Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Sahbani, mengakui semenjak adanya bantuan peralatan produksi dan pengolahan belacan ini benar-benar telah mempermudah dan mempercepat produksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari cara tradisional. Bahkan dengan fasilitas rumah produksi, masyarakat tetap dapat memproduksi belacan dari rumahnya masing-masing dan pemasarannya dapat memanfaatkan rumah produksi.
2: Kami dapat melaksanakan bangunan ini dengan bantuan dinas Kotaku dari Perkinta. Jadi alhamdulillah rumah produksi ini terbangun. Kemudian kami mendapat bantuan lagi dari PLN Peduli, jadi untuk mengisi alat-alat rumah produksi, sehingga kami akan melanjutkan usaha ini untuk mengolah produksi terasi atau belacan.
0: Apalagi PLN juga membantu menaikkan daya listrik di rumah produksi dari 900 watt menjadi 1300 watt, tentu sangat mendukung operasional rumah produksi belacan di Kelurahan Sedau dan membantu peningkatan penghasilan masyarakat sekitar, khususnya di RT 39. Meskipun produksi belacan yang menggunakan mesin bantuan PLN ini baru dimulai, namun Sahbani optimis kuantitas dan kualitas produksinya akan jauh lebih baik, termasuk dalam pemasarannya yang lebih mudah ke berbagai tempat, tidak seperti sebelumnya yang hanya dipasarkan di masing-masing pembuatan belacan.
3: Kita harapkan, Pak, dengan adanya mesin ini, dengan sendirinya nanti akan meningkat. Kalau misalkan kita dalam 1 tahun, kita mau produksi minimal mungkin 3 ton, berarti kan kita 3 ton belacan, kita perlu bahan baku itu berarti 9-10 ton. Karena kalau bahan baku rebon tadi itu basah, itu biasanya 3 kilo sampai 3 kilo lebih, prosesnya baru jadi 1 kilo. Jadi 1 banding 3, kadang 1 banding 3 lebih. Kalau rebonnya agak besar, dia bisa 3 kilo lebih. Tapi kalau rebonnya agak halus, dia bisa 3 kilo, bisa mencapai 1 kilo.
0: Pengelola produksi belacan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Samadi Rusta, mengakui pekerjaannya sangat dipermudah adanya bantuan mesin produksi ini, mulai dari penggilingan bahan baku udang rebon atau udang bubuk hingga pencetakan.

Bo Abang masih bersama saya Monique yang ngawankan Bo Abang di musik dan informasi di siang hari ini. Nah, tadi Bo Abang saya udah putarkan lagu Salok Kampung dari Singkawang. Abis itu juga ada informasi singkat tentang Belacan Singkawang. Nah, mungkin di antara Bo Abang langsung ada teringat kampung halaman atau ada orang-orang Singkawang. Gimana kabarnya? Kalau misalnya suasananya udah rumah, makanan yang khas yang dirindukan kalau misalnya sedang jauh dari keluarga, itu adalah salah satunya ada sambal-sambalan yang terbuat dari terasi atau bahasa kita ya nih belacan nih Bo Abang. Nah, Kalimantan sendiri ini Bo Abang pasti punya banyak kuliner dengan cita rasa yang khas. Salah satu bahan yang cukup akrab nih pastinya terasi atau belacan tadi nih Bo Abang. Nah, terasi dan belacan ini tuh udah dijelaskan tadi kan Bo Abang, adalah olahan udang rebon atau udang kecil yang difermentasi. Aromanya memang kuat Bo Abang, tapi justru disitulah letak istimewanya. Ketika digunakan dalam masakan, bahan ini memberikan rasa gurih dan aroma yang khas. Salah satu contoh yang paling mudah kita temukan adalah perpaduan cabai, bawang, belacan, dan sedikit perasan jeruk yang menjadi pelengkap makanan yang sederhana tapi juga mampu menambah selera makan. Apalagi Mbok Abang kalau misalnya kita sajikan dengan ikan goreng, sayur rebus, dan nasi hangat. Lauknya memang terdengar sederhana kan Mbok Abang, tapi kalau misalnya dah ada sambalnya, nambah nasi pun tak terasa, sampailah berat badan naik berkilo-kilo kalau setiap hari makanannya kayak gitu kan Bo Abang. Nah, selain sambal belacan dan terasi yang dijadikan sambal tadi Bo Abang, ada juga ditumis dengan tumisan kangkung. Berbagai olahan sambal khas Nusantara di khas Kalimantan sendiri, penggunaan belacan bisa dijumpai dalam beragam masakan rumahan. Meskipun Bo Abang resep dan cara pengolahannya berbeda-beda di setiap keluarga. Menariknya Bo Abang, bahan yang aromanya cukup tajam ini justru bisa menjadi bagian paling penting dalam masakan. Bahkan bagi sebagian orang, bau belacan yang dibakar atau ditumis bisa langsung mengingatkan pada dapur rumah dan masakan orang tua. Nah, kalau misalnya dibaca-baca atau dicari tahu lagi nih Bo Abang, khas makanan belacan di hidangan khas Melayu ini ada beberapa lagi Mbok Abang. Ada dia di nasi lemak, gulai ikan, rendang Melayu, asam pedas, atau misalnya ditambahkan di tumisan-tumisan kangkung lah Mbok Abang. Melalui ragam hidangannya, kuliner Melayu ini tak hanya sekedar menjadi santapan, tetapi juga sebagai simbol warisan budaya yang patut dijaga dan dikenalkan pada generasi muda agar tetap lestari sepanjang masa. Udah ngomongin hal-hal singkat di sekitar kita yaitu sambal belacan masih di kawasan Kalimantan Barat Mbok Abang. Habis ini kita nak jalan-jalan sikit lah Mbok Abang. Kok ada orang awak di siko lah, buliah lah, begoyang-goyang seketek jauh awak di siko.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Bu Abang masih di Perempat Pontianak bersama saya Monique. Tadi saya dah putarkan salah satu lagu kita dari Sumatera Barat. Kalau misalnya ada Mbak Abang yang bersuku Minangkabau, kok misalnya dah ngecean tentang hitam manis nih, kok dah ngomongkan tentang hitam manis nih Mbak Abang, ini nih artinya ya hitam manis lah. Kok misalnya dari perjalanan kita, dari bahas tentang lagu hitam manis, kita mendekat ke salah satu minuman khas Minangkabau, yaitu Ayah Aka, minuman cincau hijau. Ayah Aka ini Mbak Abang, minuman tradisional khas Sumatera yang dibuat dari cincau hijau dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar. Minuman ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau dan memiliki sejarah panjang dalam tradisi kuliner setempat. Ayah Aka ini juga dikenal lain dengan nama lain, yaitu Ube Tawa atau bahasa Indonesianya obat penawar, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit yang masih melestarikan warisan budaya ini. Di balik namanya yang unik nih Mbok Abang, Ayah Aka ini menyimpan cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Ayah Aka yang dikenal sebagai minuman khas ini telah lama hadir menjadi dalam kehidupan masyarakat setempat. Nah, secara harafiah, Mbok Abang, Ayah Aka ini berarti air dan akar. Melansir dari berbagai sumber yang saya kutip melalui laman resmi RRI Digital, Mbok Abang, Ayah Aka dibuat menggunakan saripati akar tanaman kalimpanang. Namun, ketersediaan daun ini nih Mbok Abang terbatas, sehingga pembuatan Ayah Aka menggunakan jenis cincau hijau saja sekarang. Nah, penggunaan bahan tersebut membantu masyarakat tetap membuat Ayah Aka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Dalam proses membuatnya Mbok Abang, daun cincau diolah secara tradisional dengan daun yang diremas dulu, kemudian airnya disaring menggunakan hasil perasannya. Cairan ini kemudian mengental Mbok Abang dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Setelah cincau siap, penjual atau kita sudah bisa langsung menambahkan santan, gula merah atau gula aren, serta perasan jeruk nipis agar lebih segar Mbak Abang. Nah, campuran tersebut menghadirkan karakter rasa yang berbeda, mulai dari manis dan gurih hingga segar dengan sentuhan asam. Beberapa penjual atau kita juga nantinya bisa ditambahkan pelengkap seperti telur ayam, telur itik, atau potongan buah pepaya ke dalam sajian. Di Bukit Tinggi sendiri ini Mbak Abang, penjual Ayah Aka biasanya menawarkan minuman menggunakan gerobak atau lapak sederhana di ruang publik. Ayah Aka juga Mbok Abang sering hadir sebagai minuman berbuka puasa karena memberikan sensasi segar setelah menjalani aktivitas seharian. Tak hanya unggul di segi rasa, Ayah Aka juga menawarkan sejumlah manfaat nih Mbok Abang bagi kesehatan tubuh. Nah, cincau pada Ayah Aka yang mengandung serat melancarkan pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Kandungan airnya juga membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Kemudian Mbok Abang, kondisi kandungan klorofil dalam Ayah Aka memiliki sifat antioksidan. Ini bagus untuk melawan radikal bebas, dan beberapa penelitian juga bisa menunjukkan potensi dalam membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat. Kok dah danga tentang Ayah Aka ni lita pawi awak ni nah. Wak ni yolo cie sakete Itu artinya Mbok Abang, saya mau juga lah menikmati air akar khas Minangkabau ni. Nah, setelah ini Mbok Abang, saya nak putarkan salah satu kerupuk basah ni, makanan, salah satu makanan khas Kalimantan Barat juga nih Mbok Abang.

Nah, Mbok Abang, tak terasa hari ini Monik mau undur diri sebentar. Karena setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pusat untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Makassar dan RRI Jakarta dengan tema Dari Tutur ke Layar Menjaga Sastra Tetap Hidup di Era Digital dengan narasumber Rahmat Raning Esos Hum, seorang akademis dan pegiat budaya, serta host RRI Makassar, Wahyuni Kadir, dan host RRI Jakarta, Nova Kalista. Mbak Abang, setelah ada relay dari RRI Pusat, masih di Perempat Pontianak, di frekuensi 94,3, nanti kita akan ketemu lagi bersama saya, Monik, dan rekan saya selanjutnya. Tetap di Perempat Pontianak, Mbak Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk ya, terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya enggak ada hal yang sangat penting, enggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya, karena memang kalau kita keluar ini apalagi berkendaraan bermotor, ini apa? Hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang enggak enak ya.
2: Enggak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh, Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau Moki dipanggil Demanaku. Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Ya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong, ya, yeah. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni, ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman, ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
2: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
2: Iya, papasang itu
3: jadi pesan-pesan. Sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ine. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
2: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Mm-hmm. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Kemudian sastra lisan yang memiliki peran

0: pemasaran lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipakatau, sipakaingeki, sipakalabiriki atau sipakalebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipakaingek dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: Terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan, kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini? Apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra karaeng ini misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang apa namanya yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak, bukan apa namanya, karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini sifat apa ya, generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.

0: misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi, hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
1: Iya.
0: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu di digital belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya.
1: Belum, 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada ya, maksudnya begitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia Kak.
0: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya, dan ini
0: Jakarta ya.
2: Oke.
0: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
0: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
0: 0811 400 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
0: Ya, ada belum sih?
2: Belum ya? Kita break dulu ya.
0: Iya.
2: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari Mbak mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak Nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar, ya selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra,
3: ya?
2: Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dan Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini bang, ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan Ponova, nanti Ica ngambek
1: sama Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Ca?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, baik.
5: Tadi juga Pak Nova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus? Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya dari RRI Net-nya.
5: Katanya nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke, Cak. Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Iya di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh ya. udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya gitu ya. Oh berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tupan ritaya pakabodoi linota tatannam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, Kakak.
1: Oke. Komplit ya, lengkap ya Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga ya. Yeah. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja.
2: Sumpah
4: ya,
2: setia.
4: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Ya, sebentar, saya coba. Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila. Mas
2: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditapah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Iya.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik ataukah mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya, benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya, kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinromokonaung anak, romokonai nan balas akatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes, itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini. Baik. Ketika mendengar nyanyian Kelong, nyanyian Royong itu misalnya.
1: Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik denger ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
4: Tabik karang. Kipa mau purang mama. Ridal leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpuam mating kita. Inak kemi ane karang. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang karang. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salangkarai, pasurang matang kabar. Inay-inay mo salangkarai, amapato jing ito jing, amapiada kiada ka, usalagay sirin na, uy sarap para lakin. Ni ranjak kunipati ba, pangkulog kunisuhiya, ikat te angin karai, na ikambile ko kayo, amirik ko angin, namarunan leko kain. Ikat teji nikarain. Naikam bebatang mamanyo. Asulong kuji ni. Namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam beban nampanjai. Anta leko jarun. Namaminawam ban nampanjai. Unasallang. Akamaya arukur dan lekanta. Pangkai jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyeri anak riboko, pasangi Riana Tanjari wakanainya tanah rupa janjin. Ya seperti itu kak. Jadi
1: wih, keren luar biasa. Aplos dulu dong Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya iya. Benar, keren keren keren iya. Keren. Berarti itu bisa. Salah satu bentuk puisi atau iya. Sastra biasa.
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya kak.
1: Oke. Okay. Ini biasanya
4: terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi
4: raja.
2: Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh,
4: iya. Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, Nopal. Ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak RRI. Bu Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat dalam membaca tanda-tanda alam dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dapat dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu masyarakat mengenali potensi risiko berencana lebih awal. Hal ini Mbok Abang disampaikan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas PGRI Pontianak, Dr. Basuki Wibowo MPD dalam dialog kentongan mengenai kearifan lokal Kalimantan Barat dalam membaca tanda alam dan bencana Selasa 13 Oktober 2026. Basuki menjelaskan masyarakat terdahulu telah memiliki cara tersendiri dalam membaca perubahan lingkungan. Pengetahuan ini Mbok Abang antara lain dilihat dari pengamatan terhadap perilaku hewan, kondisi sungai, arah angin, hingga perubahan cuaca. Menurutnya, pengetahuan lokal tersebut tidak selalu harus dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan modern, justru keduanya dapat dikombinasikan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca dengan judul Kearifan Lokal Kalbar Bisa Jadi Alarm Dini Hadapi Bencana melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bu Abang masih di frekuensi 94,3 MHz bersama saya, Monique, yang akan mengawankan Bu Abang selama 1 jam ke depan untuk ngomongkan bergaya. Nah, Bu Abang, kalau misalnya saya nak ceritakan hari ini, siang ini Pontianak di Jalan Jenderal Sudirman, sekitarnya masih sejuk-sejuk berkabut lah ya. Dia belum hujan. Tadi pagi ngomong-ngomong sebenarnya dah hujan, Bu Abang. Tapi kabut nih masih ada pula kan menyelimuti matahari kita nih. Kalau misalnya dah cuaca kayak gini, Bu Abang, kulit saya berjerawat. Kering tapi berjerawat. Di saat inilah, Bu Abang, nak ngomongkan soal mempercantik diri. Kalau misalnya saya ngomongkan tentang mempercantik diri, apalah yang terlintas di kepala Mbok Abang yang sedang mendengarkan nih? Apakah harus banyak produk untuk diterapkan di muka, masker, atau merawat diri ke salon? Sekarang nih Mbok Abang, banyak pilihannya. Ada perawatan, tinggal kita buka yuk di sosial media tuh, banyak tips-tips kecantikan langsung muncul. Mulai dari yang sederhana sampai yang membuat kita tuh bertanya-tanya, memang perlu sebanyak itu kah untuk muka tuh? Apegi Mbok Abang, kalau misalnya Mbok Abang pendengar-pendengar yang masih muda tuh, dengarkan satu dari media sosial artis ini make ini mau juga, pakai yang artis A dia suka dia mau gak? Padahal sebenarnya kadang nih sama aja manfaatnya nih Mbok Abang. Kalau misalnya saya kutip dari artikel rri.co.id Mbok Abang, ada satu artikel yang berjudul Alami dengan Bahan Dapur, 5 Bahan Rahasia Skincare Para Leluhur. Nah, ini nih dibahas ada beberapa bahan seperti madu, lidah buaya, dan kunyit yang dikenal dalam perawatan tradisional. Menariknya nih Mbok Abang, bahan-bahan ini nih gampang betul kita temui di kehidupan kita sehari-hari, dan banyak juga di dalam kandungan produk-produk perawatan kulit modern kala ini. Jadi tradisi lama dan perkembangan perawatan kulit tuh bisa saling ketemu loh Mbak Abang. Nah, tapi merawat diri ini juga secara alami bukan berarti kita harus meninggalkan semua produk perawatan kulit. Begitu juga sebaliknya, kita bisa memilih sesuai kebutuhan, kondisi kulit, dan kemampuan masing-masing. Apalagi kalau tinggal di cuaca di Pontianak kayak gini nih Mbok Abang, kadang panas, kadang tiba-tiba lembab, kenyamanan kulit tentunya bisa menjadi perhatian sendiri. Kadang muka nih kayak saya inilah, kadang berminyak, kadang tiba-tiba kering, kadang muncul jerawat, kadang terasa kusam setelah beraktivitas seharian. Nah, yang perlu kita ingat pokoknya Mbok Abang, tujuan merawat kulit nih bukan semata-mata untuk mengejar kulit putih atau mengikuti standar kecantikan yang sedang tren, tapi kulit yang lebih sehat, bersih, dan juga terawat jauh lebih penting daripada kita paksakan sesuai standar tertentu. Nah, jadi Mbok Abang, untuk bergaya kali ini saya mau kenalkan Mbok Abang sekalian lebih jauh bahan-bahan alami yang sering digunakan untuk merawat

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bu Abang masih di lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman RRI Pro 4 Pontianak bersama saya Monique. Tadi tuh saya udah putarkan salah satu lagu Dayak yang maknanya tuh tentang seorang cewek yang tidak mau ditinggalkan oleh kekasihnya. Jadi kok misalnya ada kita lagi LDR, lagi jauh sama pasangan tuh, memang ya kok misalnya kita tuh pastinya gak mau lama-lama lah ditinggal sama pasangan kita kan Bu Abang. Nah biasanya kok misalnya udah mulai kayak gini nih, apa yang cewek-cewek ini udah mulai panjang lah pikirannya, ih cowok aku gimana ya di sana, apakah agak tergoda. Salah satu yang harus cewek lakukan agar laki-lakinya tetap setia itu merawat kulit. Tapi gak harus cewek juga Bu Abang, abang-abangnya pun bisa lah nih merawat kulit. Salah satunya yaitu dengan menggunakan lidah buaya dan madu. Nah kita masuk ke bahan-bahan yang mungkin yang sering kita dengar tadi ini Mbak Obang. Ada lidah buaya, madu, dan kunyit. Mungkin yang langsung terbayang itu bahan masakan atau tanaman yang tumbuh di halaman rumah, enggak sih Mbak Obang? Tapi dalam dunia perawatan kulit nih, bahan-bahan ini nih juga punya tempat tersendiri. Kita mulai dari lidah buaya misalnya Mbak Obang. Tanaman dengan daun tebal yang ada lendir-lendir beningnya di dalamnya dikenal karena sifatnya yang membantu melembabkan dan menenangkan kulit. Tidak heran sih kalau ekstrak kulit buaya ini sering digunakan dalam produk pelembab, gel wajah, sampai produk perawatan setelah perawatan matahari. Kemudian Bu Abang ada juga madu. Selain menjadi pemanis alami, madu dikenal juga sebagai sifat yang membantu mempertahankan kelembapan kulit. Dalam perawatan tradisional nih Mbak Abang, madu sering sekali digunakan sebagai bahan dasar masker. Tapi bukan berarti semua jenis kulit cocok ya saat pakai madu nih Mbak Abang. Kulit sensitif terkadang juga tetap mengalami reaksi terhadap bahan alami. Lalu Mbak Abang yang terakhir, kita punya kunyit, rempah yang akrab dengan masakan di sekeliling kita. Kunyit ini mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Kandungan inilah yang membuat kunyit banyak dibahas dalam perawatan kulit. Tapi penggunaan kunyit nih Mbak Abang harus hati-hati karena biasanya meninggalkan noda kuning. Kalau udah noda kuning apalagi di baju putih, udah susah gitu nanti kita nak bersihkannya kan Bu Abang. Jadi harus berhati-hati, dan terkadang kok dibiarkan terkena kulit sensitif dia berpotensi menimbulkan iritasi. Informasi tadi Mbak Abang bisa juga dibaca di artikel rri.co.id tentang skincare alami dan bahan dapur. Satu hal lagi nih Mbak Abang, jangan sampai karena bahannya alami Mbak Abang langsung pula penggunaannya pakai pasti aman. Tanaman dan bahan pangan pun bisa menimbulkan alergi atau iritasi. Sebelum dicoba produk atau bahan baru, perhatikan dulu komposisinya atau lakukan di area kecil kulit. Hindari bahan yang tidak jelas kebersihannya, terutama untuk kulit yang sedang berjerawat atau mengalami iritasi. Jadi kita tidak perlu nih Mbak Abang buru-buru langsung nak nyobakan bahan ini, bahan itu yang ramai dibicarakan. Kenali dulu manfaat dan batasannya, lalu sesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari. Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa tetap aman dengan...
1: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
2: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
1: Siap, ibu.
3: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbok Abang, masih bersama saya Monique yang tadi membawakan kita bergaya. Kita dah ada bahas tentang madu, kita juga ada bahas tentang lidah buaya dan kunyit. Nah, setelah kita mengenal beberapa bahan alami untuk perawatan kulit tadi Mbok Abang, makanan yang mendukung kesehatan tubuh juga muncul sebagai pertanyaan penting. Gimana sih cara menentukan perawatan yang cocok tanpa harus mencoba semua tren yang beredar kan Mbok Abang? Nah, karena sekarang informasi kecantikan tuh memang gampang sekali kita temukan. Ada yang menyarankan masker dari bahan dapur, ada yang menawarkan produk berbahan herbal, dan ada juga yang mengklaim bahwa suatu bahan ini bisa mengatasi berbagai masalah kulit sekaligus nih Mbok Abang. Padahal kok semuanya diikutin, bukan cuma kulit yang bingung, isi dompet pun ikut bingung lah rasanya, rasa saya nih Mbok Abang. Padahal setiap orang tuh kan punya kondisi kulit yang berbeda, ada tipe kulit yang berminyak, belum tentu punya kebutuhan yang sama dengan yang Mbok Abang yang punya kulitnya kering kan. Nah, begitu juga dengan kulit sensitif atau yang punya permasalahan jerawat. Karena itulah kita Mbok Abang perlu memahami kebutuhan kulit sendiri sebelum menentukan perawatannya. Nah, Mbok Abang, itulah yang saya bisa sampaikan di pembahasan bergaya hari ini. Dah saya beritahu bahwa saya juga ikut belajar bahwa bahan alami punya tempat dalam tradisi perawatan diri. Sementara pola makanan seimbang juga bisa mengikuti kebiasaan sehat untuk mendukung kesehatan kulit. Mbok Abang, setelah ini akan dikumandangkan azan asar untuk waktu Pontianak dan sekitarnya. Untuk Mbok Abang yang beragama muslim dan muslimah, silahkan dulu untuk istirahat dan mengikuti sholat asarnya Mbok Abang. Tetap di Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ibnu, oh Ibnu, tolong gak emak tu ambilkan jemuran. Tampak lo udah kering tu. Jangan lupa. Sekalian kasur diangkat ya. Pokoknya mak balik nih, semuanya udah rebes alias beres. Sip.
2: Emang nih ya mak, nyuruh-nyuruh Ibnu ja. Mana pulusnya mak? Ada pulus, jadi mulus.
1: Kau nih ya, hidup tuh perlu pengorbanan. Pengorbanan Ibnu insya Allah berbuah pahala. Bakti.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Mas, kopinya satu dong.
3: Kok lama kali dong?
2: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
3: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
2: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
3: Tapi gak gitu kali juga lah.
4: Ini kopinya, Bang.
2: Makasih ya, Bang.
5: Barkai, Bang.
3: Makan kau lah, panas itu.
6: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

0: Nah, Mbok Abang, masih bersama saya Monique. Dari obrolan saya tadi udah ada hal menarik yang bisa diambil, yaitu gimana sih cara merawat kecantikan kulit yang tak hanya cukup dari apa yang kita oleskan ke wajah, tapi juga dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Coba Mbok Abang perhatikan kebiasaan makan. Kalau sehari-hari lebih sering mengkonsumsi makanan tinggi gula, kurang sayur dan buah, serta kurang minum air putih, tentunya pola makan ini nih perlu diperbaiki, Mbok Abang. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh menikmati makanan favorit kita tuh, tapi keseimbangan lah yang paling penting nih, Mbok Abang. Sayur dan buah bisa menjadi pilihan sederhana untuk mendukung kesehatan kulit. Tomat misalnya mengandung vitamin C dan likopen, wortel mengandung beta karoten, sementara alpukat menyediakan lemak sehat dan vitamin. Beragam nutrisi ini membantu kita untuk mendukung fungsi normal kulit, terutama juga menjadi bagian dan pola makan yang seimbang. Tapi perlu diingat, Mbok Abang, tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa menjamin kulit langsung cerah atau menghilangkan jerawat dalam semalam. Kondisi kulit ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hormon, genetik, tidur, sampai paparan sinar matahari. Jadi, selain menjaga asupan makanan, Mbok Abang juga perlu cukup istirahat, membersihkan wajah, dan menggunakan tabir surya ketika beraktivitas di luar. Intinya nih, Mbok Abang, merawat diri tidak harus selalu mahal atau mengikuti setiap tren kecantikan. Mulailah, Mbok Abang, dari kebiasaan sederhana seperti memperbanyak sayur dan buah, memilih makanan yang lebih beragam, serta mencukupi kebutuhan cairan sudah menjadi langkah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, Mbok Abang. Nah, Mbok Abang, semoga obrolan kita di Begai hari ini bisa menjadi pengingat, Mbok Abang, ya. Bukan cuma tampilan dari luar, tapi juga tentang gimana sih kesehatan kita tuh dijaga dari dalam. Nah, udah sampai penghujung segmen Begai hari ini lah, Mbok Abang. Abis ini kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama Mbok Monique. Kalau misalnya ada Mbok Abang yang ingin request-request lagu dangdutnya, nanti Mbok Abang standby aja, bisa dari nomor telepon dan WhatsApp yang biasa ya, Mbok Abang.
1: Pontianak punya berita.
0: Mbok Abang, pemerintah kota Pontianak bersama Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan penanganan persoalan air baku sekaligus penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Pembahasan ini mengemukakan dalam pertemuan bersama anggota Komisi 5 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah pada musim kemarau lalu terjadi intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air baku Perumda air minum. Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan tidak dilakukan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada pilihan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca melalui laman resmi rri.co.id dengan judul Berita Pemkot dan Komisi 5 DPR RI Satukan Langkah untuk Air Baku dan Infrastruktur Kota. Sekian Pontianak punya berita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Sedapnya lagu dangdut itu, Bang.
5: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tuh. Bawa ke sini.
6: Jeki, kita berjuang.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita adalah Mbok Monik yang akan mengawankan Mbok Abang pada sore hari ini untuk program Pro Dangdut selama 2 jam ke depan hingga pukul 17.00 WIB. Nah, Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang ada request-request lagunya nih Mbok Abang, silakan hubungi di nomor WhatsApp 0811 57 00943 atau melalui nomor telepon 0561 571 571. Kalau misalnya masih tak hafal nomor HP-nya tuh, kita tangkap dulu lah dari tadi ini dah ada penelpon yang mau request atau ada salam nih Mbok Abang. Tak tertangkap pula nih. Keluar masuk soalnya nih Mbok Abang. Ayolah satu-satu nelponnya nih Mbok Abang. Kita tangkap yang ini. Tak tertangkap. Itulah Mbok Abang ya, kalau misalnya dah nelpon di Pro Dangdut nih Mbok Abang. Memanglah susah menangkap Mbok Abang nih, keluar masuk terus nih. Kita angkat dulu ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
1: Assalamualaikum Mbok Monik.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita adalah Putri Sagu.
0: Putri Sagu di mana?
1: Di Sungai Rengas.
0: Gimana kabarnya Sungai Rengas kita nih, Putri Salju kita nih?
1: Alhamdulillah mendung-mendung adem lah Mbok Pit.
0: Mbok Pit, salah.
1: Maaf.
0: Masih belum ingat suara saya ke Mbok Elni nih.
1: Itulah. Ingat Mbok Pit, ingat Mbok Wino masih.
0: Aduh, padahal dah harus sering-sering.
1: Maaf ya Mbok Monik.
0: Mau request ada lagu-lagu requestannya Mbok?
1: Minta Rita Sugiarto ya, Fata Morgana Mbok Monik.
0: Fata Morgana. Sambil cari nih ada apa nak salam-salamnya?
1: Salam-salam biasalah buat kawan-kawan. Buat Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Norjana. Buat Bang Jafar Kak Nila. Buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Aura, Mbak Adista Pak Moknya. Bang Dino Kak Murni. Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang, Koko Andi, Koko Ali. Buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya, Kak Amoy Shantan, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi beserta istrinya. Buat Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri. Buat Bang Deden, Bang Putra Tanggul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Batia. Pak Daeng Padilla, Kak Nur Halima. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau. Buat Cek apa? Buat Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Mbak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Aja Arbia, Mbak Yunita, Bang Hendra di Mampawa, Mbak Adista di Uka, Pak Adi di Tangrai, Pak Manis Manila, Pak Herman. Buat semua-semua lah.
0: Bungkus satu sih Mbok ya.
1: Dari buat Mbok Monik sehat selalu ya keluarga ya.
0: Amin.
1: Murah rezeki, pulang amin dengan selamat. Amin. Sampai tempat tujuan.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbok Monik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah kita ada salah satu request dari Mbok Elni di Sungai Rengas. Tadi ada lagu Fata Morgana dari Rita Sugiarto. Kalau misalnya ada Mbok Abang yang ingin langsunglah kita tangkap dulu nih ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa
2: selamat
0: nih?
2: Sore.
0: Selamat sore. Iya, saya.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Suaranya mantap juga nih.
0: Terima kasih. Siapa nih, kenalan dulu lah.
2: Di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Gimana kabarnya Sungai Duri itu Bang Dedi?
2: Di Sungai Duri ya mendung-mendung sepertinya mau hujan gitu.
0: Asap gimana ya. Asap di sana tuh?
2: asapnya kemarin dulu ada hujan jadi kurang gitu.
0: Alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah gitu.
0: Jadi bisa lah beraktivitas
2: dari asep.
0: Asep judulnya?
2: Judulnya bebas deh. Kalau ada dibacain dah enggak bebas aja deh.
0: Wah, bentar ya, saya carikan dulu Asep. Sambil saya carikan nih ada salam-salamnya?
2: Ada. Buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, emailku ada dua, Kak Tini, Mama Nurul, Ayu Krevas, Nadi Bakau, Lina di Padang Tigar, Anista di UKA, Ani Marani, Buana Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Titi, Kak Ora dan Pak Mukna, Mama Mukmin, Kak Ima Serva, Kak Juleha, Mama Ririn, Kak Ina, Mama Eci, Afika, Diona, Bu Mariani, kemudian buat Bang Sofian di Anjungan, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Andriawan, Bang Niko di Jakarta, Bang Deden Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Ko Ali Kumpai. Terus untuk Kak Era di Sambas, Kak Tia di Sambas, Pak Marwadi di Sambas, buat Bo Boni, terima kasih banyak, selamat sore, sehat selalu.
0: Amin. Oh Bang, Asep Irama yang mana nih, Bunga Teratai mau?
2: Yang Nur Lela ada nggak?
0: Nur Lela, bentar ya saya cari lo. Nur, belum ada pula nih, Cerita Aduh, Cinta.
2: Yang mana ada lagi?
0: Inang nih, atau Jangan Menangis?
2: Udah yang pertama aja nih.
0: Oke, Bunga Teratai ya.
2: Kasih ya.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Dadah,
0: sehat selalu. Oke, itu dia dari requestan kedua kita. Yang ketiga nih ada siapa ya? Kita angkat lo. Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
3: Kita adalah kita. Bang Adi Tandra.
0: Bang Adi Tandra. Gimana kabarnya Tandra itu?
3: Si aman-aman ya nih.
0: Oke Alma.
3: Ada cuaca sejuk.
0: Sejuk berkabut lah ya kurang lebih kita di sini nih.
3: Ini pas dalam mobil jadi kena AC.
0: Wes. Dingin-dingin gimana gitu ya. Ada nak request apa nih?
3: Bisa request kan?
0: Boleh, nak request lagu apa bang?
3: Irfan Mansur ya.
0: Irfan Mansur yang mana tuh?
3: Yang Sandi Gua.
0: Bentar ya, kita tengok lo. Irfan Mansur, sambil dicari nih ada ada salam-salamnya bang?
4: Salam-salamnya ada. Agak itu ya. Gangguan enggak tuh?
0: Abang cuma agak jauh sedikit dari radionya, Bang.
4: Kecilkan dulu radionya.
0: Oh, Evan Mansur tak ada, Bang?
4: Kalau Hidayah dia ada enggak Mata Hati?
0: Mata Hati ya. Boleh itu, Bang, sambil salam-salamnya, Bang.
4: Ya, salam-salamnya nih untuk khusus untuk Mbak penyiar nih. Siapa namanya?
0: Mbak Monik, Mbok Monik.
4: Ini salam untuk Mbak Nita Andrai, Pak Moya, Pak Moya. Terus makam Ima Silva, Renam. Siapa lagi nih? Imran Ahmad, Putra Ranta, untuk Pak Muda yang di Sambas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Iis Dahlianya nih tak ada pula yang Mata Hati tadi tuh, Bang.
4: Suara. Ya?
0: Tak ada pula yang Mata Hati tadi Iis Dahlia tuh. Ya, nah, yang ada itu, nih cinta yang tersisa.
4: Berikut aja ya.
0: Oke.
4: Nanti. Istilahkan lagu apa aja.
0: Oke.
4: Okay. Mama Tiar, Makam. Makam udah enggak?
0: Makam udah.
4: Oh, udah ya. Nah, Bang Isma Yungka, Bang Wardi, Putri Sagu. Ah, buat semua-semua lah.
0: Oke. Okay.
4: Mungkin kemarin belum sempat menyapa atau saya tidak monitor. Ya mohon maaf lah kalau belum tersapa. Nah, makasih ya Mbak Muni.
0: Okay.
4: Semoga lancar.
0: Amin.
4: Pulangnya jalan biasa ya pulangnya.
0: Amin.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, itulah tadi ada penelpon ketiga kita Mbak Abang. Tadi tuh katanya dilanjutkan ke setelahnya. Sambil kita baca-baca dulu chat-chat di WA yang udah masuk ya Mbak Abang. Ada dari nomor ujungnya 9043. Mbak Monik request lagu Berlian Inul. Salamnya untuk semua yang lagi monitor Prompat Pontianak untuk Mbak Monik. Oke, kita carikan dulu lagu berliannya ya Mbak Abang. Nah, habis ini udah ada pas 3 lagu yang akan saya putar. Kalau misalnya Mbak Abang ingin bergabung request lagunya, bisa melalui 0811-5700-943 atau melalui telepon 0561-571-571. Oh ya Mbak Abang, kebetulan saya hari ini sambil live juga di TikTok Prompat Pontianak. Kalau misalnya ada Mbak Abang yang ingin bergabung, silahkan dibuka TikToknya langsung ya Mbak Abang. Tetap di Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Selamat sore Mbok Abang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Mbok Monik hari ini yang akan memutar lagu-lagu requestan Mbok Abang selama pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ada kita nak ngangkat siapa nih? Kita angkat mana nih? Bentar deh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Suka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Monik.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Ya?
1: Manjang Siti. Di olah-olah kubu.
0: Suka.
1: Alias Hairun Nisa.
0: Apa kabarnya olah-olah kubu tuh, Manjang?
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali, tidak keluar matahari.
0: Masya Allah, tak pelan, biar Manjang yang menerangi dunia kita nih kan.
1: Tidak keluar matahari ya nih, mendung, kayak tidak gak hujan.
0: Memanglah cuaca nih kan, Manjang.
1: Kabarnya
0: sehat, masya Allah. Nak request lagu apa nih, Manjang?
1: Lagunya anak jak garam laut asam di gunung.
0: Asam di gunung.
1: Una Sutra. Tanam pinang rapat-rapat. Agar bunyi tak lari. Ku pinang-pinang buat muni berdapat. Rayu-rayu kembali.
0: Sukanya pantun Manjang nih ya. Oke Manjang, dah ada lagunya. Manjang dah ada salam-salamnya dah. Ada salam-salamnya dah.
1: Salamnya ada lah, Pak.
0: Untuk siapa tuh?
1: Yang utama dulu ada untuk Mbok Monik ya, yang sedang siaran.
0: Siap saya.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara.
0: Amin.
1: Untuk masa depannya.
0: Amin.
1: Juga ayah bundanya mudah sehat selalu di mana berada.
0: Amin.
1: Terus untuk lanjutnya tadi tuh Bang Adi di Tanrai tadi tuh. Kalau kenal ya Bang Adi, Manjang sering ke sana Bang Adi. Yaitu Gang Hasan, Gang Taufik, Gang Sutra. Juga untuk cucu Manjang Gunawan yang sedang bertukang, dia itu sebagai apa nama tuh?
0: Mandor.
1: Terapi dia.
0: Terapi.
1: Terapi picit dia.
0: Kira kan tukang bangunan tadi tuh Manjang.
1: Dia di situ di Gang Sutra tuh. Ada dengan obatnya apa dia? Sponsornya itulah. Lanjutnya Jaka Suara. Terus ayah Indra. Terus tadi Bang Fadila, Bang Darul, Bang Ismail, Wardi, terus Awi dengan Sumi. Terus untuk email juga di kolom 2, sehat selalu anak keluarga dengan anak-anaknya, mudahan jadi anak yang soleh, Ajim, Patan, dan Yasin.
0: Amin.
1: Terus Bang Imran Ahmad. Terus Cenor, Kak Long, Kak Angah. Terus untuk semua lah Monik ya.
0: Siap Manjang. Oke.
1: Bang anak apa fotokopi tadi yang Bang Deddy tadi tuh.
0: Oke.
1: Kak Elni cantik banget. Mudah-mudahan sedalam lindung Allah, diberi kesehatan panjang umur, ditambah rezeki kita, rezeki jauh dekat kan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Allah berusaha kita. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya penyiar maupun pendengar.
0: Okay.
1: Love you.
0: Makasih banyak ya Manjang gitu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu dia lah Mbak Abang Manjang kita tadi yang request lagunya Asam di Gunung. Bagi Mbok Abang yang ingin bergabung, silakan ke nomor HP 0811-570-0943 melalui WhatsApp atau melalui nomor telepon di 0561-571-571. Ada satu lagi kita tangkap nih, Mbok Abang. Oke. Agak jauh sedikit dulu dari radionya, Bang. Bergema dia, Bang.
2: Oke.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Mbok Monik.
0: Dangdut adalah kita. Caca.
2: Oh, gitu ya, salah ya.
0: Salah. Dengan Bang siapa nih? Kita.
2: Ini dengan Bang Bahtiar nih.
0: Oke. Bang Bahtiar di mana nih?
2: Di Bajong.
0: Apa, Kumpai. Apa kabarnya Kumpai itu?
2: Baru mau turun hujan nih.
0: Puji Tuhan lah, turun rezeki itu kan.
2: Amin. Ada berkah.
0: Amin. Nak request lagu dangdut apa nih, Bang?
2: Lagunya apa ya? Bulan Bintang ya.
0: Bulan Bintang punya siapa tuh?
2: Dari Roma.
0: Oke, ada. Sambil salam-salamnya lo nih, Bang.
2: Salamnya terutama untuk buat Mbok Monik lah ya.
0: Saya
2: semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Bang Yaya di Wajo dan Padilla juga di Segedong, Cik Nur juga di Bakau. Untuk Bang Indra juga di Mampawa. Untuk Bang Jack juga, Bang Dino, Bang Awi juga. Untuk Bang Rosi juga dengan Kak Nurjananya, Elma selepasnya juga dengan Bang Gunanya. Untuk siapa lagi, Bang Imran juga di Ambawang. Mama Ridin juga. Untuk siapa lagi, untuk Aura dengan Pak Amoknya juga, Ibu Jolehanya juga. Untuk Anatan Rainya juga. Untuk Wali juga di Kumpai.
0: Iya.
2: Untuk semua lah Mbok Monik ya.
0: Oke, siap.
2: Maaf lah yang tak tersapa. Mbok Monik, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, terima kasih ya. Udah ada dua penelpon kita di segmen kali ini ya. Kalau misalnya ada Mbok Abang yang ingin bergabung, masih di nomor HP yang biasa ya Mbok Abang. Kita tangkap loh lah nih. Dah berbunyi-bunyi dari telepon nih. Prodangdut.
1: Prodangdut. Kita selamat sore Mbok Monik.
0: Selamat sore. Kita adalah siapa nih?
1: Aura di Simpang Banjar.
0: Gimana kabarnya nih Mbok Aura?
1: Baik, sehat.
0: Nak request lagu apa nih, Pak? Pak.
1: Kakang Cinta ya.
0: Apa tadi?
1: Kakang Cinta.
0: Lagu siapa tuh?
1: Dari tapi ya lupa enggak.
0: Karang cinta.
1: Tapi ya karang cinta dari semalam diputar lagu.
0: Lupa pula kan. Sampai ya. Tak ada pula karang cinta tu.
1: Tak ada ke? Dari lupa siapa penyanyi. Dari
0: Mirnawati enggak?
1: Mirnawati.
0: Oke, ada nih. Bolehlah salam-salamnya sebelum diputar nih. Iya,
1: sapa-sapa dulu lah ya. Tadi ada Abang Kapal, Bang Didi, Bang Hendra, buat Wardi, buat Bang Awi sama Kak Sumenya, buat Bang Yaya Wajo, buat Mama Eti, terus buat Cece, buat Mama Nunggul dengan Bapak Nunggulnya, Bu. Buat Manjan Siti, ketong rumah sama email, makam sama Bunda Abianya, Juleha sama Pak Am dan Hananya, Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Kak Nila, Bang Jabar, Ciamoy, juga buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, buat Wak Melik, Wak Jena, siapa ya?
0: Oke.
1: Alias Mama Riri. Buat Mbak Elni, alias Putri Sagu. Terus buat Koko Wali, Koko Wandi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Rosi, Kak Nurjananya. Wak Meli, Wak Jenanya. Buat Bang Jack, alias Putra Antos. Buat Wak Ladong. Terus buat buat Kak Maimunah sekeluarga, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Juga buat Kak Nila, Bang Mos,
3: Mana itu Bang Ci, Kak Pitri, buat tengah, buat Uda. Mudah-mudahan sehat lah ya keluarga.
0: Amin.
3: Buat Mbak Monik, mudah-mudahan sehat ya, lancar aktivitasnya, lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Bang Yeping mana?
0: Sibuk bergoyang kayaknya dia agak di pojok sikit tadi dia tumbuk aura.
3: Bang Yeping. Makan Indomie dah kata rumah. Terima kasih buat orang rumah lah, mudah-mudahan sehat.
0: Aha, suka. Amin.
3: Makasih banyak ya Mbak Moni.
0: Okey, terima kasih
3: makasih
0: juga.
3: Makasih banyak. Ya, Selamat sore.
0: Nah, itu dia Mbak Abang, di segmen kedua ini juga kita dah ada 3 lagu yang nanti kita akan putarkan. Sebelum saya putarkan Mbak Abang, kita monitor-monitor dulu pesan-pesan dari Mbak Abang sekalian yang sudah menghubungi WhatsApp kita tadi ya. Ada dari Abang siapa nih yang ujung nomornya 3375. Kakak-kak Abang nih, sore Bang Ibeng dan Kak Monik. Saya Cici dari Siantan mau request lagu Fahmi Syahab, judulnya Kopi Dangdut. Dong, makasih Belonggo. Oke, nanti kita putarkan ya Cici dari Siantan. Tak ada salam-salamnya pula kakak ini kan. Oke, selanjutnya siapa nih ujung nomornya 2062. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagunya Mbak Munif, Titik Cinta dari Olna Sutra. Kirim salam jakmua dari A sampai Z. Saya Murjani, peniti luar, buat Mak Deng jangan jangan narik rok kabut lagi katanya. Oke, siap semuanya. Itulah monitor-monitor kita dari WhatsApp tadi nih. Kalau misalnya ada Mbok Abang yang ingin bergabung, Pro Dangdut masih kita putar dari jam 15.00 sampai dengan 17.00 ya Mbok Abang. Silakan kalau misalnya yang mau request lagi di 0811 57 00 943, atau melalui TikTok juga untuk mantau, atau nomor telepon 0561 571 571.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Wah, sudah mau pasang bendera lagi nih Bu Anggi.
1: Ya iyalah, rumahnya Bu Lisa kok benderanya belum dipasang sih? Nggak bangga ya jadi warga Indonesia?
0: Ih, siapa bilang? Rencananya hari ini juga mau dipasang. Cuma lagi nunggu anak saya beli bendera baru. Karena bendera yang kemarin tuh udah kurang bagus.
1: Ah, alasan ya? Ini bendera saya sudah beberapa tahun. Ya, sudah agak kusam sih. Tapi yang penting kan mengibarkan bendera. Daripada tidak.
0: Nah, belum tahu kan? Bu Anggi harus hati-hati. Pemasangan bendera merah putih itu juga ada aturannya. Nih, saya kasih tahu ya. Bagi siapa yang dengan sengaja mengibarkan bendera negara dalam keadaan rusak, robek, luntur, kusut atau kusam, itu berdasarkan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 pasal 24 huruf C, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Itu paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta loh, Bu.
1: Hah? Masa sih? Waduh, kalau gitu tunda dulu deh masang benderanya. Tolong pegangin bambunya ya, Bu.
0: Terus Bu Angginya mau kemana?
1: Ke pasar.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujung ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita adalah masih di Pro 4 RRA Pontianak. Mbok Abang bersama saya Mbok Monik di frekuensi 94,3. Kita masih di Pro Dangdut Mbok Abang selama 1 jam ke depan, Mas ya. Ada Mbok Abang yang ingin request lagu-lagu dangdutnya bisa melalui WhatsApp di 0811-5700-943 atau melalui nomor telepon di 0561-571-571. Nah, Mbok Abang, kita angkat dulu yang sudah masuk nih ya. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih, Bang?
1: Kita adalah Ismail Chan dari Jungkat.
0: Ah, gimana nih kabar Jungkat nih, Bang?
1: Udah cuman dong nih, kalau udah sore.
0: Ah, masih berkabut tapi?
1: Ada gak, tapi gak terlalu enak gak nih.
0: Ah, jadilah ya. Udah bisa lah kita beraktivitas keluar rumah tuh ya, Bang.
1: Nah, ada lah, bisa lah.
0: Nak request lagu dangdut apa nih, Bang?
1: Caca Handika.
0: Caca Handika yang mana?
1: Gantungan Baju.
0: Oke, sambil saya cari nih, Nak Re, ada salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Imam Pawa, ada Hendra, terus buat Darul di Mandalu, buat Banjapat Kak Nila, buat Kak Elnichan, Mama Ririn, Makam, Banatan Rai Bandopan, Bumba Kakong, buat Kak Tika Sekalanting, di Sungai Pinyo ada Kak Manis Manila, terus buat Ayu di Grepa. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
1: Terus buat Manya Siti, Kak Imel, Mbak Wardi, Mbak Yaya Diwajo, Mbak Awi sama Sumi, Mbak Aura sama Pak Mo, buat Rina di Padang Tikar, terus buat Mbak Amis Sanjaya, Mbak Sangka, buat penyiar Mbok Yo dengan Mbok Mai. Nah, semua lah, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Mbak, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itulah ada satu lagu dari Ismail, Bang Ismail Chandra tadi dari Jungkat. Dia Caca Handika, Gantungan Baju. Habis ini Mbok Abang, masih ada kah yang nak request-request nih? Ah, kita tangkap dulu siapa nih. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Ah, kita adalah siapa?
2: Manila.
0: Ah, apa kabarnya nih Mbok Manila?
2: Salam kenal nih buat Mbok Monik. Udah canggih dah cara menyiarnya.
0: Ah, baru berjumpa kita nih. Dari mana nih, Mbok?
2: Sungai Pinyo.
0: Sungai Pinyo aman, Mbok?
2: Alhamdulillah, tapi kabutnya masih.
0: Pontianak ini pun masih berkabut gini lah dia, walaupun dah hujan.
2: Tadi malam sudah diguyur hujan. Tapi masih kabut. Salam-salamnya ya.
0: Requestnya dulu, Mbok, sambil saya carikan.
2: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur S.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
2: Sama buat Bang Ismail tadi, terima kasih sapanya. Terus buat Bang Deddy di Sungai Duri, Cek Nur dengan Hendra, Kak Tini dengan Bang Niko, Aura dengan Pak Mo, Awi dengan Sumi, terus buat Manjang Siti dengan Emil, Mak Ririn dengan Mbak Meliknya, terus buat Lina di Warung Tikar, Etika di Sekelanting, Mbah Kakong, terus buat Ayu Grepa, Fiona, Bang Deden, Bang Yahya, terus Bang Hendra, sudah tadi ya.
0: Udah.
2: Mbak Elmican, Emma Sefa, Pak Herman dengan Mbak I-nya, terus Malung Ana dengan Andriopannya, Bang Adi di Kang Rai, Yulia dengan Juleha dengan Ham dan Hananya, terus buat Makam dengan Bunda ya, Kak Dini dengan Bang Nikonya, Koko Wali dengan Koko Wandinya, terus Pak Odo di Jambi, buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Badol di Utara. Buat yang belum disenggol, insya Allah besok akan disenggol kembali.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih lah. Tadi ada dari Manis Manila kita. kita penelpon kedua Mbok Abang. Kalau misalnya masih ada Mbok Abang yang ingin bergabung, Mbok Abang bisa melalui 0811 570943 atau melalui telepon 0561 571 571. Kita masih nerima request lagu dangdut ya Mbok Abang. Kita tangkap dulu siapa nih. Tak tahu hubung pula nih. Oke, kita coba nih ya. Pro dangdut.
3: Lalu adalah kita, kamu nih.
0: Iya, kita adalah siapa nih?
3: Kamu di Kangkat Kepuas.
0: Gimana kabarnya Kangkat Kepuas tuh?
3: Apa bang? Apa
0: kabarnya Kangkat Kepuas tuh bang?
3: Oh
0: Adi?
3: Iya, sehat.
0: Puji Tuhan. Kabut asap di sana gimana?
3: Udah menipis ini kak.
0: Puji Tuhan lah. Nak request lagu apa nih bang?
3: Ini kalau ada apa dari Selviama, judulnya Kurindu Ayah.
0: Kurindu Ayah. Oke, sambil cari ini ada salam-salamnya.
3: Iya, salam-salam tadi buat Bang Ismail Sandra di Jongkat. Terus buat Mama Liwat Jena juga ya. Mama Ririn, Mama Nurul, terus buat Kak Manis Manila tadi. Buat Rina, terus buat Bu Ana, Makam, Aura Pak Mo, terus buat Pak Hendra, Bang Deden, Pak Syukur di Selva juga, sama Bu Tina, Kak Imam Bang Junai, terus Bu Juleha, Pak Hamdan, juga Bang Jafar, buat Makam juga, Pertanilah maksudnya ya. Dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali juga. Oh iya Bang Amin Sanjaya, hampir lupa tetangga.
0: Hampir terlupa kan. Oke, makasih lah.
3: Kak Monik, makasih Kak Monik ya.
0: Iya saya.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore. Oke, udah ada dua penelpon dari WhatsApp, satunya dari nomor telepon. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang masuk nih ya Mbak Abang. Ada dari ujung nomornya 0689. Selamat sore Mbak Monik, saya Fajar, mau request lagu Bukan Ku Tak Sudi Iklim. Oke, siap, habis ini kita putarkan ya. Nah Mbak Abang, setelah ini kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah Mbak Abang sekalian request. Kemudian kita lanjut lagi untuk callingan terakhir request lagu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nyambo abang, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

0: dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Seiring dengan penyesuaian tarif ini, Mbok Abang, pengelola Bandara Internasional Supadio telah merealisasikan sejumlah peningkatan fasilitas dan layanan parkir. Untuk berita selengkapnya, Mbok Abang bisa baca di Bandara Internasional Supadio lakukan penyesuaian tarif parkir kendaraan dalam laman RRI Digital atau melalui aplikasi RRI Digital. Sekian Pontianak punya berita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Monique yang ngawankan Mbok Abang di goyang-goyang sikit-sikit kita nih lah di Pro Dangdut Mbok Abang. Ah, bagi Mbok Abang yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp 0811 570093 atau melalui 0561 571 571. Kita angkat dulu lah, siapa yang nak bergabung nih? Pro Dangdut
1: Dangdut adalah kita, Monique. Ah, kita... Selamat sore.
0: Selamat sore. Ada siapa nih?
1: Ah, Makam.
0: Makam kita gimana?
1: Dari Parepare,
0: Wei. Ah, gimana kabarnya nih, Makam?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, cuaca Parepare Weng nih gimana?
1: Bisa kapu. Tol lewat tol 2 nih, Brang.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Nah, itu Desa Kapu namanya.
0: Oh.
1: Tak lagu apa nih?
0: Ah, mau lagu apa lah, Mak Kam? Kok Mak Kam yang bertanya ke saya
1: lagu
0: ni?
1: Cinta ke? Lagu tak cinta ni?
0: Ah, lagu siapa tu, Mak Kam?
1: Bakal nak minta lagu trauma ya lah.
0: Trauma punya siapa tu?
1: Itu ini, Yudita Ababil.
0: Okey, ada ni, Mak Kam nak salam-salam ke?
1: Nah, salamlah buat Monique, mudah sihat selalu.
0: Amin.
1: Ya? Ah, udahlah buat semua-semua yang menitur, bawa penyiar.
0: Ada.
1: Salam sehat semua ya. Ya. Selamat bertugas, Monique. Selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore, Mak Kam. Terima kasih. Nah, itu Bu Abang ada dari Mak Kam kita yang nge-request lagu dari Yudita Ababil Trauma. Bagi Bu Abang nih masih ada enggak yang ingin bergabung? Namun saya tangkap tadi itu yang melalui WA ini agak-agak naik turun dia. Oke, okay, kita angkat lo. Tak tangkat pula nih. Ya, bentar ya, Bu Abang. Ah, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ah, kita adalah siapa? Waalaikumsalam. Iya, saya.
2: Salam kenal dari Jakarta, Bang Niko.
0: Oke, Bang Niko dari Jakarta. Gimana cuaca Jakarta tuh, Bang Niko?
2: Jakarta, sore ini cerah. Buat gimana, gimana?
0: Ah, sejuk-sejuk berkabut, jelah masih berkabut sini nih, Bang Niko.
2: Nyaman tidur lah, tarik selimut.
0: Enaknya sih nanti, tapi kalau saya tidur tuh tak ada lah yang berdendang sama Mbok Abang di sini berdangdut nih.
2: Oh iya, betul juga lah.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya Milih Suara kah? Apa?
0: Iya, Milih Suara nih.
2: Oh, lagunya Madu aja ya, Mbok Moni.
0: Madu yang punya siapa?
2: Udah. Hanya Madu yang duet tuh.
0: Penyanyinya.
2: Ada kan? Yang cowok sama cewek tuh ya.
0: Siapa ya Madu yang cowok sama cewek? Banyak pula Madu ya. Nih. Oh, ada. Abang Ma.
2: Ada kan?
0: Ada mau salam-salamnya nih, Bang.
2: Oh iya, salam-salamnya. Semoga Monique selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar segalanya.
0: Amin.
2: Untuk Kartini. Saat ini untuk Makam, Aura Pakmu, untuk Emma Selpa, Bang Junai, Kak Manis Manila, Bang Imran, untuk Bang Hendra Mampawa, untuk semua monitor perempat yang ada berada.
0: Siap.
2: Dari asap pejat, bungkus habis ya, Monique.
0: Siap,
2: Monique. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Bang Niko dari Jakarta. Oke, udah ada dua penelpon dari Mbok Abang yang request lagu. Ada lagi kita dari telepon nih, boleh? Pro Dangdut?
3: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
3: Dari Dewa.
0: Dewa siapa? Dari mana nih?
3: Dari Kabupaten Mempawa.
0: Oke, gimana kabarnya Mempawa, Bang Dewa?
3: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung sama lah kayak Pontianak nih ya. Nak request lagu apa nih, Bang?
3: Bawalah Aku.
0: Bawalah Aku punya siapa?
3: Dari Susan.
0: Oke, sampai saya cari nih mau request lagu apa nih. Mau request pula saya bilang. Mau salam-salam ke siapa ada?
3: Pertama buat Mbok Monique ya.
0: Siap saya.
3: Mbok Monique sama dengan Mbok Yo kan?
0: Beda lah, mirip ke suara kami ini.
3: Bukan.
0: Oh, teknis. Saya sama Bang Ibeng tadi tuh.
3: Bukan, enggak gini. Mbok Yo kan Daya.
0: Oh iya saya sama.
3: Tapi itunya kalau Mbok Yo kan Kenangan.
0: Kok kalau saya Bidayuh, daerah Bayan.
3: Berarti lain.
0: Lain.
3: Iyalah. Buat siapa gitu sih? Buat Bang Bahtiar, Bang Niko, Bang Herman, buat Bang Awi sama Kak Sumi, siapa gitu ya? Bang Hendra, Kak Nog di Bakau, Bu Ana, Mak Kam, Sinel, Mak Jang Siti, terus buat Rina sama kawan barunya, semua tanpa terkecuali.
0: Oke, bungkus habis ya Bang Dewa di Mempawah.
3: Lagunya ada kan?
0: Ada.
3: Buat Mbok Monik yang bertugas.
0: Iya.
3: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Semoga terpilih nanti menjadi penyiar.
0: Amin. Oke.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke lah, Mbak Abang, hari ini udah ada di segmen terakhir kita, ada tiga pendengar, tiga lagu dari Mbak Abang juga. Mbak Abang, sudah tak terasa dari jam 11 saya mengawankan Mbak Abang, tadi kita ada Bojaja UMKM, kita ada Begaya, terus baru kita masuk ke Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih semuanya Mbak Abang yang sudah ngawankan saya di frekuensi 94,3 ini Mbak Abang. Habis ini Mbok Abang saya akan digantikan oleh Mbok Win yang akan mengawankan Mbok Abang semua sampai ke malam ya Mbok Abang. Nah habis kita putarkan tiga lagunya tadi, masih stay ya Mbok Abang di Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Abang. Alhamdulillah sore hari ini ya, kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan tentunya. Bagi yang menderita sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga dalam keceriaan. Baiklah Mbok Abang, di sore hari ini bersama saya Mbok Win, di edisi Rabu 14 Oktober 2026 akan coba temani Mbok Abang dengan serangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak di sore hari ini Mbok Abang. Dan tadi juga udah ditemani sama Mbok Monique dengan menyajikan lagu-lagu dan juga informasi-informasi tentunya. Baiklah Mbok Abang, siaran kita juga dapat Mbok Abang simak di RRI Digital, di streaming kami di rri.co.id, dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kita di Pro 4 RRI Pontianak ini Mbok Abang ya, TikTok, Facebook, kemudian Instagram maupun YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Mbok Abang, informasi kita habis ini ada jalan-jalan ya Mbok Abang ya, sampai jam 18 nanti kebersamaan kita, kemudian dilanjutkan dengan adat kita dari jam 18 sampai jam 19, kemudian ada ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Mbok Abang jangan lewatkan nanti jam 20 sampai jam 21 ada bijak berpantun yang sebelumnya dirangkai dengan legenda kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan hasanah budaya daerah. Untuk malam hari ini Mbok Abang kan kami hadirkan syair Melayu. Kemudian dilanjutkan dengan berkisah dari jam 22 sampai jam 23. Kemudian jangan lewatkan rindu kampung. Nah, dari rindu kampung ini Mbok Abang dari jam 23 sampai tuntas kebersamaan kita 24 waktu Indonesia Barat. Dan program informasikan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini kumandang azan maghrib Rabu 14 Oktober 2026 berkumandang pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan isyaknya pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Mbak Abang, kita lanjut lagi ya Mbak Abang ya dengan jalan-jalan kita nih pleser nih. Ya Mbak Abang, kalau udah cuaca bagus kemana lagi Mbak Abang? Kalau kita bukan jalan-jalan yang dekat-dekat kita sini jadi Mbak Abang Pontianak. Kalau nak jauh kan butuh waktu, butuh biaya gak? Kalau biayanya ya kalau pingin murah meriah dan juga bisa dapat hiburan, nah, kita bisa lah di Kota Pontianak nih Mbak Abang. Seberang kota kita nih Mbak Abang, kalau misalnya Mbak Abang pengen jalan-jalan, nah bisa jalur sungai, bisa jalur darat. Apa sih yang ada di Pontianak nih Mbak Abang? Nah, kalau pengen nak jalan-jalan nyebrangi sungai, sungai kita Sungai Kapuas panjang, pakai speed. Nah, dari sini kita seberang kota sini pakai speed. Dari sana cuma berapa ongkos kita ya? Kalau terasa dulu sih 3.000 per orang ya nunggu, mungkin 5.000-an atau ya nyisikan uang berapa ribu lah gitu ya. Nanti nyebrang ke sana, jalan-jalan ke sana, kulineran Bu Abang. Kan seberang kota ini ada kok. Kita kan di sini nih alun-alun Kapuas. Nah, di sana seberang sana terhenti, nah kita bisa singgah ke keraton. Nah, di keraton tuh Bu Abang, komplek keraton tuh, nah ada masjidnya, Masjid Jami Inklut Bu Abang. Mau wisata ke keraton bisa. Nah, mau religi, masjid tertua di Pontianak nih, nah, Masjid Jami itu depan, masih dalam komplek keraton Bu Abang. Nah, wisata sejarah keraton bisa, nanti jalan nyebrang ke depan. Nah, ya enggak Pak Monik? Kata tadi Pak Monik calling out ya. Jadi dari keraton, kalau mau sholat ya bisa di Masjid Jami. Kemudian dari Masjid Jami, kalau Bu Abang lapar pingin makan kulineran tuh di pinggir-pinggir apa sungai itu Mbak Abang disediakan di situ, makanan ada, kulineran lah pokoknya Mbak Abang, jadi nggak lapar dan nggak haus, aman teduh di situ. Ada tempat-tempat juga bisa berteduh di situ Mbak Abang. Jadi kalau mau wisata jangan nak jauh-jauh, dekat kita seberang sini jadi Mbak Abang. Dari depan RRI ini bisa kita jalan kaki di situ Mbak Abang, lewat lorong-lorong di bank situ kan. Jadi kita bisa nyebrang ke sana dengan biaya yang cukup lah gitu Mbak Abang, buat kita senang-senang, happy-happy, enjoy. Kalau cuaca cerah, kalau hujan gimana kita nak pakai speed ya kan? Jadi pakai ini jalan kita jalur darat ya naik tol. Tapi di situ tetap Mbak Abang. Kalau makanan tuh kan sore ya bukanya Mbak Abang ya, kulineran di situ. Nah, kalau di sini juga seberang sini juga ada di Alun Kapuas ini sore gak Mbak Abang. Jadi kalau mau nyicipin kuliner di seberang, sore. Nanti baru besok lagi jalan-jalan lagi ke seberang. Tempat-tempat yang belum dikunjungi, bisa-bisa jambu abang ya. Oke lah Mbak Abang, sampai nanti kita lanjut lagi ya. Informasi lainnya ya. Kita kasih lagu dulu nih Mbak Abang. Sambil nanti buat yang lagi mobile di jalan ya, berkendara, nyetir. Kalau macet-macet sikit-sikit lah nyebrang tol tuh Mbak Abang. Harap dimaklumi karena udah memang ya kondisi saat ini volume kendaraan banyak. Nah, gimana kan lagi ya. Jadi kita tinggal nusun waktu ya Agi. Kalau mau malam-malam sekali, kalaupun mau awal, kita lihat kondisinya lah. Kok jam-jamnya kan ada jam-jam macet, ada gak jam-jam lenggang. Tapi kayaknya sering lah ya volume kendaraan tuh ramai lah. Kalau ke arah dari seberang sana mau ke sini lumayan gitu Mbak Abang, ramenya kan. Baiklah ya, nanti kita lanjut lagi nih Mbak Abang, kita kasih lagu. Dan buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan semoga perjalanan ini bisa membuat Mbak Abang nyaman.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui.

mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi.

0: kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas.
1: Ya baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Saat lagi Bu Abang, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

sekalian. Wallahi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50 ribu.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

104 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Iya baik Bu Abang, masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah malam Bu Abang, malam hari ini gimana Bu Abang? Simak Prompat ya, di mana? Oh lagi mobil di jalan. Yalah dari tadi kan sambil dengarkan radio ya Bu Abang ya, menemani perjalanannya Bu Abang. Yalah buat yang ada di rumah atau dimanapun ya. Nah yang simak siaran kita baik di FM 94,3 MHz, bisa juga di ini Bu Abang, di streaming kami rri.co.id dan juga RRI Digital. Nah di daerah mana nih Bu Abang simak kita ya, yang berada di jauh pun bisa karena sudah di ujung jari internet di mana-mana ya, kemudian jaringan pun jangkauannya jauh, bisa disimak di digital, RRI Digital. Nah Bu Abang, malam hari ini ya di Prompat RRI Pontianak ya, kita akan sampaikan acara kita berikutnya, adat kita Bu Abang. Nah di adat kita ini buat masyarakat adat terutama Bu Abang, yang mana masyarakat adat kita tuh masyarakat yang secara alami Bu Abang udah mengetahui dan juga mereka sudah menguji Bu Abang. Nah seperti misalnya masyarakat adat yang dulunya tinggal di daerah hutan-hutan Bu Abang atau pinggiran hutan. Jadi mereka baik itu yang menderita sakit ataupun yang dalam kondisi misalnya pergi ke hutan, terdapat apa sih namanya, kalau digigit ular, kemudian juga ada ranting-ranting yang mengenai tubuh mereka ya, duri-duri yang mengandung ada racun-racunnya. Nah itu mereka udah bisa mengobatinya Bu Abang dengan obat-obatan tradisional. Nah ini mereka mempelajari sendiri nih Bu Abang, adat apa namanya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, dan mereka mengolah sendiri tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi tanaman, tumbuhan obat. Nah jadi masyarakat adat nih Bu Abang, termasuk di Indonesia, ini memiliki kekayaan pengetahuan tradisional atau etnobotani yang luar biasa untuk mengidentifikasi tumbuhan hutan yang aman ataupun yang tidak aman atau mengandung racun ya untuk dikonsumsi. Jadi mereka tuh sangat paham betul Bu Abang, dan mereka masyarakat adat kita nih Bu Abang secara turun-temurun tuh menurunkannya kepada generasi setelahnya. Jadi pengetahuan ini tentunya baik itu disampaikan secara lisan maupun praktek langsung di alam Bu Abang. Jadi mereka tuh mengajarkan ke anak cucu dan seterusnya nih Bu Abang. Nah makanya ilmu obat-obatan tuh berkembang, bukan hanya di Indonesia ya Bu Abang. Jadi dari negara lain pun mereka itu mengenal hutan yang mana ada tanaman-tanaman yang udah diberkahi Bu Abang negaranya, yang tanaman-tanaman yang udah tumbuh di wilayah mereka. Nah dari tumbuhan itu mereka bisa mengolahnya menjadi obat. Ada beberapa tumbuhan yang umum ini dikenal dikonsumsi di berbagai masyarakat adat. Seperti ada umbi-umbian ya Bu Abang ya. Nah ini ganyong dan garut nih. Jadi ini umbi yang tentunya kaya akan pati dan ramah bagi pencernaan. Dan diolahnya juga mengolah, ada teknik-teknik tersendiri Bu Abang untuk mengolahnya nih. Kemudian juga ada talas hutan. Ini diolah dengan direbus cukup lama untuk menghilangkan kristal kalsium oksalatnya yang bisa memicu gatal. Kemudian juga ada tanaman-tanaman lain ya Bu Abang yang populer ya Bu Abang ya. Tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi yang tidak mengandung racun, dan juga ada yang tanaman-tanaman hutan yang mengandung obat. Nah seperti misalnya kalau yang dikonsumsi itu, jadi mereka ini mengenal tanaman pakis ya. Kalau kita kan sekarang taunya oh pakis itu bisa dikonsumsi ya, karena dari dulunya memang pakis ini dari turun-temurun kita tahu bahwa nenek moyang kita tuh mengkonsumsi pakis ya, biarpun ditanam di hutan tapi tetap bisa dikonsumsi ya. Kemudian juga ada daun singkong, daun mangkokan. Nah makan ini bisa dijadikan selain untuk konsumsi juga untuk obat Bu Abang. Kayak misalnya tumbuhan-tumbuhan kayak pinang, nah itu kan bisa juga dijadikan obat ya. Sirih, nah itu juga bisa dijadikan obat. Jadi sirih itu dijadikan obat baik itu obat luar maupun obat konsumsi Bu Abang.
Jadi dengan dosis tertentu ya Mbak Abang ya. Don't try this at home. Apalagi kalau merebusnya terlalu berlebihan Mbak Abang. Itu memang ada aturan-aturan tersendiri ya Mbak Abang ya. Di dunia medis juga ada penggunaannya dengan takaran tertentu. Kemudian juga ada tanaman-tanaman lainnya yang mengandung obat. Tadi selain sirih, pinang, juga tanaman-tanaman lain juga kayak cengkeh. Cengkeh itu juga bisa mengobati beberapa penyakit yang Mbak Abang, menghilangkan bau mulut ya. Kemudian juga sakit gigi yang berlubang tuh Mbak Abang. Jadi ada beberapa tanaman lainnya yang dikonsumsi yang aman. Daun singkong liar, kemudian ada daun mangkokan, kemudian daun melincu muda, dan apalagi tanaman-tanaman lainnya ya yang tumbuh di hutan kan banyak, kayak rebung-rebung itu kan bisa dikonsumsikan. Nah, siapa tak suka rebung? Rebung enak Mbak Abang, apalagi kalau dimasak dengan santan ya.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi di adat kita. Nah, masih bahas tentang tumbuhan-tumbuhan yang aman dikonsumsi dan juga tanaman-tanaman obat yang dijumpai untuk di hutan Bu Abang ataupun di pekarangan kita. Jadi leluhur kita mengenal yang namanya apotik alami dari tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat Bu Abang. Jadi dari akar-akar dan daun, kemudian rimpang maupun kulit kayu. Jadi ini ada takaran ramuan ya. Jadi diolah dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satunya itu jamu Bu Abang. Jamu itu bermacam-macam rimpang yang diolah kemudian menjadi satu, dan juga biasanya ada dicampur dengan kulit kayu. Kemudian ada akar-akar, akar-akar yang dikeringkan, kemudian juga ada daun-daunan yang direbus menjadi satu. Kemudian juga masih banyak lagi Bu Abang, misalnya masyarakat Dayak ini menggunakan manfaatkan berbagai tumbuhan seperti pasak bumi ya, atau Eurycoma longifolia, ini untuk menurunkan panas dan juga menambah stamina. Nah, sementara masyarakat di Papua ini manfaatkan buah merah daun gatal ini untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga menjaga kebugaran dan jauh dari pegelino Bu Abang. Jadi memang metodenya sederhana Bu Abang. Biasanya tumbuhan-tumbuhan itu diolah dengan cara direbus, ditumbuk, diremas, diparut, bahkan ditempelkan atau obat oles atau bagian luar bagi bagian tubuh yang sakit.

Mbak Abang, sebukit ramah kita tuntaskan terlebih dahulu Mbak Abang, karena pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang perpetinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Suka Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Alas itu dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurining, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluarga Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.
2: Kami

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya, kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, malam ini apa ke dibuat? Nah, duduk-duduk santai ke ya? Karena malam ini biasanya sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas ya. Karena pagi-pagi sudah selesai semua aktivitasnya. Jadi kalau udah malam ya waktunya untuk istirahat, waktunya menikmati suasana bersama keluarga ya. Kemudian bisa menikmati secangkir teh ya, kopi ataupun ada kue-kue cemilan ringan buat satu keluarga ya. Nah itu bisa buat sendiri. Biasanya malam-malam Nimbo Abang udah siap dah tuh menu-menu yang akan yang akan kita santap nih malam hari. Apalagi udah disiapkan dari sore ataupun ya ada menu-menu yang kemarin udah di frozen. Nah sekarang tinggal digoreng ataupun dikukus ataupun apalah namanya ya Mbak Abang ya. Yang penting bisa dinikmati malam hari bersama keluarga. Nah jadi menikmatinya kalau sendiri rasanya temenong gitu Mbak Abangnya. Nggak ada kawan, nggak ada ajak ngobrol. Nah jadi kalau Mbak Abang sendirian jangan khawatir, ada Perempat yang akan menemani. Nah Mbak Abang, malam hari ini kami akan temani Mbak Abang dengan info-info ringan tentunya sebelum nanti kita akan hadirkan bijak berpantun Mbak Abang. Nah jangan lupa Mbak Abang, bijak berpantun kita malam hari ini siapkan lo ya. Nah ini tema kita ini adalah pantun teka-teki. Nah siapkan dulu Mbak Abang, pantun teka-teki apa yang nak di-share malam hari ini atau nak dibagikan ya, atau nanti nak disampaikan. Nah, dan juga pantun nanti yang akan dijawab atau dibalas nanti Mbak Abang. Nah ini informasi kita ya Mbak Abang, sebelum nanti kita putarkan lagu ya. Nah ini terkait dengan hari jadi kota Singkawang. Nah kalau kita kan hari jadi kota Pontianak tanggal 23 nih Mbak Abang, tanggal 23 Oktober. Sebetulnya bulannya sama ya, cuman duluan kota Pontianak ya kan. Nah kalau Pontianak tanggal 23 Oktober 2026. Nah kalau kota Singkawang itu tanggal 17 Oktober 2026. Nah tinggal beberapa hari ini Bu Abang. Tapi Bu Abang kegiatannya tuh udah dirayakan sebelumnya Bu Abang, udah diadakan kegiatan gitu Bu Abang. Nah jadi memang pemerintah kota Singkawang tuh udah nyiapkan kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-25 kota Singkawang tahun 2026 ini. Jadi rangkaian itu berlangsung mulai September sampailah akhir Oktober 2026. Nah itu yang mengikutinya banyak Mbak Abang, ada ASN, kemudian pelajar, komunitas maupun masyarakat umum. Jadi temanya untuk tahun ini adalah berkilau bersama menuju Singkawang juara. Nah jadi kegiatan itu macam-macam Mbak Abang udah disusun untuk memeriahkan momen hari jadi ke-25 kota Singkawang. Jadi kegiatannya banyak Mbak Abang, ada turnamen badminton ASN yang digelar pada 22 sampai 24 September kemarin. Selain itu ada juga lomba video promosi pariwisata melalui media sosial yang berlangsung 7 September sampai 4 Oktober 2026. Kemudian pada bulan Oktobernya ada kegiatan terbuka untuk masyarakat mulai digelar. Jadi pada tanggal 9 Oktober 2026 itu dijadwalkan kegiatan aksi Singkawang Bersih sebagai bagian dari upaya mendorong kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian pada tanggal 14 Oktober yaitu hari ini, nah menyambut kedatangan peserta peksi. Nah hari berikutnya besok tanggal 15 Oktober itu ada sejumlah agenda dijadwalkan yang akan berlangsung seperti lawatan sejarah untuk peserta didik, kemudian apeksi muda dan walking tour, kemudian ada forum konsolidasi bidang kebudayaan, pembukaan pekan kebudayaan daerah atau PKD di lingkungan kantor wali kota Singkawang, dan juga ada welcome dinner rembuk budaya. Nah kemudian pada tanggal 16 Oktober Mbak Abang itu ada kegiatan Rembuk Budaya Peksi, City Tour dan Pagelaran Budaya serta Pentas Seni Budaya untuk umum yang dilaksanakan di lingkungan kantor Wali Kota Singkawang. Nah kemudian puncaknya pada peringatan 17 Oktober
hari jadi ke-25 itu di sejumlah agenda juga akan berlangsung, Bu Abang. Ada upacara HUT Pemkot di kantor Wali Kota Singkawang, kemudian ada tari masal Harmoni Singkawang, serta pesta rakyat makan gratis ya. Nah, kalau saya dekat rumah saya sedang, saya pergi, Bu Abang. Dan jadi makan gratis nih, Bu Abang, untuk umum di halaman kantor.

Ya Lampu Abang, apalagi kegiatan yang digelar pada hari jadi Kota Singkawang, Mbak Abang. Nanti kan kita sampaikan ya Mbak Abang ya. Kita kasih lagu dulu.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita sambung lagi informasi yang tadi kita sampaikan ya mengenai agenda nih. Perayaan Hari Jadi Kota Singkawang ke-25. Jadi tadi ada rangkaian acara juga Bu Abang ya yang sudah digelar lebih awalnya dari awal September hingga nanti akhir Oktober 2026. Nah, jadi tadi ada tanggal 16 Bu Abang itu ada kegiatan Rembuk Budaya Apeksi. Kemudian ada City Tour dan pagelaran budaya serta pentas seni budaya untuk umum yang dilaksanakan di lingkungan kantor Wali Kota Singkawang. Kemudian puncaknya peringatan 17 Oktober, itu hari jadi yang ke-25 dijadwalkan. Sejumlah agenda akan berlangsung seperti acara HUT Pemkot di kantor Wali Kota Singkawang. Kemudian ada tari masal harmoni Singkawang serta pesta rakyat makan gratis untuk umum di halaman kantor DPRD Singkawang. Kemudian nanti juga akan digelar Ramatama dan gelar Besaprah di Balai Room Kantor Wali Kota Singkawang serta Karnaval Budaya untuk umum di lingkungan Kantor Wali Kota Singkawang. Kemudian rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Singkawang Trail Wisata 2026 pada 24 Oktober 2026 yang dilaksanakan untuk umum di Taman Pasir Panjang Pak Lotai. Ya, acara penutupnya Bu Abang ada ini ya melalui Singkawang Night Run 2026 pada 31 Oktober. Ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi pemerintah Kota Singkawang ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-25 pembentukan Kota Singkawang tahun 2026.

0: Betangas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

Ya baik Mbak Abang, masih kita lanjut lagi ya tadi setelah lagu-lagu dan juga informasi. Kali ini kami akan hadirkan ya Mbak Abang Bijak Berpantun malam hari ini ya. Pantunnya pantun teka-teki. Tapi sebelum pantun teka-teki, kami akan hibur Mbak Abang dengan legenda kita ya malam hari ini. Apakah legenda kita malam ini Mbak Abang? Tebak-tebak.

Iya Mbak Abang, sepertinya sudah ada yang bisa menebak ya Mbak Abang ya. Ini cerita rakyat dari suku Tidung ya, Kalimantan Utara. Jadi legenda ini bentuknya terbentuk Pulau Solomon yang terletak di antara wilayah Indonesia dan juga Filipina. Nah malam hari ini akan kami ketengahkan untuk Mbak Abang. Gimana kalau kita simak bersama?

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Aki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh
2: sabar.
1: Dia!
2: Sabar. Baiklah. Saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Kurang ajar,
3: usir dia sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar
3: mayat. Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Baik, Mbak Abang, itu dia tadi legenda Yakiamus ya, berasal dari cerita rakyat dari suku Tidung, Kalimantan Utara. Dan pesan moralnya adalah, Mbak Abang, bahwa yang namanya kesaktian, kekuatan, ataupun kelebihan fisik yang dimiliki oleh seseorang itu seharusnya digunakan untuk menolong sesama, bukan untuk berbuat zalim atau sewenang-wenang ya. Karena di atas langit masih ada langit, Mbak Abang ya. Nah, jadi watak Yakiamus ini menyalahgunakan kesaktiannya dengan membunuh warga demi menangkap ikan dan menguji ketajaman mandaunya, berujung pada hukuman berat dari saudaranya sendiri dan juga masyarakat. Ya, baiklah Mbak Abang, legenda kita udah kita hadirkan ya, dan dilanjutkan malam hari ini, yakni Bijak Berpantun. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Kain katun disimpan di atas baki, Mbak Abang. Nah, malam hari ini kita berpantun, temanya teka-teki. Oke, Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung di malam hari ini di Bijak Berpantun, Pantun Teka-Teki. Oke. Halo, Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Siapa ke ni?
1: Putri Ayu olok-olok kubu alias Hairun Nisa.
0: Mantap.
1: Yang lama tak bertemu.
0: Itulah. Ke mana manjang?

0: kan dia.
1: Ah, Bro Penguin.
0: Asalmu aroma jangan
1: Iya.
0: kesanan doyan keduanya.
1: Aduh, asik.
0: Putusin.
1: Ya?
0: Putus enggak nih?
1: Kayak itu jak manjang apa bergema gitu, mengulang-ulang
0: Iya,
1: suara
0: emang
1: saya. Oh.
0: sinyal kayak
1: Manjang hidup radio kah?
0: iya, itu manjang loh. Itu
1: Kayaknya
0: apa?
1: feedback nampak
0: Itu
1: tuh.
0: radio.
1: Oh.
0: Macam HP, Kak. Lanjut lagi nih.
1: Boleh, sila.
0: Burung penguin terbang melayang.
1: Mantap.
0: Terbang melayang jauh di awan. Wahai Bawin yang manjang sayang.
1: Apa tuh?
0: Senyumnya manis yang sangat nawan.
1: Waduh. BGGR lah saya
0: Ada
1: nih. Memang benar.
0: dua ini.
1: Boleh,
0: Kita
1: sila.
0: udah ngarang udah seminggu dah. Gini. Ada keramak naik ke buntun.
1: Dengar tuh kama.
0: Masa ikan uan dibilas-bilas. Udah lama manjang ini tidak masuk pantun. Tidak kuasa kawan tak mau balas.
1: Wow.
0: ini pantun cinta loh.
1: Boleh, asik. Ini pantun cinta mantap nih.
0: Ini kan untuk narik semangat, kena itu tidak semangat.
1: Betul, tak ada.
0: Nak tidur sudah nih.
1: Jangan lalu. Masih awal.
0: Sudah lama tak ada ke ladang. Di dalam kolam ada ulat bulu.
1: Alamak.
0: Sudah lama tak ada terpandang.
1: Iya.
0: Hati di dalam terasa digigit. Terasa diri sembilu.
1: Alamak, siapa ke yang tak dipandang? Bang Ibeng nih pasti nih lama tak dipandang nih.
0: Iya lah, seperti Mbak Win, diam seorang. Sekawan anak ayam. Terima kasih Mbak Win.
1: Sama-sama, Mak Anjang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang sibuk ngurus anak ayam ya. Gampang gak kata Mak Ayam masih nak betel atau kata Mak kata Mak Anjang. Asyik nak betelok ya. Alhamdulillah rezeki. Anda. Sila-sila yang nak bergabung lagi ni. Halo bijak berpantun. Halo.
2: Pantun dengan sabun.
1: Iya. Nampak selonggok ni. Habis saya ni.
2: Pantun bersama-sama.
1: Ayolah pergi.
2: Buat tomat. Si daun salam.
1: Iya.
2: Pada pemantun, pemantun semua.
1: Iya.
2: Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Kayak host nih, mantap . Selamat malam, selamat mendengarkan. Mantap. Sip.
2: Ada Queen, pakai beli salam.
1: Iya.
2: Daun salam, beli di Kalbar.
1: Mantap.
2: Oh, Mbak Win.
1: Iya.
2: Salam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar saya mantap jaya.
2: Tu malam kemarin saya nak nyanyi apa ya?
1: Itulah dah terakhir dah. Jangan Pak Musisa. Boleh lah, mudah-mudahan ada waktu kita ya. Lebih-lebih Pak Muhammad Isa boleh nyanyilah.
2: Udah dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Isa salamnya apa tuh namanya bernada ya. Ada nadanya. Assalamualaikum. Asik, enggak. Jadi saya pun jawabnya waalaikumsalam. Kan. Enjoy enjoy Pak Muhammad Isa nih. Santai ya benar ya Pak Muhammad Isa ya enggak. Mana pemantun-pemantun kita ni? Saya nak kundang loh. Nak kundang. Nak saya kasih mantra agak nampak ni pendengar kita ni supaya bisa nak bergabung di bijak berpantun kita ya. Pantun kita malam hari ini teka-teki. Mana pemantun kita? Apa? Bok Tini ya. Biasa banyak pantun

0: kita tu, Mbak Tinik, siapa lagi? Yang idolanya Mbak Tinik siapa? Bang Udin ya? Bang Udin Tanjung Raya. Suka benar dengar suara Mbak Tinik tu. Ada apa di suara Mbak Tinik tu sampai terngiang-ngiang di telinga Bang Udin ni tak? Okay, sila. Lanjut, Mak Jang.
1: Ini untuk Pak Amok ni.
0: Boleh.
1: Banyak nyamuk di pokok manggis.
0: Iya.
1: Burung dara terbang di awan. Macam mana Pak Amok ndak romantis? Nengok aura senyumnya menawan.
0: Betul, pastilah dah tu.
1: Ya.
0: Pastilah.
1: Baru. Ada pengantin baru dia tu.
0: Pengantin yang selalu bahagia, ya ndak?
1: Antik baru untuk Bang Awi.
0: Boleh.
1: Balik gini.
0: Macam mana?
1: Banyak duit pergi Kota Baru.
0: Maulah.
1: Terus
0: terus terang.
1: Membeli mie. Beli jeruju.
0: Jauh ha.
1: Apa ndak? Wahai Mbok, wahai Bang Awi pengantin baru. Dengan Kak Sumi dia tetap apa? Tetap pergi anak-anak tu. Tetap dia setuju. Dah nyambung tak nyambung.
0: Saya pun setuju kak Manjang. Saya pun setuju kak. Bang Obi tu dengan Kak Sumi setuju saya.
1: Setuju semualah kita.
0: Setuju semualah ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya. Siapa lagi yang minta setuju ni? Minta setuju saya ni. Yalah nama gak orang itu ya. Walimahan ya Mbak Abang ya. Apa namanya mengejar sunnah ya. Sila Mbak Abang nak bergabung. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Abang kita. Abang kita yang di
2: sehat.
0: Alhamdulillah. Apa tu?
2: Apa mama saya? Apa
0: oh.
2: Bapak panggil saya wah jadi hui kata dia.
0: Oh.
2: Mungkin tak dengar itu makanya saya.
0: Ada apalah.
2: Apalah, ada backsound. Ada saya ya.
0: Ada backsound mantap ya enggak?
2: Pantau dekat teki saya main hemok ni.
0: Iya.
2: Saya ada satu dekat teki ni ya.
0: Boleh.
2: Ke Tanjung Raya membeli mangkuk.
0: Iya.
2: Mangkuk dibeli. Mangkuk dibeli macam mana itu ya? Lupa dah. Ke Tanjung Raya membeli mangkuk. Jangan lupa membeli minyak. Saya mau tanya kepada pemantun semua. Apalah dia kerjanya tidur. Tapi bermanfaat untuk orang banyak.
0: Gitu. Tidur ya.
2: Kerjanya tidur tapi bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saya tahu polisi tidur kan?
2: Apa Mbok?
0: Polisi tidur bukan? Biar untuk supaya orang tak ngebut.
2: Bisa jadi tapi bukan.
0: Bukan ke? Tidur. Iyalah.
2: Hampir mendekati, Bu.
0: Hampir ya.
2: Hampir mendekati.
0: Siapa yang bisa jawab nih nanti nih? Dapat hadiah dari Bang Wardi ya?
2: Hadiahnya tak usah banyak. Masa ada hadiah nih, Bu. Cuman hadiahnya semoga bisa
0: bercanda.
2: Bercanda.
0: Hadiahnya Bang Wardi doakan semoga sehat. Ya enggak?
2: Sehat.
0: Yang belum dapat jodohnya bisa dapat jodoh.
2: Bisa dapat jodoh. Tandanya kalau tak ada yang jawab, nanti saya kasih bocorannya jam 8.55 lah. Aku masih ada waktu.
0: Terakhir pula tu bocorannya tu.
2: Terakhir bocorannya. Ini kan masih panjang waktu ni.
0: Tak apalah.
2: Tak apalah. Tiap kali mok ini.
0: Ya, saya.
2: Sebagai waktu saya bisa nyamuk lagi.
0: Ya, boleh.
2: Boleh. Puan Mokwin, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teka-teki Bang Wadi ya yang bermanfaat? Tidak tapi bermanfaat katanya. Apakah dia tu? Baiklah, hal lebih bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Yang ni tak pandai pantun. Kak teki mantun dengan orang ya ada.
0: Ah boleh. Pantun cinta pun boleh lah Manjang. Bebas lah. Pantun
1: Wardi gini ya.
0: Ah betul.
1: Banyak lidik dia buat penyapu.
0: Iya.
1: Banyak kodok tu kue-kue.
0: Ah.
1: Dari jam ni dah mulai dia bunyi. Kasihan Bang Wardi tu sipu-sipu. Karena dia dirayu oleh cewek.
0: Siapa ke? Pasti Manjang lah rayu ni.
1: Kasih Mbak Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang. Ya Manjang sibuk ni dengan telur-telur ya. Ya Manjang. Alhamdulillah, seribu bagi-bagi telur, telur pun banyak kan. Yalah, bertunas apa-apa, beranak pinak je. Halo bijak berpantun.
3: Dengan santun.
0: Yoi.
3: Apa teka-teki Wadik tadi tu?
0: Sesuatu yang tidur, kata Bang Wadik, tapi bermanfaat. Apakah dia tu?
3: Gimana?
0: Sesuatu yang tidur, suka tidur, sering tidur tapi bermanfaat.
3: Oh, itu seluar kepala.
0: Apa tu?
3: Bukan boleh tidur ke?
0: Itu tadi sudah saya jawab dah, bukan katanya.
3: Untuk adik ni. Yang lain pun boleh kan? Mauin pun boleh.
0: Boleh.
3: Orang gila jalan berdua.
0: Jalan berdua dia ya. Sama siapa?
3: Atas papan. Sekali lagi supaya jelas. Bila jalan berdua.
0: Berdua dia dengan siapa?
3: Pula dia naik atas papan. Bila dia berjalan kakinya dua. Bila dia berhenti kakinya lapan. Apa ke itu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia tu? Kakinya dua. Kalau berhenti kaki lapan. Kalau berjalan kakinya dua. Kalau berhenti kakinya delapan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Pak Muhammad Isa? Itu pantun teka-teki ya. Halo, putus. Dua nih yang masuk pantun teka-teki ya. Dari pantun Bang Wadik tadi. Dia suka tidur, ya enggak? Tapi sangat-sangat bermanfaat ya. Saya tadi bilang polisi tidur masih belum. Ada lagi yang bisa jawab ya. Tadi saya bawa jawab satu. Pak Muhammad Isa tadi bertanya kakinya dua. Kalau berjalan kakinya dua. Kalau berhenti kakinya lapan. Apakah itu? Orang lagi mikul kursi. Meja. Betul ya Pak Matisa? Kalau dia berhenti, kakinya 8 ditaruh kan? Tak benar, tak. Meja kaki 6. Manusia lagi mikul. Teronton. Sama orangnya ya. Kok berhenti kakinya 8? Kalau berjalan kakinya 2. Orang lagi mikul lah. Saya lah. Cuba nanti konfirmasi ya. Okey, sila Mbak Abang nak bergabung ya. Kayaknya itulah. Tak tahu ni Pak Ahmad Isa betul ke enggak. Orang gig mikol meja. Kaki meja kan ada 4. Tapi 4 ya enggak. Meja kaki 6 lah dia. Itu kalau betul ya enggak. Kemana pemantun kita ni pada ya? Pada tidur ke? Istirahat ke? Atau lagi nonton ni? Masih agak awal ni Mbak Abang. Janganlah nak tidur lho. Masih jam 8:41 belum kat jam 9. Ya? Mana pemantun kita ni? Yang pantun-pantun ada. Yang pesan teks sila ya Mbak Abang ya nak bergabung malam hari ni ya. Dari Pak Odo ya. kata Pak Odo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun, berpantun dengan santun. Okey. Selamat malam Mbok Win, malam Pak Odo. Saya nak cuba cuba bagi teka-teki. Kuat-kuat pegang tiang. Kacang panjang untuk janur. Buah buah-buah apa yang suka dimakan Mak Njang dan Cik Nur? Buah lakum. Buah lakum. Tapi betul tak ni Pak Odo? Pantun kita ni mudah-mudahlah betul tak Pak Odo ya. Yang dimakan Cik Nur apa ya? Dodo lakum lah, buah lakum ya. Pak Udin. Okey. Oh, apa tu? Pak Udin ya. Ni Pak Udin cari obat ni berarti ni kalau dah malam gini ni dah. Kalau dah chat ni, pantun ni. Lagi ni obat Pak Udin ya. Assalamualaikum Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penggemar berat. Oh, yang disonok tu ya. Dari penggemar berat ni Mbok Win. Saya tahulah dah. Rencana ke Jeruju singgah lok ke Sosok. Cakep. Ada cara nak ngambil salak. Kemana mbak yang bersuara merdu belum masuk? Alah. Belum dengar suaranya, ngentak rasa kepala. Pak Udin. Bang Udin pandai pula Bang Udin. Iyalah, kayaknya sih cari yang orang yang sonono, ya kan? Sila mbak abang nak gabung lagi ya. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, ada bisa.
1: Jalan-jalan ke Pasar Luak.
0: Jauh ha?
1: Pasar Luak itu pergi seberang. Ada jalan bercabang dua. Kalau jalan satu diketawakan orang. Apa itu, Pak Odo?
0: Pak Odo. Jawab Pak Odo. Manjang Siti suka makan itu katanya. Apa? Balakum. Oh iya, kalau ada dua cabang, kalau jalan satu diketawakan orang. Saya tahu jawabannya, tapi betul ke enggak nih ya enggak? Tapi kalau buat abang kita lempar loh dengan buat abang nih. Kalau buat abang bisa jawab silakan. Ya, halo, bisa berpantun.
4: Pantun santun Mbak Win.
0: Panjang umur. Silakan, Mbak.
4: Ini dekat teki tu Bang Wadi lo.
0: Sila.
4: Enak ni makan ketam.
0: Iya.
4: Makannya sama mak.
0: Tak eh.
4: Binatang apa kalau dapat makanan? Dia bawa bersama-sama.
0: Makanan makan bawa bersama-sama.
4: Binatang apa lah aku nak makan dia bawa sama-sama dia. Kerjasama dia bawa Win.
0: Oh, iya. Siapa
4: Mbak yang tahu?
0: Tahu saya.
4: Tahu dia. Saya biasa jumpa dia, suka saya tengok dia. Ada hudung, ada maju, dua maju kan kawan dia.
0: Pasti tahu ni. Siapa silakan yang nak itu ya.
4: Udah lah Mbak Win.
0: Ya, Pak Mo. Amin.
4: Dadah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silalah dijawab pantunnya tu. Pakai pantun juga katanya ya. Silalah yang nak berjawab pantun pakai pantun juga ya. Pantun dari Mak Njang tadi itu boleh ke? Sejawab ni Mak Njang. Apa tadi tu kalau satu di apa dua cabang. Silalah buat abang nak gabung siapa tahu bisa jawab ya. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan pantun Bogi.
0: Iya. Gimana Bang Wardi tadi ada Pak Mok tu pantun.
2: Dari Pak Mok ya. Jawab dari Pak Mok kali ni ya.
0: Boleh.
2: Jawabannya gini. Membelinya apa ya? Membelinya di mana ya? Kalau dimakan, rebus. Kalau saya menjawab Pak Mo, kupinta itu hewannya semut. Nah, kan itu makan. Semuanya semut kan itu makan.
0: Sama ramai ya enggak? Makan ramai-ramai.
2: Halo. Mana pun kan kecil saya, pasti.
0: Jawaban Abang Wadi itu semut. Pak Odo semut. Juga jawabannya semut katanya.
2: Itu kan ini kan hanya pantun saja Pak Mu kan, pantun saja.
0: Tenang ya Pak Mu.
2: Saya tanya Pak Mu ya. Makasih lah Mbak Winnya.
0: Iya, sama-sama.
2: Bentar lagi nanti saya kasih bocorannya lah nanti yang saya punya tuh.
0: Makasih ya bocoran nanti dah mau ujung-ujung kata Bang Wadi ya.
2: Ya Mbak Win, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat abang ya pantunnya tadi itu. Pantun teka-teki mantap-mantap pandai pula Pak Mok berpantun tu. Okeylah silalah ya yang punya teka-teki lagi yang bisa jawab silakan. Halo bijak berpantun.
5: Pantun satu Mbak Win.
0: Iya, gimana tadi jawabannya?
5: Itu mohon selamat dia dapat hadiahnya dari Pak Mo. Pak Mo doakan dia semua dapat jodoh.
0: Amin.
5: Dia suka ke, pakai umur dia semua.
0: Amin.
5: Itulah. Pintar Wadi upoi nak buat semut.
0: Pantai.
5: Udah lupa Win.
0: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Bikin lagi pantun Pak Mo. Banyaklah telok ya lah ya. Banyaklah telok di dalam keranjang ya. Banyaklah kacang dalam keranjang ya. Kacangnya banyak tuh panjang-panjang. Saya nak jawab teka-teki dari Mak Anjang. Betul ke? Ada dua cabang. Kalau satu dipakai, diketawakan orang adalah celana panjang. Betul ke Mak Anjang? Kok pakai satu ya? Kan ketawakan orang ya kan? Itulah jawaban saya ya. Entah benar wallahu alam. Tolong konfirmasi betul ke tada. Okeylah buat abang, siapa lagi yang punya pantun teka-teki sila. Halo, bijak berpantun.
5: Bijak pantun Mbak Win.
0: Iya, saya Pak Mo.
5: Ini saya balas pantun Mak Anjang Siti loh.
0: Boleh, pantun Mak Anjang ya.
5: Boleh enak cari orang pakis. Apa lagi masuk tumis.
0: Mantap.
5: Apa dah sebab saya romantis. Orang saya paling manis.
0: Waduh, ini ya sedap ni. suka kalau
5: apa kata buat yo ada kena ini kalau mana tadi apa
0: diabetes sakit diabetes
5: ada diabetes dia kata buat yo ada lo boy
0: iya saya
5: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun. Ngapa suara apa tu? Mana Mak Anjang ni? Kedapuk kali Mak Anjang ni.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Sangka belum bertekan lagi.
0: Kira saya Mak Anjang kita nyiapkan lauk di dapuk tu.
1: Dengar ya.
0: Ya.
1: Burung pinguin bawah pelantar. Es krim dimakan tikus.
0: Iya.
1: Memang Wak Win memang orangnya pintar. Nanti lah Mak Jang kirim duit 100.
0: Pandai pula Mak Jang. Iya, saya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pula Mak Jang ni bikin teka-teki ya enggak? Dapat dari mana Mak Jang teka-teki tu? Inspirasi dari mana ke? Pandai orang ni buat. Nah, tinggal satu ya tadi tu Pak Muhammad Isai ya. Halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan pantun Mbak Win.
0: Iya. Gimana?
2: Bocorannya dah.
0: Boleh.
2: Gini lah bocorannya ya. Membeli buah zaitun di kala senja. Habis itu membeli ketan. Kalau Pak Pemantun mau tahu jawabannya.
0: Apa tu?
2: itulah dia. Jawabannya adalah jembatan.
0: Oh, jembatan. Iya ya, tidak tapi bermanfaat, tidak?
2: Bermanfaat untuk orang banyak. Kan telah jadi jembatan.
0: Jembatan. Nanti kalau tak ada jembatan, tak bisa Pak Bang Wadi di TPI, tak, kan?
2: Nah, itulah, tak bisa lewat.
0: Gitu. Lewat.
2: Betul kan, jembatan.
0: Pandai pula Abang Wadi ini bikin teka-teki, ya?
2: Iya, alhamdulillah pula. Saya
0: besok buat lagi nanti kita temu lagi.
2: Besok buat lagi, kau ada teka-teki yang baru.
0: Cari lagi Bang Wadi, ya.
2: Cari lagi yang lagi. Ilham kita, lho.
0: Tak ilham lo, tak apa lo ya.
2: Tak ilham lo kita. Buat Mokwin, makasih lah lo.
0: Sama-sama.
2: Ya Mokwin.
0: Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Wardi ya. Silalah buat Abang nak pantun lagi. Halo bijak berpantun.
6: Ya pantun santu Mokwin.
0: Iya Pak Mok.
6: Ini pantun untuk orang yang titi lo.
0: Boleh sila.
6: Boleh enak kue keranjang. Habis enak lagi kue baulu.
0: Mantap.
6: Ini pantun untuk Mak Anjang.
0: Udah.
6: Semoga Mak Anjang sehat selalu.
0: Amin.
6: Ada mau tak Mak Anjang ni, Pak Mok ni tak teluk dia. Tajam pula Mak Anjang. Mak Mok benar-benar ni Mak Anjang untuk Mak Anjang. Saya selalu sepaga Mak Anjang.
0: Mak Anjang, saya selalu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak Mok tadi itu panjang umur, panjang anak beranakan lah, ya ndak semuanya lah. Silalah Pak Abang nak bergabung lagi ni. Sila. Halo bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun.
0: Iya.
7: Apa jawapan Pak Winder itu?
0: Yang mana tu? Pantun yang mana?
7: Yang teka-teki saya tadi itu.
0: Belum ni, belum ketemu ni.
7: Masih ada nak orang jual
0: apa tu?
7: Es tu.
0: Jual es, es potong ke?
7: Yang pakai cangkun tu.
0: Yang pakai, yang anu segitiga tu pakai roti.
7: Jual es anu es apa? Es apa nama?
0: Es potong. Bukan. Es krim. Es ketong. Es
7: yang
0: lilin.
7: Biasa pakai, yang biasa pakai tapai, pakai cendol apa tu.
0: Oh, es campur.
7: Campur itulah. Itulah anunya teka-teki saya di itu. Kalau dia jalan kan dua. Tapi kalau diwanti kaki tong dia tu berapa? Empat sebelah. Jadi dok berarti lapan.
0: Lapan ya.
7: Itu aja jawapannya. Ini saya nak nakal ni.
0: Apa tu?
7: Apa lo ya?
0: Nak ke siapa ni?
7: Pantun. Pulau Jalan Bertiga.
0: Iya. Yeah.
7: Tong Win beli tempat Mak Uteh. Kalau saya tak salah tahu ke.
0: Apa tu?
7: Mak Win pakai kerudung putih.
0: Alamak, kok tahu?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ni boleh berguru dengan Pak Mama Isa ni. Saya sampai terkejutnya, betul pula. 100. Ada motif-motif sikit lah, bunga-bunga sikit. Tapi putih. Inilah saya ni penasaran dengan Pak Mama Isa ni, berguru dengan siapa Pak Mama Isa ni? Luar biasa ya. Halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Masuk lagi ni.
0: Boleh.
1: Mata belum ngantuk ni.
0: Pak Mok nampak ni sasaran ni.
1: Betul. Banyak minyak masuk dalam nyamuk. Salah. Banyak minyak dimasuk nyamuk. Orang betapa di tepi pagar. Panjang nak bertanya dengan Pak Mok.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa yang selalu kena langgar?
0: Pak Mok, jawab Pak Mok. Pak Mok
1: jawab nanti dah ayam lagi sikuk lagi pergi ke sana.
0: Udah ayam lagi Pak Mok. Jangan tak caya Pak Mok ya. Makasihlah Mak Anjang ya ndak. Tenang Pak Mok. Apa oleh-oleh Pak Mok nanti ya. Halo, bisa berpantun. Halo.
8: Santun.
0: Iya.
8: Tekak teki ke, Cuk?
0: Iya.
8: Aku nak cuba-cuba kasih tekak teki satu.
0: Tekak teki apa tu?
8: Kenal hadiah tepi ya.
0: Banyak enggak?
8: Dah lang-lang.
0: Tepi.
8: Tapi tepi tak bergambar lah.
0: Gambar ya.
8: Dengar ni Pak saya Pak Muhammad Isa dengan Pak Mo.
0: Dengar-dengar
8: ya. Dia zaman dulu, dia tahu nih, zaman sekarang dah tahu.
0: Apa tu?
8: Jalan-jalan ke Balikpapan.
0: Jauh, ha?
8: Satu mandang belakang, satu mandang depan.
0: Lama.
8: Sama-sama pegang daun, satunya daun bulat, satu panjang. Dia tengah berjalan di lautan.
0: Berjalan di tengah lautan.
8: Ibaratkan berjalan lah. Satu mandang depan, satu mandang belakang, satu mandang depan. Yang mandang belakang pegang, pakai pegang daun, tapi daun yang bulat, satu yang di depan, daun yang panjang. Ayo, siapa dapat tegak, dapat tapi yang tak bergambar.
0: Jadi siapa di depan, siapa di belakang, apa ada di satu ngadap depan, satu ngadap belakang, yang satu megang daun. Apa ya? Orang lagi naik itu, naik apa tu? Kendaraan ya, kali lah ya di dalam apa bis tu kan satu di depan megang kemudi ya. Silalah yang nak bergabung lagi ni di Bijak Berpantun, mudah-mudahan bisa jawab ni. Sila Mbak Abang ya, ada silalah. Halo Bijak Berpantun.
9: Pantun dengan santun.
0: Iya.
9: Oh Tok Ali, jawapan saya orang naik sampan.
0: Orang naik sampan katanya. Dayung kan?
9: Satu tengahlah ke belakang, satu ke depan.
0: Yang gitu.
9: Satu kan pakai lo, pakai dayung. Yang satu kan pakai kemudi.
0: Yang satu ngadap depan, satu ngadap belakang kan dak? Habis tu betul tu.
9: Saya sih tak minta hadiah, cuma kirimkan nano ya
0: ayam
9: 10 ekor.
0: Sama kandang-kandangnya enggak Pak Maisa?
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Maisa ya. Itulah tadi itu Bijak Berpantun kita malam hari ini ya Mbak Abang ya. Sepertinya waktu kita dah di penghujung nih ya. Tapi satu lagi lah buat yang ingin bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini, digaskan ya. Halo. Jangan ragu-ragu Mbak Abang, baca doa nih terakhir nih Mbak Abang. Nah yang Bijak Berpantun sepertinya sudah ada satu lagi ya. Halo penutup nih, halo Bijak Berpantun.
10: Bijak Berpantun, santun.
0: Iya.
10: Ini saya jawab tukang tinggi mana Siti lho.
0: Boleh.
10: Beena ikan putu-tu. Yang ketiga langgar adalah pintu. Pintu yang tinggi terlanggar tu, Pak Win.
0: Pintu terlanggar tu. Bukan.
10: Keluar masuk kelas tu, kita langgar tu hari-hari.
0: Kira saya jalan raya.
10: Kan. Yang ketiga terlanggar tu, pintu lah.
0: Terlanggar pintu ya.
10: Biasa kalau habis itu ya, terlanggar apa? Kalau jadi aspal ya.
0: Iya.
10: Terlanggar itu aspal ya terus. Nah itu aspal, kotak pintu aspal.
0: Oh gitu. Tunggulah Mak Anjang jawab ya.
10: Yang pasti ini aspal lah. Aspal lu sering kena langgar motor kan? Yuk Ari. Ah, ada tu Wawin.
0: Iya, saya. Ya,
10: kalau ada kata saya sama Moi.
0: Iya.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Mak Anjang. Tolong jawab Mak Anjang, jawaban Pak Amok betul ke enggak?
11: Santun dengan santun.
0: Iya. Betul ke enggak tu
11: jawaban. Kalau Mbok Win pergi berjawab. Di tepi pagar banyaklah kuduk. Kalau Mbak Win tak bisa menjawab, yang sering kena langgar itu adalah polisi tidur.
0: Polisi tidur kena langgar ya. Jawabannya tu tadi tu Pak Mo. Polisi tidur Pak Mo.
11: Tapi Pak Mo tak tepat jawab.
0: Polisi tidur. Sama-sama. Amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang Siti di Olak-Olak Kubu atau Khairun Nisa ya. Wanita yang baik ya, artinya ya ndak. Yalah Mbak Abang, makasih banyaklah pemantun-pemantun kita yang udah bergabung. Sehat selalu ya, jangan lewatkan. Sepertinya masih ada lagi acara kita berikutnya Mbak Abang ya. Ada Hasanah Budaya Daerah dengan syair-syair Melayu kita malam hari ini.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku dimanapun berada. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan cerita Putri Tudung Pekapur, yang mana pada episode sebelumnya Raja sudah mulai curiga kepada Tuan Putri, yang mana banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan Tuan Putri yang sebenarnya, yang mana Tuan Putri yang sekarang ini, yaitu Tuan Putri yang telah disamar oleh hantu Kekiwi. Nah, maka itu, untuk lebih mengetahui cerita ini, mari dengarkan syair selanjutnya. Adapun si Abu Dayang setia, disusulnya Putri Puji Mulia. Disalin pakaian menyamar nama, lakon si Abu menjadi dua. Putri bebedak si tanah liat, warnanya putih bercampur coklat, membuat seru mata melihat, mau dikenal ada amdapat. Tiga hari sudah berlalu, Raja memerintah balai amdulu, berkemas pengawal Dayang membantu. Putri disanjung ternyata hantu. Kapal sudah mulai berangkat, tapi terasa sangat melekat. Angin enggan tiup mendekat, pastilah kita salah hakikat. Layar terkembang, besar terpampang, semua sudah dipanggil menembang. Namun angin ada am datang, putri ke kiwi gilir menyumbang. Wahai angin, wahai sahabat, tiup angin kencang dan cepat, dari luan ke belakang dapat. Tiup am kencang, tiup am cepat, angin bertiup dari haluan, sesuai pinta am putri siluman. Putri sejati pucat dan sawan, kapal berlayar menuju buritan. di titah raja nang bijaksana. Si Abu terakhir giliran kena, tembang angin langsung menggema. Putri sejati bersalin nama.

Sudah tepat, tunjukkan kami jalan selamat. Kapal melaju samudra luas, bendera berkibar melambai panas. Tiba di tengah badai menghempas, kapal berlabuh menentang kompas. Balik ke tepi kapal nang malang, menghantam kuat si batu karang. Karamam semua awak penumpang, tapi selamat dapat berenang. Kapal nan hancur ada terkira, ibarat api tinggal lambar. Raja sedih bingung bicara, putri palsu yang gembira. Ternyata balik ke awal mula, di mana pondok sedia kala. Berunding semua patik dan hamba, langsungkan hidup harap dan damba. Sepakat membangun dusun nang baru, binatang buas harus diburu. Sawah dan ladang buka baharu, padi ditanam, kebun pun baru. Konon cerita berganti masa, dusun kecil bergumul rasa. Sedih sengsara gilir kuasa, lambat laun tidak terasa. Hidup di pulau raja dan hamba, sebuah dusun damai di damba. Makan dan minum apa nang ada, badan kurus kerimping dada. Suatu hari raja meminta permaisuri menyayuk ayam betina. Rindu amsduli adinda, rampah dan lauk rasi mengena. Tapi sayang, seribu sayang, putri kekiwi membentak dayang. Putri sejati sedih dan sayang, mau berbunyi takut dicencang. Bulu dimasak, daging dibuang, tahi dicampur seperti rendang. Raja marah bukan kepalang, untung am dibujuk Abu Sang Dayang. Mungkin bawaan orang di dalam, hamil muda tingkah beragam. Tuanku sabar jangan am dendam, suatu saat tuanku paham. Kalau bagian duduk masalah, buatkan kanda tambol juadah. Bekal berburu tentu am sudah, bekal pengawal gam ditambah. Lamat dan Ijal ikut berburu, kembar membuat kapal nang baru. Pengawal membantu satu persatu, dayang dikuli si putri hantu. Beras ditumbuk menjadi tepung,
tepung dirempah, digolong-golong, diserah ke putri duli dijunjung, juadah dibuat tempel ke hidung. Setelah hidung jungak ke pipi, telinga tangan sampai ke kaki, dayang mengintip sambil sembunyi, heran melihat tingkah ke kiwi. Juadah dibakar di atas api, bentuknya aneh bertempe-tempi, kalau dilihat pasti yang geli, kecuali dimakan buta dan tuli. Dibawa lamat juadah hantu, masuk ke hutan pergi berburu, raja tak tahu rupanya tentu, rupanya juadah tak tentu kuduh. Setelah letih rasanya badan, sidak duduk di bawah leban, juadah dibuka mau dimakan, raja marah melihat buatan. Balik amraja ke dengan murka, disindirnya bini semua rata, abu dan arang pun serta merta, dayang semua ada terkata. Sampai yang waktu usul periksa, siapa sebujurnya bini beta, tudung pekapur bukankah dia, antuam hantu atau am hantu datang menjelma. Kini buat am pondok di ladang, suruh jaga dengan si dayang, lalang disusun buluh ditebang, mencari kabar siasat dipasang. Setelah jadi pondok di ladang, ingin disingkap di aram terang, mana hantu dan bini sayang, mana abu dan mana arang. Si abu si arang kini di ladang, nunggu padi tentu tentimun kacang, maklum ambabi sering menyerang, permaisuri di rumah bersama dayang. Kiranya raja sering ke ladang, ungkap rahasia abu dan arang, si abu tinggal bersama dayang, si abu di ladang bini tersayang. Bebedak belangir si abu palsu, tudung pekapur namanya tentu, putih melepah bagaikan susu, hilang warna kelam kelabu. Atur cara, atur siasat, ingin membunuh hantu keparat, dikumpul sembilu tajam mengkilat, putus dua langau dan lalat. Lamat ijil beserta kembar, lalu menyusul hantu nang lapar, kiranya rumah telah dibongkar, periuk belanga ditelan lancar. Wahai permaisuri duli paduka, kami menjemput di suruh raja,
Mari ke ladang kita bersama menghadap raja demam merana. Menyahut permaisuri hantu kaki wida oleh berjalan diriku ini. Mau dipapah berhati-hati, perut mengandung si buah hati. Lamat ijil berserta kembar, siap memapah gagah dan kekar. Sekali-kali jatuh dilempar, kaki wis memaki kau kurang ajar. Sengaja dibuat bagi anak peri, karena dah tahu hantu kaki wis. Hanya berpura patuhkan diri, merasa letih, hempaskan lagi. Tiba di ladang di tengah hari, sidak membawa hantu ke kiwi. Di pondok ladang siap dihakimi, semua berserah sang permaisuri. Ditanya ke kiwi oleh sang puteri, hidung dan pipi tersurung diri. Tangan kaki berbuat keji, mengaku diri menjadi isteri. Dipotong semua anggota badan, namun nyawanya masih bertahan. Maklum hantu berkembar setan, lalu mengucap nang bukan-bukan. Kalau badanku dibuang serta ke dalam laut menjadi naga, ke dalam sungai menjadi buaya, buang ke hutan harimau jadinya. Menjadi semua segala peri, memakan raja dan permaisuri. Buang ke payak ringan diberi, ikan tempelak tetap menjadi. Siapa makan ikan tempelak akan kudis buruk kepala.

Acara pembuangan udah selesai. Guntur beledik hujan berderai.

Ria raja dan permaisuri gelar bermula, panjang perjalanan panjang cerita. Kapal baru udah selesai dibuat ringkas tergesa-gesa, lancar kehendak maha kuasa, si kembar cerdik empunya jasa. Berangkat tam kapal di pagi hari, tinggalkan balik kayung bahari, menuju barat arah di titik, angin pun bertiup setulus hati. 3 pekan berhitung hari, sampai yang raja dan permaisuri, rakyat menyambut di pangkal negeri, hilang cemas sepanjang hari. Permaisuri tudung pekapur, mengandung anak raja nang masyhur, rakyat pun kini menjadi makmur, berkat tuah hidup nang jujur. Begianam kisah tudung pekapur, hati lara segera dilipur, wajah jangan perangai jujur, lemah lembut kata ditutur. Ketak ketik mengkarung kudung, panjang pendek cerita pun suntung, tutup kitab syair digulung, ampunkan salah si putra kayong. Demikianlah akhir daripada cerita Putri Tudung Pekapur yang disamar oleh hantu kekiwi. Dan tentunya di dalam cerita ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pahami dan kita cermati. Dan semoga cerita-cerita selanjutnya juga dapat kami sampaikan, yaitu cerita Tanah Kayung yang sengaja dikembangkan dan disebarkan oleh ayahanda kami, Bapak Syarif Zulkarnain Sahab, atau biasa disebut dengan Sasia Kayung. Dan alhamdulillah saya dapat membacakannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu syair yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dari segala kalangan. Lebih khusus pada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan dimanapun berada. Mudah-mudahan syair ini dapat diterima dan menjadi pembelajaran untuk kita.

Ampuni segala dosanya dan kita akan menjadi orang

0: judul lainnya ya, selain kisah Putri Pekapur tadi ya, Syair Melayu dan juga lagu-lagu Melayu tentunya. Baiklah Bu Abang, kita lanjutkan lagi dengan acara kita berikutnya, itu berkisah. Nah, berkisah malam hari ini dan ditemani sama Mbok Nani, Mbok Abang, dengan kisah-kisah yang diangkat dari cerpen. Baiklah Mbok Abang, untuk tahu ya apa yang disampaikan Mbok Nani malam hari ini, kita simak bersama berkisah.
1: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Abang. Bagaimana jumpa lagi kita nih malam hari ini Mbok Abang? Nggak terasa ya Mbok Abang ya? Baru rasanya semalam ya enggak kita ketemu. Hari ini kita udah ketemu lagi nih Mbok Abang dalam acara kita, acara berkisah yang tentunya masih di Pro 4 RRI Pontianak dan tentunya juga masih bersama saya Nani Saputra. Nah Mbok Abang, malam pun saat ini sudah semakin larut ya Mbok Abang ya, dan ada sudut-sudut ruangan Mbok Abang yang mungkin sudah mulai sepi karena semuanya udah mulai masuk nih ke dalam kamarnya masing-masing. Mungkin Mbok Abang yang tadi ada di depan apa namanya ruang keluarga, kali ini yang lainnya mungkin anak, mungkin abang, kakak atau orang tua udah mulai masuk beranjak ke peraduan. Tapi tenang Mbok Abang, untuk abang yang masih sendirian ya, yang masih belum bisa tidur, Pro 4 akan hadir dengan kisah-kisah malam hari ini menemani istirahat malam Mbok Abang semua. Sepanjang satu jam ke depan kita akan segera mengalurkan kisah-kisah kita yang udah masuk nih Mbok Abang ke meja siar Pro 4 RRI Pontianak. Nah, kita udah siapkan di sini beberapa kisah yang udah ada. Beberapa kisah yang akan Mbok Nan baca nanti adalah kisah-kisah pendek yang disampaikan oleh Bung E. Widiantoro atau Bang E. Widiantoro kita. Oke ya. Yalah kalau kayak gitu, kita dengarkan dulu lagu ya Mbok Abang untuk menyemangati malam kita kali ini.

Oke, Mbak Abang, itu tadi lagu pembuka kita yang udah Mbak Nan hantarkan untuk Abang, Mbak Abang semua. Semoga saja terhibur dan semakin apa ya, tidak lagi merasa kesepian gitu kan. Karena kalau udah malam sepi nih ada gimana gitu ya, enggak Mbak Abang ya. Oke, nah malam hari ini kita akan bacakan satu buah kisah yang cukup romantis. Cerita apakah itu? Kita dengar sama-sama ya, Mbak Bang. Aku tetap menunggumu. Gerimis tipis mengguyur pelataran pelabuhan kota sore itu. Di sudut kafe kecil, Randi duduk sendiri menatap cangkirnya yang tidak berasap lagi. Matanya tidak benar-benar memperhatikan lalu-lalang penumpang yang berlarian menghindari hujan, melainkan terpaku pada sebuah surat beramplop coklat di atas meja. Hari ini adalah hari terakhir Randi di kota ini. Tugas peliputan dan riset budaya yang membawanya tinggal selama 2 tahun di Pontianak sudah usai. Semua barang di kontrakan kecilnya sudah dipakrapi. Tinggal satu hal yang belum benar-benar selesai. Perpisahan dengan Maya. Maya adalah seorang perempuan dengan tawa yang tenang dan mata yang selalu menyimpan kehangatan. Mereka bertemu secara tak sengaja 2 tahun lalu di sebuah perpustakaan kota. Ketika keduanya sama-sama berebut buku sastra klasik yang tersisa. Sejak hari itu, kisah mereka berjalan bagai alunan musik instrumental. Tidak terburu-buru, namun meresap hingga ke celah hati yang paling sunyi. Langkah kaki yang tergesa-gesa memecah lamunan Randi. Suara pintu dibuka disusul sosok wanita berpayung biru yang mengucupkan payungnya dengan nafas tersengal. Itu Maya. Rambut hitamnya sedikit basah dan gaun terusan warna krem yang dikenakannya tampak terkena percikan air hujan. Maaf Ran, jalanan macet karena hujan, kata Maya pelan sambil menarik kursi di hadapan Randi. Ia menyapukan pandangannya ke wajah Randi, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik tatapan pria itu. Randi tersenyum tipis, merapikan letak cangkir di mejanya. Tidak apa-apa, Maya. Kapalku juga masih 1 jam lagi. Keheningan sempat merayap di antara mereka. Suara gesekan cangkir dengan piring terdengar begitu nyaring. Terlalu banyak hal yang ingin diucapkan. Namun tenggorokan terasa tersumbat oleh kenyataan bahwa jarak beberapa ratus kilometer akan membentang di antara mereka mulai malam ini. Kamu benar-benar harus pergi, tanya Maya akhirnya. Suaranya halus, namun mengandung getar yang dicoba ditahan setengah mati. Iya, tugas di kantor pusat sudah menunggu, Mai. Dan kontrakku di sini memang sudah habis, jawab Randi perlahan. Tangannya bergerak menyentuh jemari Maya yang dingin di atas meja. Kita sudah membicarakannya minggu lalu, kan? Aku tahu, tapi mengetahui sesuatu dan benar-benar mengalaminya adalah 2 hal yang sangat berbeda, Ran. Kisah cinta mereka bukanlah tipe percintaan yang penuh kejutan mewah atau obral kata-kata manis setiap hari. Hubungan Randi dan Maya tumbuh dari kesederhanaan. Dari Selasa sore yang mereka habiskan untuk menyusuri tepian sungai. Dari diskusi-diskusi panjang tentang buku dan masa depan. Dan dari cara Randi selalu tahu kapan Maya membutuhkan ruang tanpa perlu bertanya. Maya bekerja sebagai pemandu di Museum Sejarah Lokal. Sikapnya yang telaten dan sabar kerap membuat Randi terpana. Di mata Randi, Maya adalah jangkar yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk pekerjaan jurnalistiknya yang selalu dikejar batas waktu. Sebaliknya bagi Maya, Randi adalah jendela tempat ia melihat dunia luar dengan sudut pandang yang lebih luas dan penuh warna. Namun, cinta tidak pernah hidup di ruang hampa. Di luar perasaan mereka yang makin dalam, ada realitas kehidupan yang harus dijalani.
Randy harus kembali ke ibu kota untuk memimpin divisi baru. Ulang. Randy harus kembali ke ibu kota untuk memimpin divisi baru yang sudah lama diimpikannya. Sementara Maya memiliki kewajiban moral untuk menjaga ibunya yang makin sepuh dan tidak mungkin ditinggalkan di kota ini. Ingatkah kamu saat kita terjebak di hujan di pelataran museum bulan lalu, Ran? Kenang Maya. Ia berusaha mengalihkan atmosfer berat yang melingkupi mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Randy tertawa kecil. Kenangan itu langsung membayang di benaknya. Bagaimana sih aku bisa lupa, Mai? Kita membagi satu mangkuk bakso berdua karena uang tunai kita sama-sama habis. Dan semua toko tutup karena listrik padam. Hari itu aku sadar, lanjut Maya. Matanya menatap lurus ke arah iris mata Randy. Bahwa bersamamu hal-hal buruk pun bisa terasa seperti petualangan yang menyenangkan. Kata-kata Maya bagai pisau yang menyayat hati Randy secara halus. Pria itu menggenggam erat tangan Maya. Maya, ini bukan akhir. Kita masih bisa berkomunikasi. Ada telepon, ada pesan singkat. Hatiku tidak akan berubah karena hanya perpisah kota. Maya tersenyum ragu. Ia adalah seorang realistis. Hubungan jarak jauh membutuhkan lebih dari sekedar janji manis. Membutuhkan kompromi, ketahanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan mereka berdua tahu betapa sibuknya dunia yang akan dihadapi Randy di ibu kota nanti. Aku percaya padamu, Ran. Tapi aku juga takut pada waktu. Bisik Maya lirih. Waktu punya cara sendiri untuk mengikis kenangan dan mengubah perasaan manusia tanpa disadari. Pengumuman dari pengeras suara pelabuhan kembali bergema. Suara wanita memberi informasi mengabarkan bahwa kapal jurusan Surabaya telah bersiap untuk berangkat. Dan waktu mereka tersisa 10 menit lagi. Randy berdiri meraih tas ranselnya yang tersandar di kaki kursi. Maya ikut berdiri. Di luar hujan mulai mereda, meninggalkan rintik-rintik halus yang terpantul sinar lampu kuning dermaga. Lembayung sore yang senyap mulai menyelinap di antara awan kelabu yang perlahan menyingkir. Rian mengambil amplop coklat dari meja dan menyodorkannya pada Maya. Apa ini? Tanya Maya heran. Jangan dibuka sekarang. Bacalah saat kapalku sudah berjalan nanti. Pesan Randy. Mereka berjalan bersisian menuju tangga kapal. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah-olah lantai terbuat dari timah. Di sekitar mereka orang-orang saling berpelukan. Ada yang menyambut kedatangan dengan senyum terkembang, ada pula yang melambaikan tangan dengan mata bergemelimang air mata. Di depan tangga keberangkatan, Randy membalikkan badannya. Ia menatap wajah Maya dalam-dalam, mengukir setiap detail paras wanita itu di dalam ingatannya. Alisnya yang lentik, tai lalat kecil di sudut pipinya, dan binar matanya yang kini dilapisi kaca tebal air mata. Terima kasih untuk 2 tahun terbaik dalam hidupku, Maya. Kata Randy dengan suara bergetar serak. Maya tak mampu lagi menahan air matanya. Satu titik lelehan bening meluncur di pipinya. Jaga dirimu baik-baik di sana, Yaran. Kejarlah impianmu. Tanpa memperdulikan pandangan orang di sekitar, Randy menarik Maya ke dalam pelukannya. Pelukan yang erat, hangat, dan penuh rasa berat hati. Maya membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada Randy, mendengarkan detak jantung pria itu yang berdegup sangat kencang. Detak jantung yang telah menjadi irama paling menenangkan baginya selama 2 tahun terakhir. Peluit kapal berbunyi nyaring. Awak kapal mulai memberikan isyarat agar penumpang segera naik. Randy melepas pelukannya perlahan. Tangannya mengusap lembut air mata di pipi Maya. Ini bukan perpisahan selamanya, Maya. Ini hanya jeda. Dengan langkah mantap meski terasa enggan, Randy menaiki tangga kapal. Ia berdiri di pinggir kapal, melambaikan tangannya, dan Maya membalas lambaian itu dengan senyum yang dipaksakan tegak di tengah tangisnya.
Kapal mulai bergerak perlahan membawa Randy pergi. Maya berdiri di tepi dermaga hingga kapal benar-benar lenyap ditelan kegelapan malam. Dengan cemari yang sedikit gemetar, Maya membuka amplop coklat pemberian Randy. Di dalamnya terdapat sebuah buku kecil bersampul kulit coklat dan sebuah surat bertuliskan tangan. Maya membuka surat itu dan mulai membaca tulisan tangan Randy yang rapi. Untuk Maya, jika kamu membaca surat ini, artinya kapal sudah membawaku jauh dari sisimu. Maafkan aku yang tidak pandai merangkai kata-kata romantis secara langsung di hadapanmu. 2 tahun di kota ini mengajariku banyak hal, tapi pelajaran berharga yang paling indah adalah mengenalmu. Kamu bukan sekadar seseorang yang mengisi hariku. Kamu telah menjadi alasan bagiku untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Aku tahu kamu khawatir tentang jarak dan waktu. Aku tahu ada ketakutan bahwa rasa ini akan memudar. Tapi percayalah, Maya, jarak hanya mengukur ruang, bukan perasaan. Buku catatan yang kuberikan ini adalah jurnal kosong. Aku sudah mengisi halaman pertamanya dengan janji bahwa setiap bulan di akhir pekan minggu ketiga, aku akan kembali ke pelabuhan ini untuk menemuimu, menyusuri tepi sungai bersamamu, dan mendengarkan ceritamu. Pekerjaan dan impianku ada di ibu kota, tapi hatiku sudah tertinggal di kota ini bersamamu. Jangan pernah ragu pada kita. Sampai jumpa di minggu ketiga bulan depan, Maya, dengan seluruh rasa yang kupunya. Randy. Air mata Maya kembali menetes, namun kali ini bukan lagi karena rasa sedih yang menyesakkan, melainkan karena kehangatan yang memenuhi rongga dadanya. Ia mendekap buku catatan kecil itu di dadanya. Maya tersenyum tipis, menghapus sisa air mata di pipinya. Ia merapatkan mantelnya, berdiri dari bangku, dan melangkah pulang dengan hati yang mantap. Ia tahu, perpisahan malam ini bukanlah akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari babak baru yang sedang menunggu untuk ditulis bersama. Bu Abang, itu tadi ya sebuah kisah romantis, tapi ya sedih juga ya. Karena ada kisah berpisah di dalamnya. Tapi berpisah bukan untuk selamanya, berpisah untuk sebentar saja ya. Dengan alasan tertentu loh Bu Abang ya. Ya baik Bu Abang, itu tadi kisahnya. Dan sebelum kita lanjut lagi, karena masih ada kisah-kisah lainnya, Mbok Nan akan antarkan dulu satu buah lagu untuk Mbok Abang semua.

Ya Mbak Abang, itu tadi lagunya juga udah mewakili dari cerita, dari kisah ya yang udah Mbak Nan bacakan untuk Mbak Abang semua di malam hari ini. Nah sekarang Mbak Nan akan ambil lagi ini kisah yang udah dikirimkan sama Abang kita Bang Ewidiantoro nih. Ada beberapa kisah yang mungkin bisa Mbak Nan bacakan dari bukunya. Judulnya adalah Suara dari Masjid. Ini adalah kumpulan fiksi singkat. Jadi ada beberapa karyanya di sini ya, yang termasuk di dalam buku ini. Ini ada berapa ya? Ada kurang lebih 114. Ada 114 judul nih Mbok Abang. Nah, kita coba ambillah dulu ya Mbok Abang ya, yang judulnya adalah Balada Penulis Tua. Ewidiantoro dalam karyanya Balada Penulis Tua. Sudah puluhan tahun Widi menulis cerpen. Tak lama setelah lulus SMA. Beberapa tahun belakangan ia menulis melalui aplikasi catatan di ponsel lawas dengan layar yang sedikit retak mirip helai-helai rambut panjang. Cerpennya kadang dimuat koran lokal yang terbit di kota Pontianak. Tetapi tidak ada honornya lagi. Meski begitu, ia tetap mengirim naskah. Yang penting dimuat, katanya pada suatu hari pada seorang lelaki tetangganya yang bertanya mengapa ia masih mengirim cerpen padahal tidak dibayar. Mungkin masih ada orang yang mau membaca cerpen di koran. Malam Rabu pekan lalu di rumah kecil di pinggiran Tanjung Nipah, Widi duduk bersandar di ranjang, mengetik cerita tentang seorang laki-laki tua yang menghabiskan hidupnya untuk menulis agar tidak merasa jenuh. Sengaja memisahkan diri dari keluarganya yang tinggal di kota Pontianak. Sedang asik mengetik, tiba-tiba dada kirinya terasa nyeri. Tetapi jemarinya tetap bergerak pelan di layar ponsel. Di luar terdengar hujan mulai turun di atas atap seng. Tak lama usai azan Isya dari surau di pinggir sungai, Widi mengetik kalimat, kalau soal urusan dunia, senyumin aja. Hidup terlalu receh untuk nanggepin omongan orang tentang kita. Ia berhenti sesaat, memejamkan mata. Napasnya tersengal pendek. Selanjutnya, ponsel itu masih tergenggam di tangannya ketika tubuhnya perlahan rebah ke bantal. Layar ponsel

cerpen itu di halaman koran edisi Minggu. Di bawah cerita itu tertulis kalimat, untuk mengenal penulisnya yang wafat sebelum naskah ini terbit. Dan seperti biasanya, tetap tanpa honor. Ya, ini cerita dari Bang Ewi Diantoro kita yang ditulis di Kalimas ya Bang ya. 13 Mei 2026. Waduh, ini karya baru nih dari Bang Ewi Diantoro. Satu lagi kita akan coba hadirkan, masih dari Bang Ewi Diantoro kita. Judulnya adalah Berhenti Berharap. Ewi Diantoro dalam karyanya Berhenti Berharap. Sore kemarin, berjalanlah aku dari rumah ke kota baru, keliling kota Pontianak dengan sepeda motor bebek. Sampai di batas kota kawasan Sungai Raya Dalam, aku berhenti sejenak. Teringat aku dengan Devina yang sedang memberikan meja untuk sebuah kedai di Bukit Rebung. Kondisi meja masih bagus, dulu berada di kafe miliknya. Sekarang telah tutup permanen. Ia menyapa beberapa perempuan dalam kedai dengan akrab, ramah, seperti keluarga sendiri. Video momen hangat itu ia share ke media sosial. Tak lupa ia sertakan gambar tumpukan durian di situ lengkap dengan harga. 4 buah Rp100.000. Di waktu lain Devina share foto dirinya sedang menyerahkan amplop kepada seorang rekan. Atap rumahnya berterbangan terkena angin puting beliung di timur Pontianak. Ada tagar, solidaritas pada sesama. Saban tahun, perempuan usia 36 tahun itu rela menempuh perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya menuju rumah di Pontianak dengan mobil kesayangannya. Belanja dan masak sendiri, menyuguhkannya sebagai hidangan prasmanan untuk keluarga, teman, sahabat yang berkenan datang dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru. Semua dilakukan karena keinginannya berbagi kebahagiaan. Devina memang sosok yang gemar berbagi, meninggalkan jejak kebaikan. Devina aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, olahraga, dan organisasi profesi seperti Himpunan Pengusaha Muda. Menjadi bagian sebuah perusahaan pengembang properti. Belakangan kusadari wajah perempuan berkulit putih, suaranya merdu jika bernyanyi, selalu hadir dalam benakku. Tak mau selekasnya pergi. Aku ingin selalu bersamanya, berbincang tentang apa saja. Namun semua sebatas keinginan belaka. Aku tak bisa menghubungi nomor pribadinya. Sewaktu berkirim direct message, pesanku hanya dilihat, tak pernah dibalas. Ya sudahlah, aku sadar satu hal, berhenti jadi laki-laki bego, terus memikirkan seseorang yang tak pernah peduli dengan aku. Sedikit pun tak ada aku dalam benaknya. Apalagi setelah aku tahu pemilik senyum menawan itu ternyata menjalin kasih dengan perwira polisi yang gagah yang kini sedang menunaikan tugas sebagai komandan di Papua Tengah. Iya, itu tadi karya yang berikutnya yang udah saya baca ya dari Bung Ewi Diantoro, judulnya Berhenti Berharap. Ini ditulis di Pontianak 19 Januari 2026. Aduh, ini sebuah karya-karya baru ya. Dalam buku ini ada 114 judul ya, 114 kisah yang ditulis yang apa namanya? Menunjukkan bahwa Bang Ewi Diantoro kita ini sangat produktif sekali ya, Bu Abang ya. Iya, udah beberapa kisah udah Mbo Nan hadirkan untuk Mbo Abang semua di malam hari ini ya. Semoga saja memang bisa menemani Mbo Abang yang tadinya kesepian karena mungkin seluruh yang berada di rumah sudah menuju ke peraduannya. Semoga malam hari ini angin malam yang mulai membelai lembut akan membuat perasaan Bu Abang dan juga kondisi tubuh Bu Abang mulai membaik semuanya. Setelah dari pagi tadi kita sudah berkutat dengan berbagai aktivitas yang melelahkan. Baik Bu Abang, tidak berpanjang-panjang lagi, saya memberikan waktu untuk Bu Abang beristirahat. Kita akhiri jumpa kita pada malam hari ini. Semoga pada kesempatan mendatang kita akan bisa berjumpa kembali. Akhirnya saya Nani Saputra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat, nikmat ketenangan hati, nikmat kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan teruntuk Nabi kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan syafaat salawat salam senantiasa menyertai kita, senantiasa hadir dalam kehidupan kita siang malam, fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu pendengar rahimakumullah dimanapun berada, hari ini kita kembali bersama dalam program Hikmah Pagi, di mana di tengah kesibukan rutinitas harian dan dinamika hidup yang begitu cepat, kita sejenak mengambil waktu untuk mendinginkan hati, untuk menjernihkan pikiran dan menyapa jiwa kita kembali. Sahabat pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita melihat keadaan bangsa kita tercinta saat ini, di mana Indonesia sedang berada dalam arus informasi yang begitu cepat, yang begitu deras, melalui gila-gilaannya gawai di tangan kita, atau gadget, atau handphone. Setiap hari kita disuguhi berbagai berita, berbagai pendapat, hingga perdebatan yang seringkali memancing emosi pun sering kita temui. Tidak jarang juga kita menemui narasi-narasi yang adu domba, berita-berita bohong atau hoax yang sengaja disebar untuk memecah belah, serta prasangka buruk yang dibakar begitu saja di media sosial. Nah, akibatnya apa? Hati menjadi gelisah, mudah curiga pada sesama, dan gampang tersulut amarah. Padahal kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jika kita terus-menerus memelihara pesimisme dan ikut larut dalam arus provokasi ini, maka yang rugi adalah kita sendiri. Kedamaian, ketenangan kita hilang, kerukunan kita retak. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tentu ada solusi dari agama kita, khususnya Islam, yang mana agama Islam adalah sebagai rahmat dan penjaga lisan. Sahabat pendengar rahimakumullah, agama hadir di muka bumi ini bukan untuk membawa perpecahan, bukan pula untuk menebar kebencian. Agama adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam. Ajaran agama mengajarkan kita ketenangan, bukan kegaduhan. Mari kita ingatkan kembali pesan-pesan aziz, pesan-pesan agung

0: dalam kitab suci Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin.
0: Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang mana akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa kita perlu tabayun. Penting kita bertabayun, menyaring informasi, tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan kabar yang belum tentu ada benarnya, ikut menyebarkan ujaran kebencian yang mengadu domba di mana-mana. Rasulullah juga pernah memberikan panduan emas melalui sabda beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau jika tidak bisa, maka lebih baik diam. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, betapa mulianya ajaran ini. Di tengah situasi yang panas, pilihan terbaik untuk menjaga hati kita, untuk menjaga kedamaian bangsa adalah bersama-sama kita menjaga lisan dan jemari kita. Jangan biarkan diri kita menjadi bagian dari rantai provokasi. Mari kita sebarkan optimisme. Tulislah hal-hal yang membangun. Katakan kalimat yang menyejukkan. Dan tebarkanlah prasangka baik, husnuzon, kepada sesama anak bangsa. Indonesia bisa kuat karena kita memilih untuk bersatu, bukan untuk berseteru. Sahabat pendengar rahimakumullah, maka marilah kita berbanyak berdoa, memohon perlindungan pada Allah agar negeri kita tercinta ini senantiasa mendapatkan perlindungannya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tetaplah menjadi pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Selamat melanjutkan aktivitas dan mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas rutinitas kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, berjumpa lagi bersama Bu Yo yang paling cantik sekota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Dan juga saya enggak sendirian Bu Abang ya, di pagi hari yang cerah dan sejuk nih, saya ditemani oleh siapa pagi ini?
1: Halo Bu Abang, ada Mbok Mon. Ah, kalau misalnya Kak Yul nomor 1, saya nomor 2, paling cantik sePontianak dan Kuburaya.
0: Boleh. Meskipun kabut asap ya, yang penting kita cantik.
1: Kita lah yang mewarnai Pontianak dan Kuburaya.
0: Betul. Apa kabar Mbok Abang? Semoga Mbok Abang semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Tapi kalau Mbok Abang ada yang sakit, galau, gundah, gulana, merana, kita doakan bersama semoga Mbok Abang kembali sehat, kembali pulih, terus kembali bahagia. Amin. Pokoknya doa-doa baiklah untuk kita semua Mbok Abang. Di hari ini seperti biasa, hari Kamis ya, Kamis manis. Kamis manis 15 Oktober 2026, dah pertengahan bulan Oktober dah nih, gak terasa ya. Terasa tuh dompet ya Mbok Abang ya. Makin pertengahan, makin terik.
1: Kamis tipis.
0: Makin terik Bu Abang, nerekkan pinggang, nerekkan leher. Tapi kita tetap harus bersyukur ya. Nah Monique, apa kabarnya hari ini Monique?
1: Baik.
0: Ini kayaknya pertama kali ya Nik?
1: Kali saya menyapa Bu Abang di pagi sepagi ini.
0: Biasa siang-siang.
1: Biasa saya ada
0: sore,
1: di perangdut.
0: Malam nih hari ini nih perdana nih Bu Abang Monique bergabung bersama kita di pagi hari ya. Enggak apa-apa, pagi-pagi itu sedap Bu Abang ya. Karena lagunya ajep-ajep gitu kalau udah pagi-pagi ini.
1: Suka.
0: Nah Bu Abang, pagi ini seperti biasa kalau sama saya berarti saya akan berbagi informasi BMKG ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya.
1: Yang lurusnya geofisikanya ya, Kak.
0: Betul ya, seperti apakah untuk perakiraan cuaca kita di hari ini, di pagi ini untuk Kota Pontianak dan sekitarnya 15 Oktober ya. Kita langsung ya nih, Monique saya yang baca nih.
1: Kakak ya Kak, mata saya ini agak-agak buram-buram.
0: Oh baik, sama Cemputri kemarin sama saya gitu. Gayo Monique bisa, Monique Putri bisa dah Putri. Tak nampak Kak, katanya baik, gak apa-apa ya. Nampak gitu, nanti itu pakai kaca pembesar ya.
1: Oh siap. Jadi gimana badan klimatologi,
0: klimatologi dan geofisika perakiraan cuaca untuk hari ini. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat dan juga Pontianak Kota serta Pontianak Tenggara hari ini akan hujan ringan. Alhamdulillah. Serta Pontianak Tenggara hari ini akan hujan ringan. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Gak tahu di tempat kita berapa hari ini belum hujan. Kemarin sih ada ya di area-area. Kemarin tuh jalan Dr. Wahidin, kemudian di area mana-mana saya tengok ya di media sosial.
1: Sekitar Imam Bonjol ada juga hujan.
0: Ada hujan, tapi ada juga yang beberapa daerah yang ada 3-4 hari ini belum hujan lagi. Gitu. Nah jadi ini untuk beberapa area di Pontianak akan hujan kecuali Pontianak Utara. Pontianak Utara udara kabur ya. Semoga lah dapat tempias-tempias lah Pontianak Utara gak ya hujan. Jadi hujan merata dan gak hanya di Pontianak sih doa kita ya. Amin. Semoga semua semua area di Kalimantan Barat yang belum terdampak hujan bisa hujan supaya kabut asap kita hilang, api-api yang masih menyala-nyala membara-bara juga cepat padam gitu. Itu adalah doa kita, tolak menik.
1: Amin.
0: Nah karena seperti kita tengok gak nih Mbok Abang di beberapa pulau Kalimantan lah ya, secara keseluruhan itu masih berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan.
1: Betul.
0: Jadi udaranya itu udah luar biasa dah Mbok Abang ya. Kalau kita nengok di media sosial Mbok Abang, nengok mungkin di media sosialnya Mbok Abang, kita tengok area-area Kalimantan Tengah gitu ya, luar biasa tuh, udah sampai kabutnya
1: kuning,
0: udah
1: betul,
0: kuning ya, kuning oren, nah begitu
1: tiap hari sore rasanya,
0: tiap hari sore. Terus juga beberapa rumah pemukiman juga terdampak kebakaran juga, gitu. Jadi sedih kita Mbak Abang, karena kita sepulau ya, pulau Kalimantan, sedih kita nengoknya, kita dengarnya ya, semoga ada solusi yang terbaik lah. Amin. Untuk saudara-saudara kita yang ada di pulau Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya pokoknya semua Kalimantan lah yang terdampak dengan kabut asap ini, karena udah letih gak Bu Abang ya, 3 bulan
1: betul, tak
0: selesai-selesai berjibaku dengan ini. Mato, padam hidup lagi, padam hidup lagi, apa maunya api ini, ah kaulah. Kok apinya kecil tak apa-apa Bu Abang untuk masak ya di dapur. Wah, api besar nih dia, koyokan lagi ha. Hujan ya kalau kerayuan kita basah Bu Abang. Apalagi api, aduh, amit-amit ya Bu Abang, amit-amit. Semoga lah kita dijauhkan dari segala musibah, amin. Nah seperti biasa gak, kita beralih ke lalu lintas. Nah, cuma lalu lintas nih Bu Abang, saya tadi tengok dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak CCTV-nya, iya, itu sepertinya, nah, kita cek lagi, mudah-mudahan udah kamera yang lainnya hidup ya.

0: Kok saya pantau-pantau sih di studio kita nih sepi ya. Kebetulan studio kita bukan jalan raya sih.
1: Betul. Ada lah. Lumayan lah nih ya. Ada 6 kamera CCTV yang tertampak.
0: Terlihat
1: menyala tadi pagi subuh-subuh saya cek 2 ya Bu Abang. Jadi saya kasih tahu lah ya ke Bu Abang nih arus lalu lintas ya gitu.
0: Oke, sekarang dah bisa ke Mbak Iol pantau-pantau lah.
1: Bisa dah kita nih. Tengok nih ya. Nih kalau ada 6 CCTV yang udah bisa diakses ya. Ini kita ke simpang Plamboyan dulu. Nah, kaulah. Ayo kita ke simpang Plamboyan dulu Bu Abang. Terpantau ini ramai ya, kalau Plamboyan sih kayaknya enggak ada sepi enggak sih, selalu ramai enggak sih?
0: Betul, selalu saya. Padat-padat.
1: Betul, selalu padat karena dekat pasar gitu ya. Kemudian ini pun memang jam-jamnya orang dah pergi sekolah, pergi kerja gitu ya. Habis itu simpang Garuda juga ramai lancar, simpang Tanjung Raya pagi di sini tak pernah sepi, saya bilang pagi, siang, malam, subuh, dini hari pun tetap
0: tak
1: ramai.
0: Tidak
1: putus-putus orang berlalu lalang. Kemudian kita ke Kota Baru, di Bundaran ya, depan SPBU tuh juga nampak ramai, Mbak Abang masih ngantri BBM nggak sih?
0: Ya, masih kan? Masih Mbak.
1: Betul, simpang Pajak juga ramai lancar. Abis itu di simpang Parit Besar ini kita bilang ramai juga karena ada perbaikan itu kan, instalasi ya.
0: Oh iya iya.
1: Itu kan di beberapa tempat di Kota Pontianak nih agi perbaikan instalasi kayak saluran di dalam tanah gitu, sehingga membuat kepadatan yang lumayan lah, apalagi di jam-jamnya, jam pergi sekolah, jam pergi ngantor ataupun jam-jam balik kerja, balik sekolah. Ah, itu dia. Nah itu dia Mbak Abang, informasi BMKG dan lalu lintas yang kita bagikan pagi ini untuk Mbak Abang. Nah kita sekarang ke Monik, gimana Monik perasaannya subuh-subuh tadi OTW ke sini?
0: Masih lengang-lengang sih kalau OTW subuh-subuh tuh.
1: Terus gimana, ada beba-beba sih kita?
0: Masih aman,
1: aman ya.
0: Masih aman.
1: Jadi semuanya terkendali.
0: Betul, kakak tadi gimana perjalanannya ke sini?
1: Aman juga, kok saya sih aman lah ya, karena saya tadi itu lewat jalur anu Kuyang.
0: Itulah pantas tadi ada agak yang terbang-terbang tuh. Jangan-jangan kakak tadi kan yang pakai helm tadi tuh.
1: Saya biarpun naik Kuyang tapi saya tetap pakai helm.
0: Betul lah kakak yang saya lihat tadi tuh ya.
1: Asian Kuyang yang kena paru-paru ya kan.
0: Betul lah kakak yang saya lihat tadi tuh ya.
1: Asian Kuyang yang kena paru-paru ya kan. Soalnya kalau Kuyang kan apa, organ tubuh di luar kan. Kalau kita kan manusia organ tubuh di dalam, dilapisi oleh daging dan tulang dan beserta lemak-lemaknya. Jadi pastinya kita pasti terlindungi dari kabut asap, ya kan? Oh, Kuyang kan tadi.
0: Aduh, pagi-pagi untungnya Kuyang nih dah kembali ke tubuhnya ya, Mbok. Kalau tak ada tuh mungkin ada sih dia lewat sini.
1: Betul, kita mikirkan Kuyang ya. Kuyangnya tak mikirkan kita ya. Amit amit.
0: Mana Mbok tahu ya kan? Tahu-tahu dia gak ngomongkan kita.
1: Betul juga ya. Oke lah, Mbok Abang, itu dia tadi informasi pagi ini untuk memberikan semangat buat Mbok Abang semuanya yang mau pergi, hati-hati di jalan ya Monik ya, kita ingatkan. Jangan lupa bawa surat menyurat kendaraannya. Kelengkapan berkendaranya juga dipakai, yang pakai mobil seat belt-nya juga dipakai. Jangan lupa bawa mantel, bawa payung juga, mana tahu tengah perjalanan lalu hujan. Nah gitu. Terus juga kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak dan lain sebagainya, pekerjaan yang memang hari ini harus padat sekali, nah segala berkas-berkasnya jangan ketinggalan. Buat adik-adik kita juga yang sekolah, yang kuliah, tugas-tugasnya jangan sampai ketinggalan juga. Apa gaya yang mau saya ingatkan, kerja saya ini kalau pagi-pagi ini ngingatkan Bu Abang lah, yang bekal, yang udah nyiapkan bekal, bekalnya jangan sampai ketinggalan juga. Udah dibuat dari subuh tadi jam 4 misalnya, udah bikin, tak dibawa. Kan kesal, kok saya sih kesal ya.
0: Untuk Bu Abang yang masih tidur mungkin Bu Abang mau bangunkan.
1: Oh bangun Bu Abang. Kaulah.
0: Bangun lagi.
1: Suara Bu Yu nih, bangun nih.
0: Semangatlah pengganti matahari Kalimantan Barat nih kan.
1: Betul, bangun Bu Abang.

0: Oke, udah pagi. Dengarkan memang perempat pagi ini ya. Abis itu buat Bu Abang semua yang berkebun, beternak, juga semangat. Yang di rumah saja, ibu rumah tangga, semangat berkemas-kemasnya ya. Jangan kasih kendor Bu Abang, karena ibu rumah tangga tuh kerjaannya dari pagi ketemu pagi lagi ya. Tak ada beres-beresnya. Apalagi kalau ada anak-anak kecil ya. Berkemas terus kerjaannya. Baiklah Bu Abang, yang paling penting adalah apa, Moni? Kita harus bersyukur.
1: Puji Tuhan.
0: Kita harus bersyukur karena kita masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan waktu ya.
1: Langsung narik napas.
0: Betul,
1: loh.
0: Karena itu adalah hidup kita. Kita masih bisa pagi seperti sekarang, kita masih bisa nyapa Mbok Abang, kita harus bersyukur. Kita masih bisa waktu untuk ketemu keluarga, ketemu anak, beranak, ketemu orang tua, ketemu saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, siapa-siapalah yang kita ketemui hari ini, kita harus bersyukur. Karena hanya dengan bersyukurlah ringan langkah kaki kita dalam menjalani aktivitas dan siap untuk menghadapi segala tantangan. Ya, untuk itu menemani Bu Abang dalam perjalanan ataupun segala tantangan yang Bu Abang menghadapi dah pagi ini. Kita udah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani. Jangan kemana-mana.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya. Akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya. Dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya. Ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benar lah, Bang. Udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
2: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
3: Melawan arus si ikan belanak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Babang informasi kesehatan dari Kuburaya, Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya memberikan pembinaan kepada kader kesehatan melalui kegiatan integrasi layanan primer dan penyuluhan tanaman obat keluarga atau TOGA di Posyandu Lestari Desa Sungai Itik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader agar dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar serta menyebarluaskan informasi mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat. Kepala Puskesmas Sungai Kakap Hawarah mengatakan pembinaan kader merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kader diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memberikan edukasi kesehatan kepada warga. Dalam penyuluhan tersebut, peserta diperkenalkan dengan pemanfaatan bahan pangan alami dan cara pengolahannya menjadi minuman maupun makanan sederhana yang dapat dibuat di rumah. Beberapa materi yang diberikan meliputi pembuatan minuman berbahan jahe dan serai, serta pengolahan sayuran hijau menjadi jus pakcoy atau smoothie. Hawarah berharap materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kader mengenai pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat untuk mendukung penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga Nabo Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi